jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Mak Iwak. Mak Iwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Mak Iwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Mak Iwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mak Iwak merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 8.15 menit waktu Indonesia Tengah ya. Selanjutnya kami temani Anda dengan lagu-lagu Banjar sampai nanti jam 9 waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa informasi juga yang kami hadirkan untuk melengkapi suasana pagi Anda yang barangkali saat ini sudah mulai dengan aktivitasnya, atau untuk dan senang perempat yang baru saja tiba ya di tempat kegiatannya hari ini. Semoga hari ini penuh hal-hal baik untuk kita semua ya. Baik, kita nikmati kembali. Setelah itu ada beberapa informasi yang kami hadirkan. Tetap bersama kami di program 4.

detik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rikat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita berasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

Masih di program 4 Suara Budaya Banjar. Sebelum kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu Banjar ya, di suasana pagi hari ini pendengar, kami hadirkan satu informasi mengenai optimalisasi ruang terbuka hijau di bumi Serabakawa untuk bisa menjadi wisata malam. Nampaknya dilakukan melalui penerapan program Tabalong Cahaya Borneo ya. Program ini pendengar disiapkan sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus menjadi upaya dalam membangun identitas daerah melalui pencahayaan ruang publik dan juga kawasan strategis, sehingga untuk Tabalong Cahaya Borneo ditargetkan menghidupkan ruang publik pada malam hari sekaligus mendorong aktivitas masyarakat UMKM dan juga para ekonomi kreatif nantinya ya. Menurut Bupati Tabalong HM Norifani bahwa Tabalong Cahaya Borneo ini diarahkan untuk mengoptimalkan RTH supaya bisa terus hidup dan memiliki aktivitas pada malam hari.

ajakin ke puskesmas.

0: Bu Aina, dari hasil diagnosa anak pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan gue. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih gue. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan nambah gizi belah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.

masih terus bersama di program 4 dan pagi hari ini masih dengan lagu-lagu Banjar. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin melakukan screening kesehatan terhadap 20 tahanan yang baru masuk untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis sejak dini dan juga mencegah risiko penularan di lingkungan pemasyarakatan ya. Disampaikan oleh Ahmad Haryansa selaku Kepala Lapas Kelas 2A Banjarmasin bahwa pemeriksaan kesehatan awal ini menjadi bagian dari komitmen dalam pemenuhan layanan medis bagi tahanan sekaligus juga membantu para petugas melakukan identifikasi kondisi kesehatan yang memerlukan tindak lanjut dan ini juga sesuai prosedur ya. Jadi pendengar, pemeriksaan ini dilakukan para petugas kesehatan klinik lapas dengan mengukur tekanan darah, kemudian tinggi badan dan juga berat badan sekaligus mendata riwayat kesehatan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi awal setiap tahanan sebagai dasar penentuan tindak lanjut medis. Screening juga mencakup sejumlah faktor resiko, diantaranya riwayat penggunaan narkoba, kepemilikan tato, perilaku seksual berisiko, kemudian riwayat penyakit dalam dan kepesertaan BPJS Kesehatan

0: Habib Hamid bin Abbas Bahashim yang dikenal dengan Habib Basiri. Kubah Habib Basiri adalah sebuah makam keramat seorang aulia Allah yang bernama Habib Hamid bin Abbas Bahashim.
1: Beliau ini merupakan salah satu aulia Allah yang diberikan karomah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karomah madzbillah. Beliau ini merupakan generasi keempat dari Habib Bahashim. Yang pertama datang di Kalimantan Selatan. Ini beliau adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad. Nah, Habib Awad inilah yang pertama datang ke Banjar sekitar 400 tahun yang lalu.
0: Itu tadi penjelasan dari Habib Fathur Rahman yang juga merupakan keturunan dari Habib Hamid bin Abbas Bahashim atau Habib Basiri. Semasa beliau masih hidup, banyak masyarakat yang bersilaturahmi kepada Habib Basiri untuk meminta keberkatan dan meminta didoakan. Hajah Maimunah, salah satu peziarah kubah Habib Basiri, menjelaskan.
2: Oleh karena di sini banyaknya wali-wali Allah, terutama khususnya Habib Hamid Basiri, dan ini ada Habib Salim bin Muhammad Al-Habisyi, wali Allah. Jadi kita ke sini artinya memohon ridha Allah dan keberkatan para wali-wali Allah. Itu tujuan utama kita.
0: Syarifah Hajah Nur Ramdana yang juga masih keturunan Habib Basiri menambahkan.
3: Selama beliau hidup pun para penziarah datang kepada Habib untuk memohon, ya, dengan tepatnya semuanya kita juga berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Habib Basiri meninggal di usia 90 tahun. Pihak keluarga membangun kubah Basiri sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Hamid bin Abbas Bahashim atau yang dikenal dengan Habib Basiri. Sampai beliau wafat pun, masih banyak orang-orang berziarah ke makam beliau, bahkan dari berbagai pelosok negeri, bahkan sampai ke luar negeri.
3: Alhamdulillah, setiap hari pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari seluruh Kalimantan, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, dan juga dari Pulau Jawa. Seluruh Jawa hampir rata-rata. Kemudian dari Sulawesi juga ada, Pak. Kemudian seluruh Indonesia hampir rata-rata sudah di tempat kami. Dan juga dari mancanegara, terutama dari Hadramaut, Habib-Habib yang datang dari Tarim, ada dari Madinah, Alhamdulillah. Terus Muhammad Ramol itu dari Mekah, Muazzin, Masjidil Haram pernah datang ke sini.
0: Makam Habib Hamid bin Abbas Bahashim berada di Jalan Keramat RT13, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat. Dengan mudahnya akses jalan menuju kubah, baik melalui darat maupun melalui sungai, hal ini memudahkan masyarakat untuk berziarah, terutama untuk mereka yang bermukim di pinggiran sungai, untuk menggunakan jukung atau perahu kecil dan menggunakan klotok atau perahu bermotor, agar bisa sampai ke dermaga kubah Habib Basiri.
2: Di sini mudah masuk, mau lewat menuju ke sini bisa naik kapal juga masih bisa.
0: Dulunya, Kampung Basiri terkenal rawan preman dan perampok. Namun, seiring dengan mulai ramainya para peziarah, Kampung Basiri saat ini justru lebih dikenal sebagai kampung wisata religi. Pesona kubah Habib Basiri tidak hanya menjadi magnet masyarakat untuk berziarah. Kubah Habib Basiri per tahun ini juga menjadi satu-satunya wakil dari Kalimantan Selatan dalam anugerah desa wisata dan masuk 50 besar nominasi desa wisata se-Indonesia. Berikut penjelasan Ketua Pekdarwis Kampung Basiri, Husin Lutfi.
4: Alhamdulillah ya, kami sejak mendengar bahwa Kubah Basiri masuk dalam 500 besar, berikutnya masuk 300 besar, berikutnya masuk 100 besar, dan terakhir ini kita masuk 50 besar.
0: Senada dengan hal tersebut, Syarifah Hajah Ramdana juga menjelaskan.
3: Alhamdulillah mendapat nominasi ya, 50 terbaik desa se-Indonesia.
0: Acara penganugerahan Desa Wisata Indonesia Bangkit dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Berikut sambutan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.
5: Baik, alhamdulillah hari ini senang sekali kita atas nama warga Kota Banjarmasin, atas nama warga Basiri, kedatangan Mas Menteri Bang Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata Ekra Republik Indonesia, sebuah penghargaan. Dan selamat sukses, tadi sudah diserahkan piagam penghargaan bahwa desa wisata Kubah Basiri masuk dalam 50 desa wisata terbaik Indonesia.
0: Penyerahan plakat anugerah desa wisata langsung diserahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.
6: Desa wisata yang masuk ke dalam 50 desa wisata Indonesia Bangsa. Desa wisata Kubah Basiri ini memberikan suatu sensasi, sisur sungai, tapi juga ada destinasi wisata religi.

Selamat baisukan habar perempat bersama Eli. Banyu baku nang basumber dari waduk Riam Kanan kian terbatas akibat kemarau wanjua kekeringan nang panjang. Sementara itu sumber banyu dari sana masih diperlukan gasan pasokan banyu barasih maupun gasan irigasi ke persawahan hingga pemadaman kebakaran hutan wanjua lahan. Pelaksana tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Sandi Erianto memadahakan kondisi stok banyu baku wayah ini sudah berada dalam status siaga. Adapun hujan hasil operasi modifikasi cuaca nang sempat turun beberapa waktu di sejumlah wilayah belum cukup gasan menambah volume tampungan banyu. Di padahakan jua, bendungan Riam Kanan menjadi salah satu sumber pasokan banyu penting gasan wilayah Banjar Bakula Wanjua daerah hilir. Selain gasan keperluan banyu berasih nang disalurakan melalui perusahaan daerah banyu minum, banyu bendungan juga dimanfaatkan gasan irigasi wan keperluan pembasahan lahan nang terbakar. Sementara itu, kekeringan umpat juga memperparah kondisi kebakaran lahan khususnya di kawasan Kabupaten Gabut, Kabupaten Banjar. Demikian kabar perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Padiran Baisukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Baisukan pendengar Dasar Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Dan pendengar juga pemirsa, Anda bisa saksikan untuk obrolan kami hari ini dalam program Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin ya. Senang sekali untuk kesempatan hari ini Selasa, tepatnya 13 Oktober 2026. Saya Eli kembali menjumpai Anda di Pandiran Baisukan hari ini sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Mudah-mudahan kabarnya baik. Selamat beraktivitas untuk Anda yang tengah berkesibukan pagi hari ini, baik itu di instansi pemerintahan, swasta, atau dimanapun Anda berada pada hari ini. Baik, untuk hari ini kita bersama dengan sebuah komunitas ya, perkumpulan yang sudah sejak beberapa waktu lalu hingga sekarang ini anggotanya bahkan sudah terus nambah lagi. Ya, ini Laung Kuning Banjar dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ketua Laung Kuning Banjar DPC Kota Banjarmasin. Beliau adalah Bang Irsa Setiawan, HSHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli.
1: Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Kemudian kita tidak berdua saja Bang Irsa ya. Ada Bapak Dr. M. Nur Iman Ridwan SOS MSI, beliau adalah dosen administrasi publik FISIP ULM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, sehat ya. Mungkin nanti bisa lebih dekat ya dengan mic-nya ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bersama Pro 4 di sela waktu sibuk pian hari ini ya. Mudah-mudahan nanti informasinya ini bisa kita gali ya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ada satu lagi, Bang Kastalani SHMKN ya. Lengah dikit MH ini saya. Selaku notaris PPAT. Assalamualaikum Bang Kastalani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat juga ya. Sehat. Wah, sibuk apa nih?
4: Sekarang ya sibuk jadi notaris atau PPAT sambil kuliah S3 di
1: Alhamdulillah. ULM juga ya. S3 gak ngajak-ngajak ya. S1 aja belum kelar ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pokoknya hari ini kita apa ya, kita gali banyak informasinya terkait dengan layanan publik di 500 tahun Kota Banjarmasin, tepat 24 September 2026 kemarin ya. Usianya sudah 500. Jadi sudah sekian abad begitu ya. Jadi banyak hal yang ingin kita ketahui juga. Bang Irsa Setiawan, ini menarik sekali untuk kita ketahui juga bahwa untuk obrolan kita, pandiran kita hari ini, kita juga menunggu nanti ada pendengar Dasana Pro 4 pemirsa yang gabung, silakan nanti di line telepon 3252602, bisa juga di 0895 3405 0953 9 ya. Bang Irsa, saya akan ke Bang Irsa dulu sebelum nanti ke Bapak Nur Iman Ridwan dan juga Bang Kastalani ya di kesempatan pagi hari ini. Ya, sebagai organisasi masyarakat yang tentunya anggotanya ini memang secara umum pastilah orang Banjar ya, karena ini bagian untuk memperkuat visi misinya untuk memperkuat budaya Banjar. Yang namanya budaya tentu tidak hanya seni saja, tapi juga termasuk kearifan-kearifan lokal di dalamnya. Lalu seperti apa organisasi Laung Kuning Banjar ini Bang Irsa mengawal pelayanan publik agar semakin dekat dengan kebutuhan tidak hanya anggotanya tapi juga seluruh warga di Banua. Silakan Bang Irsa.
2: Baik, terima kasih Bu Eli, luar biasa nih. Ini langsung to the point.
1: Iya, saya nggak suka basa-basi. Karena waktunya Bang Irsa ya. Oke, silakan.
2: Jadi kayak gini Bu Eli, ulun izin dulu Bapak, izin dulu. Nah, jadi terkait dengan pelayanan publik yang menjadi sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya pemerintah, namun kita dari unsur masyarakat ini juga berperan.
1: Punya tanggung jawab sama ya.
2: Untuk memberikan masukan, saran berkenaan dengan standar-standar pelayanan seperti apa sih yang disajikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya terkait dengan pelayanan publik ini bukan hanya diinginkan oleh masyarakat, tetapi ini menjadi suatu amanat undang-undang. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, nah di situ memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberi pelayanan yang standar kepada masyarakat. Nah, berkenaan dengan hal tersebut juga kemarin alhamdulillah beberapa minggu yang lalu nih kebetulan lawan Pak Nur Iman kemarin kita Pak lah itu mendukung aksi kerja nyata Polda Kalimantan Selatan. Jadi Polda Kalimantan Selatan itu beliau membuat suatu rumusan standar pelayanan yang ada di instansi kepolisian yang ada di Kalimantan Selatan ini. Nah, kita berharap apa yang menjadi inovasi dan kegiatan daripada kepolisian daerah Kalimantan Selatan ini bukan hanya sekedar dilakukan oleh kepolisian, tetapi juga dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah lainnya, khususnya instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti instansi pelayanan kesehatan, nah itu terus juga instansi yang di bagian perizinan masyarakat berusaha. Nah, itu harapannya juga bisa membuat suatu standar-standar pelayanan yang diketahui oleh masyarakat dan itu dapat dipahami dan dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Nah, jadi seperti itu Ibu Eli.
1: Selain diketahui, dipahami, tentu dampaknya itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Ini bagian dari pelayanan publik yang diinginkan oleh semua pihak ya, khususnya kita sebagai masyarakat secara umum. Baik, saya akan geser ke Bapak Nur Iman Ridwan. Agak beribet sedikit, mohon maaf Pak ya. Baik, kalau dari pandangan Pak Nur Iman ya, sebagai akademisi aktif sudah lama ya Pak ya?
3: 20 tahun lebih.
1: 20 tahun lebih ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak ya. Baik, dari pandangan atau perspektif akademisi seorang Bapak Dr. M. Nur Iman Ridwan, pagi hari ini kita juga ingin mengetahui mengenai indikator utama yang menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah itu bisa betul-betul dirasakan. Tapi sebelum dirasakan, itu dipahami lebih dulu oleh masyarakat, kemudian dirasakan manfaatnya atau dampak nyatanya itu, kalau menurut Bapak seperti apa selama ini di 500 tahun usia Kota Banjarmasin?
3: Para pendengar sekalian, juga terkait dengan pelayanan publik ya, khususnya kalau kita menyikapi di Kota Banjarmasin, terutama kapasitas kami di perguruan tinggi, tentu kita selain juga memberikan pengabdian, ya ada pengabdian, kemudian ada pengajaran dan juga penelitian yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa. Memang rata-rata setiap instansi itu ada variasi, variasi dalam hal kualitas layanan yang diberikan. Dan namun secara umum saya kira layanan yang diberikan oleh pemerintah khususnya semakin tahun semakin menuju arah

0: selaku notaris atau PPAT-nya. Kalau menurut Bapak semuanya sudah baik-baik saja, sudah lebih berkualitas seperti itu. Tapi apakah benar menurut seorang Bang Kastalani dulu mungkin nggak banyak keluhan seperti sekarang? Nah, apakah itu yang dikatakan berkualitas dan juga baik, sedangkan payung hukumnya sudah jelas? Jadi orang pemangku kepentingan itu tidak seenak-enaknya melanggar, ya, dibuat untuk dilanggar, ya, tidak, ya, apalagi sudah ada. Nah, sekarang ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya layanan kesehatan, apakah sudah benar-benar berkualitas yang diberikan dan juga dirasakan oleh masyarakat? Soal air aja ini sekarang sudah jadi masalah, ya kan. Terus juga pelayanan penerangan juga beberapa waktu jadi masalah. Nah, kalau menurut Bang Kastelani, benar nggak sih menurut pandangan dari Bapak yang disampaikan oleh Pak Nur Iman tadi bahwa semuanya sudah berkualitas kok?
1: Kalau menurut ulun ya, selaku notaris atau PPAT ya, dilihat dari segi prakteknya, realitanya, yang secara langsung ya berhubungan dengan semua instansi yang di Kota Banjarmasin yang khususnya, apalagi sampai ke provinsi.
0: Iya.
1: Ulun rasa itu sudah cukup baik. Saya setuju aja sama sama Bapak Nur Iman.
0: Iya.
1: Ada payung hukumnya, tapi ya masih ada kurang sedikit lah.
0: Ya, dibenahi bareng-bareng ya.
1: Pelaksanaannya. Nah, apalagi kan sekarang semakin tahun kan semakin arah digitalisasi.
0: Betul.
1: Sama reformasi birokrasi. Tapi yang kadang lebih dikurang antara komunikasi antara apa birokrasi dengan masyarakat itu mengenai penjelasan. Penjelasan dari misalnya dari pegawai birokrasi,
0: sosialisasinya.
1: Kadang mungkin kurang komunikasi, sehingga kadang masyarakat itu kurang memahami mengenai penjelasan apa sih tata caranya seperti apa, pendaftarannya seperti apa. Nah, kalau untuk sekarang daerah kota Banjarmasin lebih bagus sih
0: baik
1: pelayanannya.
0: Oke. Kan di organisasi Laung Kuning Banjar, saya akan kembali ke Bang Irsa nih. Tentu di sana itu anggotanya ini kan dari latar belakang yang beragam ya Bang Irsa ya. Termasuk juga keluhan-keluhan, kita sharing-sharing, duduk bersama itu pasti banyak hal yang juga diperbincangkan. Pernah tidak Bang Irsa mendengar mungkin apa misalnya persoalan, oh saya lagi ngurus perizinan ini misalnya, saya lagi beli tanah nih, ngurus tanahnya ribet nih soal pertanahan dan lain sebagainya gitu ya kan. Jadi hal-hal seperti itu kalau di organisasi sendiri ini gimana cara menyikapinya, kemudian solusi apa yang kemudian ditawarkan kepada anggota, dan ini juga bisa ditularkan sebetulnya bagi masyarakat luas di Banua, sehingga apa yang disampaikan oleh Bang Kastalani tadi bahwa sosialisasi ini perlu digencarkan lagi karena banyak orang yang tentu ingin mengetahui lebih jelas lagi. Silakan Bang Irsa.
2: Jadi memang dinamika pelayanan ini tentu ada, namun sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Iman terus dan sana kami Kastalani tadi, instansi-instansi pemerintah ini ada menunjukkan upaya-upaya peningkatan pelayanan kualitas,
0: upaya-upaya
2: peningkatan. Hanya saja dinamika-dinamika pelayanan ini kan bisa timbul dari misalnya nih ada dari individu, oknum, atau misalnya dari gangguan internet, yang mana itu juga bisa menjadi isu-isu yang kiranya itu dapat menyimpulkan bahwa ada pelayanan yang lambat seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya kita juga harus paham bahwa ada oknum-oknum yang mungkin masih perlu mendapatkan pembinaan. Betul. Terus juga ada peningkatan-peningkatan suatu sistem yang tidak boleh terhambat dalam pemberian pelayanan, karena memang di dalam, kalau kita bicara aturan, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Iman tadi, itu bukan hanya memberikan rekonstruksi pemberian pelayanan publik, tetapi di situ juga mengatur adanya sanksi. Jadi sanksinya itu beragam, mulai dari sanksi administratif sampai dengan

0: namanya rehabilitasi, penggantian kerugian tadi.
1: Nah, itu juga ada ya?
0: Ada di dalam undang-undang tersebut. Nah, sehingga kami mengapresiasi penuh langkah-langkah kepolisian daerah Kalimantan Selatan yang sudah menyusun standar pelayanan publik untuk masyarakat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kami pada kesempatan ini juga berharap agar instansi-instansi pemerintah lainnya, wabil khusus Kota Banjarmasin, dapat mengikuti langkah-langkah ini.
1: Ya.
0: Supaya langkah-langkah ini menjadi kesepakatan bersama antara masyarakat dengan pemerintah, supaya apa yang menjadi standar layanan publik itu dapat terdistribusi kepada masyarakat luas.
1: Ya.
0: Jadi tidak ada yang tidak mengetahui. Nah, jadi misalnya nih, dari instansi pemerintah, taruhlah misalnya dari unsur pemberian pelayanan kesehatan, atau misalnya seperti yang Bang Kastalan ya, sering menjadi relasinya itu unsur dari bidang pertanahan. Nah, itu membuat suatu standar pelayanan publik supaya kita itu bisa ketika ada keluhan dan lain sebagainya macam, kita bisa menyampaikan bahwa standarnya itu seperti ini lah.
1: Ya, baik. Nah, jadi distribusi itu, informasi itu harus benar-benar transparan diketahui oleh publik, karena ya, ini juga bentuk dari pelayanan publik.
0: Betul.
1: Baik.
0: Dan kami juga berharap untuk penyusunannya itu melibatkan masyarakat.
1: Nah, ini ya.
0: Jangan sampai itu dibuat secara sendiri.
1: Beberapa hadiah saja
0: disampaikan
1: ya.
0: Disampaikan secara umum, tiba-tiba ketika
1: jadi
0: masyarakat
1: bingung ya.
0: Bingung. Nah,
1: baik.
0: Jadi harus melibatkan semua unsur, mulai dari masyarakat, akademisi, sampai dengan instansi pemerintah selaku pengusul.
1: Ya. Ini yang namanya transparan ya.
0: Betul.
1: Kalau transparan, kalau masih ada yang tidak dilibatkan, nah, itu belum transparan
0: itu
1: ya. Baik, Pak Nur Iman, ini menarik sekali. Jadi distribusi informasi ini harus benar-benar merata, kemudian aturan atau kebijakan itu juga dilakukan secara transparan. Lalu tantangan selama ini yang menurut Bapak itu ada dan ini harus dicarikan solusinya bareng-bareng, itu tantangan seperti apa yang biasanya sering muncul terkait dengan pelayanan publik ini?
2: Memang banyak persoalan tantangan di pelayanan publik, diantaranya ya Mbak, berkaitan dengan kondisi dari masyarakat yang dilayani.
1: Kondisi dari masyarakat yang dilayani.
2: Misalnya nih.
1: Kenapa ini masyarakat?
2: Terutama di usia-usia yang manula kan, mereka tentu tidak dapat secara baik mendapatkan akses. Mereka tidak familiar misalkan dengan informasi yang disampaikan
1: yang
2: lewat
1: digital ya.
2: Iya, lewat Instagram misalnya kan. Namun hal itu saya kira karena ada anak-anak mereka atau tetangga mereka itu bisa difasilitasi lewat sana. Jadi memang pemerintah khususnya tidak dapat memuaskan semua orang dulu.
1: Betul.
2: Tapi ada step by step yang
1: upayanya
2: sudah
1: ada ya.
2: Betul. Dilakukan secara sistematis dan juga mempertimbangkan aspek-aspek dominan. Terutama yang kita sangat apresiat terhadap Pemko, itu sudah dibangunnya MPP, Mall Pelayanan Publik. Artinya di sana sudah berkumpul semua layanan, tidak hanya milik Pemko tapi juga dari instansi partikel pun juga ada.
1: Baik, kadang masalahnya Pak, MPP ini sendiri ada yang nggak tahu di mana lokasinya.
2: Betul,
1: iya. Itu juga bagian dari tantangan yang harus diselesaikan ya.
2: Memang tulisannya itu kan di belakang ya.
1: Iya, iya kan.
2: Tapi kalau lewat jalan raya tidak kelihatan.
1: Nggak kelihatan.
2: Nah ini perlu juga jadi PR nih. Untuk
1: dijawab, dijawab sekarang aja kali ya Pak.
2: Untuk dipasang lah di depan walaupun masuknya lewat belakang.
1: Saran misalnya. Ya,
2: saran. Ya, saran.
1: Jadi tidak semua orang itu mengetahui dengan jelas, lebih spesifik gitu ya, termasuk juga lokasinya. Dan tidak semua orang, memang masyarakat ini bisa mengakses itu semua karena kendalanya tadi ya, termasuk juga karena kita sekarang di era digital ya, yang apa-apa juga kadang kita melakukan melalui metode secara digital juga. Lalu persoalan apa nih yang sering muncul dan dihadapi oleh masyarakat terkait mungkin dengan administrasi pertanahan, sertifikat, akta dan lain sebagainya, Bang Kastalani?
3: Permasalahan yang sering muncul itu karena masih ada sertifikat misalnya pertanahan nih.
1: Misalnya pertanahan.
3: Sertifikat manual. Nah, sertifikat manual itu terkadang ya seperti kan harus ada
1: tumpang tindih itu
3: tumpang
1: ya?
3: Tumpang tindih, sering.
1: Ah, ini. Nah, adakah yang punya sering pengalaman yang sama? Kayaknya kita harus ke PPAT. Nah,
3: kalanya tumpang tindih itu kan karena sertifikat manual itu kan pengukurannya sistem manual.
1: Jadi tapi ya, kadang yang diakui justru yang manual karena itu lebih dulu katanya. Biasanya gitu keluhannya.
3: Ya lebih dulu. Mm-hmm. Tapi yang secara elektronik kan pakai harus pakai apa namanya satelit yang pakai
1: BPS itu ya?
3: Yang sentuh tanahku.
1: Oh.
3: Jadi kan harus pakai aplikasi itu. Mm-hmm. Kadang harus menghadirkan tetangga.
1: Nah, saksi
3: ya? Ini kadang bisa nggak mau hadir, kadang nggak mau tanda tangan. Nah itu yang sering jadi terjadi permasalahan.
1: Ah, karena amplopnya harus digedein ya kan.
3: Nah kedua kan tadi yang pertama, yang kedua harus ada aplikasi ramah lansia lah.
1: Mm-mm.
3: Yang sering terjadi itu kadang masyarakat sering tanya ini, tanya-tanya mengenai digitalisasi seperti apa ini, sentuh tanahku harus apa, apalagi yang sering terjadi elektronik itu kan ada sistem barcode nih.
1: Iya.
3: Kadang bertanya nih gimana caranya mengaplikasikan Android-nya ke itu ke sertifikat.
1: Iya.
3: Nah, harusnya itu ada aplikasi ramah lansia.
1: Oh.
3: Kadang banyak itu yang usia-usia lansia kurang literasi digital.
1: Padahal yang punya tanah ini para lansia itu loh.
3: Nah, itu harus ada.
1: Kalau
3: dari misalnya dari kantor pertanahan nih harus menyediakan.
1: Betul. Selama
3: aplikasi
1: ini
3: yang mudah dipahami lah
1: oleh para lansia ini juga dalam pengurusannya ya.
3: Yang ketiga mengenai jam operasional. Misalnya harus ada tambahan layanan, misalnya di MPP nih.
1: Ya.
3: Kadang kan jam 1 nih harus apa ada yang pulang. Jadi harus ada tambahan operasional.
1: Ya, petugasnya
3: jam,
1: ya.
3: Jam operasional siaga, kemudian ya harus ada shift lah. Pergantian shift petugas. Itu aja sih.
1: Iya, usia Kota Banjarmasin kan sudah ya 500 tahun, di mana usia yang kalau dibilang matang ya matang ya kan. Ya,
3: sangat matang
1: sekali ya. Bijak gitu kan. Ya. Tapi secara ini kebijakan itu mungkin ya upaya-upaya ke arah sana memang terus dilakukan. Tapi memang secara nyatanya belum dirasakan oleh banyak pihak begitu ya, karena mungkin ada tantangan-tantangan yang juga dihadapi, salah satunya mengenai sosialisasi tadi sebagaimana Pak Nur Iman sampaikan, belum lagi tantangan-tantangan lainnya sebagaimana era digital saat ini, perlunya hal-hal yang memang berkaitan dengan lansia yang ramah tadi itu ya, apakah ini juga masih terus terjadi, dan kalaupun iya, lantas solusi seperti apa yang harus kita lakukan. Sambil menunggu untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, silahkan di 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama di Pandiran Mbak Isukan, Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: bentar Mi, bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, nunggu aja.
2: Koordinat dulu yang semalam nih di area renew.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
2: budaya. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Pandiran Baisukan hari ini masih terkait dengan layanan publik di 500 tahun Kota Banjarmasin bersama Laung Kuning Banjar. Dan untuk narasumber kita saat ini masih ada Bang Kastalani SHMKN selaku notaris PPAT, kemudian ada Bapak Dr. M. Nur Iman Ridwan Esos MSI, dosen administrasi publik FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Bapak Dr. Faujan Ramon SHMH selaku Ketua YLKI yang sudah berkenan hadir. Apa kabarnya Pak pada kesempatan hari ini? Sehat ya Pak ya. Wah, sibuk sekali tapi alhamdulillah sudah meluangkan waktu untuk bersama Pro 4. Ini temanya menarik sekali Pak Faujan Ramon ya. Tentu seorang Pak Faujan ini yang sudah berkiprah sejak lama di bidang hukum ya Pak ya. Sejak tahun berapa nih Pak kalau boleh tahu nih? Cerita-cerita sedikit nih.
3: Lawyer.
2: Dari lawyer.
3: Tahun 1992, 34 tahun
2: sudah berkiprah di bidang hukum ini ya. Motivasinya apa sih Pak?
3: Karena pertama negara kita kan negara hukum.
2: Satu.
3: Waktu itu pengacara sih di Kalimantan Selatan. Angkatan saya itu cuma ada 10 orang.
2: 10 orang saja.
3: Karena dianggap pengacara itu tentang pertanahan, tentang urusan
2: kepolisian. Iya, betul.
3: Itu ada beberapa oknum di zamannya Presiden Soeharto.
2: Iya.
3: Oknum polisi di Indonesia di Kalimantan Selatan mendengar namanya pengacara itu alergi. Jadi disuruh enggak usah pakai pengacara.
2: Oh gitu.
3: Oh.
2: Pokoknya kalau pengacara ini urusannya dengan banyak perkara-perkara gitu ya Pak ya. Bahkan ada istilah yang mungkin agak sedikit diplesetin gitu ya. Tapi ini bukan pengangguran yang banyak acara tuh bukan ya. Tapi benar-benar untuk mengemban amanah, menyelesaikan perkara-perkara yang ada di masyarakat. Baik, selama 35 tahun ya Pak ya? Oh, 34 tahun, tentu banyak hal yang sudah dilewati, banyak kejadian, peristiwa yang memberikan banyak hikmah ya dari kejadian itu, yang menjadikan seorang Pak Faujan Ramon juga tetap bertahan sampai sekarang. Nah, kaitannya dengan layanan publik, sebagaimana tema kita pagi hari ini Pak Faujan Ramon, pasti kita juga ingin mengetahui, khususnya kita sebagai masyarakat ya, bagaimana sebenarnya pemerintah itu bisa menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat, tidak hanya mudah, tapi juga kita rasa itu adil dan juga humanis. Nah itu seperti apa kalau menurut pandangan dari Pak Faujan Ramon?
3: Pertama di Kalsel dulu lah, di Kalimantan Selatan.
2: Iya.
3: Itu kan ada gubernur, ada wali kota 34 yang termasuk bupati-bupati. Memang dengan sudah 500 tahun ini kan sangat berubah. mengajukan, Kalsel tidak ada. Makanya saya masih ingat, Kalsel itu dulu dicap orang kalah selalu. Itu sebenarnya karena dia minta pilih wilayah Kalimantan Selatan bersatu di yang mewakili di DPR itu untuk kemajuan, untuk memonitor tentang bagaimana pelayanan atau kepentingan rakyat Kalimantan Selatan.
2: Baik, secara umum memang itu tengah dilakukan ya melalui pemilihan-pemilihan, dan sekarang ini kita balik lagi ke tema hari ini mengenai layanan publik di 500 tahun Kota Banjarmasin, karena layanan publik ini juga tidak menyangkut satu sektor saja, termasuk juga kesehatan di sana, pendidikan, dan juga layanan-layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Baik, saya akan geser lagi sedikit ke Pak Nur Iman Ridwan ini, yang tentunya juga akan mencetak ya generasi-generasi muda, yang tentu saja ini harapannya nanti outputnya itu bisa memberikan ilmunya kepada lebih banyak kalangan lagi ya, tidak hanya di kalangan akademis saja tapi juga masyarakat, termasuk masyarakat yang sudah lansia ini perlu mendapatkan layanan publik, karena ini juga bagian dari itu ya Pak Nur Iman ya. Lalu sebenarnya perubahan mendasar seperti apa yang perlu dan harus kita lakukan supaya pelayanan publik ini tidak sekedar memenuhi prosedur saja, tapi juga bisa memberikan kepuasan dan juga rasa keadilan bagi masyarakat.
4: Jadi untuk pelayanan publik tentu harus inklusif ya.
2: Inklusif.
4: Artinya tidak membedakan antara satu kelompok, termasuk usia juga. Makanya di beberapa layanan publik itu disediakan fasilitas-fasilitas.
2: Ini nggak ngomongin desil ya?
4: Enggak, enggak.
2: Nanti beda lagi itu ya.
4: Terus? Jadi misalnya bagi ibu yang menyusui, ada kan?
2: Ruang khusus,
4: ruang
2: ya,
4: khususnya.
2: Betul.
4: Kemudian juga parkir khusus perempuan. Walaupun tidak semua
2: ya
4: instansi menyediakan ya, tapi
2: transportasi umum juga ada nih sekarang ya.
4: Betul, ada bis yang khusus perempuan kan juga.
2: Walaupun pengemudinya laki-laki Pak.
4: Iya. Untuk sementara mungkin masih magang lagi ya.
2: Oh gitu ya. Iya. Baik.
4: Nah, kemudian ini juga pada kelompok disabilitas juga kan,
2: ada
4: harus diakomodir juga bagaimana ya layanan itu menyediakan fasilitas yang memudahkan kelompok-kelompok disabilitas untuk mereka mendapatkan kenyamanan ya. Kemudian juga ada yang penting ini pengaduan juga.
2: Pengaduan
4: penting, yang ya harus ditindaklanjuti.
2: Memang kalau nggak ada aduan, nggak ada ini, nggak ada apa istilahnya upaya untuk memberikan itu. Misalnya itu satu ya pertanyaannya. Kemudian apa harus ada perkara dulu kita baru ke PPAT? Gimana ya, Pak?
4: Karena itu sebagai salah satu poin dalam standar pelayanan, harus ada media
2: aduan,
4: pengaduan.
2: Oh, itu syaratnya.
4: Jadi masyarakat bisa menyampaikan keluhannya misalnya atau protesnya untuk nantinya ditindaklanjuti dengan cara seperti apa. Misalnya di standar pelayanan itu kan salah satunya berkaitan dengan kejelasan waktu.
2: Oke.
4: Misalkan 2 jam selesai nih, ternyata lebih. Nah, tentu ada konsekuensi yang bisa disampaikan.
2: Baik, jika salah satu prosedur yang harus dimiliki ini adalah, maksudnya bukan dimiliki ya, untuk menyelesaikan suatu persoalan itu adalah aduan dari masyarakat. Lalu aduan-aduan seperti ini biasanya, saya akan ke Pak Fauzan Ramon ya, biasanya itu seperti apa prosedur aduan ini dilakukan oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat awam Pak Fauzan Ramon? Misalnya ada perkara apa ya gitu, karena pengaduan ini penting jadi bagian dari penyelesaian itu tadi.
3: Ya. Jadi kalau pelayanan publik itu semua instansi kan punya. Jadi ada orang komplain,
2: klaim gitu ya.
3: Ya, atau terutamanya di rumah sakit. Di rumah sakit itu pun ada juga.
2: Ya.
3: Di tiap-tiap rumah sakit itu ada pengawas. Ya Pak, terutama saya lihat di rumah sakit di Urin itu ada 3 lembaga-lembaga seperti Laung Kuning, YLKI itu pasti berani dia menyampaikan.
2: Karena bagian dari masyarakat langsung ya.
3: Nah, jadi makanya saya lihat PDAM se-Kalimantan Selatan itu orang-orang dalam dijadikan pengawas karena di situ ada honor kalau nggak salah. PDAM dulu saya lihat tuh satu orang itu enggak 10 juta apa 25 juta. Gaji buta. Apa ini yang lakukan? Sebenarnya saran saya, masukan saya ke gubernur 13 kabupaten kota, 13 kabupaten kota, wali kota ada 2 kan? Termasuk bupati. Itu orang independen yang dimasukkan salah satunya. Ini enggak ada suaranya. Nanti dekat dengan semuanya, dengan gubernur, dengan bupati, itu yang dimasukkan untuk pengawasan. Jadi kalau pelayanan standar itu pengawasan itulah yang mengawasi, oh ini nggak benar. Lalu yang disampaikan Bapak tadi, jalan pengaduan itu. Kalau seorang pemimpin, gubernur, wali kota, bupati, itu dengan kritikan dari masyarakat, dari LSM yang ada di Kalimantan, itu malah bagus, jangan marah. Risiko kita sebagai pemimpin
2: membangun ya,
3: membangun dikritik orang, tapi kalau pemimpinnya dikritik parah itu suruh kuliah lagi.
2: Sama saya. Pak Nur Iman ya. Kuliah lagi. Baik, kita akan menanggapi ini bagi pendengar dan juga pemirsa yang gabung dan sudah menyampaikan pertanyaannya. Kita akan awali dulu dari Mitra Utama Teknika ya. Banjarmasin itu dikenal dengan budaya sungai, keramahan dan falsafah hidup masyarakat Banjar. Bagaimana nilai-nilai itu bisa diterjemahkan menjadi budaya pelayanan publik yang nyata? Salam untuk Ketua LKB. Baik, silakan ini mungkin Pak Nur Iman menanggapi.
4: Jadi terkait dengan layanan publik, tentu juga di belakang petugas yang menyelenggarakan atau melaksanakan harus memiliki nilai-nilai yang ada secara profesional maupun berbasis kearifan lokal ya. Misalnya kita tahu ada misalnya wajah sampai ke puting.
2: Iya.
4: Maka setiap petugas yang menyelenggarakan layanan wajib untuk melaksanakan itu sampai selesai. Dan harus dengan jelas menyampaikan. Kadang-kadang kan ada suara gini, bahwa Pak bagaimana surat yang kemarin besok
2: belum ditanggapin selesai, nih. Misalnya.
4: Besok datang, besok.
2: Gak salah sih. Kan besok.
4: Besok. Nah ini kan artinya tidak ada kejelasan. Dan itu mesti ada sanksi kan kepada petugas tersebut. Karena melanggar salah satu poin dalam standar pelayanan publik yaitu masalah waktu pelayanan yang memang menjadi poin penting yang biasanya diinginkan oleh masyarakat.
2: Menuntung ya Pak ya, ya sampai selesai.
4: Harus menuntung.
2: Ya, wajah sampai kaputing. Jadi berurusan itu ya pelayanannya harus beres ya. Kalau besok ditagih lagi besok dan besok-besok, besoknya nggak kelar-kelar Pak ya. Terus kalau misalkan ini lagi, kalau kearifan lokal tentang yang, kalau di Laung Kuning juga pasti ada ya, yang rakat bading sanak itu, kita bading sanakan. Tapi mungkin ada masyarakat kita yang mungkin disabilitas atau yang lansia, tapi kayak pilih kasih gitu pelayanannya Pak gitu kan. Yang didahulukan, yang diprioritaskan justru yang kebalikannya, kan itu rasanya juga kayak gimana gitu ya.
4: Ini mereka itu yang harus disuruh.
2: Harusnya kan, kan seperti itu ya.
4: Kan ada beberapa layanan itu yang loket khusus lansia misalnya. Dan jangan sampai ada antrian itu yang berdiri kalau penggunanya itu kebanyakan lansia. Bisa siup kan atau bisa pingsan mereka sebelum dapat.
2: Berarti yang di sana harus dibenahin nih, yang di sana nih. Ada nih. Ngantrinya berdiri, Pak. Pegel. Baik. Ada ini untuk mitra utama tadi, mudah-mudahan sudah berkenan apa yang disampaikan oleh Bapak Nur Iman ya. Jadi sebenarnya banyak kearifan lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ini, kalau itu kita kaitkan dengan pelayanan publik dan seandainya sudah dilakukan sesuai prosedur, insya Allah ini benar-benar apa ya istilahnya, menjadi sesuatu yang positif bagi masyarakat dirasakan secara nyata, termasuk juga budaya sungainya, Pak. Ya kan, kalau budaya sungainya
4: tidak, kan pelayanan itu juga tidak hanya administratif,
2: betul,
4: tapi juga barang seperti halnya jembatan, jalan,
2: fasilitas ya.
4: Fasilitas. Mm-hmm. Nah, tantangan Kota Banjarmasin itu karena banyak sungai, mm-hmm, anak sungai, dan itu harus difasilitasi dengan layanan jembatan. Mm-hmm. Nah, ini harus dievaluasi. Jangan sampai ada seperti kasus di Mantuil kan, dilewati oleh truk yang bermuatan melebihi sehingga jembatan sebagai sarana penghubung itu putus waktu itu kan. Tapi alhamdulillah gerak gercap ya dari wali kota beserta stakeholder lain.
2: Apakah itu tadi juga berdasarkan aduan? Ya, pasti ada aduan masyarakat di sana ya. Jika aduan sudah terpenuhi, mungkin nanti baik Bang Kastalani atau Pak Fauzan Ramon ya, menjadi indikator layanan itu bisa di istilahnya apa ya, diterima kemudian juga diberikan solusinya. Apakah semua harus menunggu adanya aduan? Tidakkah yang namanya layanan publik itu yang memang berkenaan dengan layanan publik ya, selayaknya layanan dia diberikan, meskipun mungkin aduannya belum masuk nih misalnya, kira-kira bisa nggak sih seperti itu? Mungkin ke Bang Kastalani dulu.
5: Ini ya, kalau saya lihat dari segi praktik yang saya sering berhubungan langsung, selama ini untuk pengaduan di IPB misalnya atau di instansi yang langsung di kantor dinasnya itu sudah ada pelangnya. Tapi ya aduan itu harus cepat tanggap, jangan ya tadi yang Bapak sampaikan oleh Pak Maudin sama Pak Iman itu harus menunggu, tapi harus optimalisasikan aduan tersebut.
2: Masyarakat udah gemes ini kelamaan gitu ya.
5: Nah, itu yang sering Bu,
2: masih
5: yang
2: terjadi ya. Oke. Dan ini tidak sedikit maksimal, ya terjadi di beberapa tempat ya.
5: Kualitas SDM-nya harus maksimal juga.
2: Oke, baik. Ada lagi yang bertanya ini dari Kriwit. Adakah beberapa indikator terukur yang harus dicapai dan satu bentuk pertanggungjawaban yang harus diterima pemerintah apabila target tidak tercapai? Mungkin ke Pak Fauzan Ramon, silahkan Pak, singkat saja karena waktu kita juga sudah berada di ujung nih. Ya.
3: Kalau saya sih
2: beberapa indikator terukurnya.
3: Kalau indikator terukur karena pelayanan publik ini kan harus semua instansi baik pemerintah maupun swasta itu harus ya tadi ada tim pengawasnya itu.
2: Tim pengawas ini penting ya.
3: Yang kedua, kalau seperti apa ini kuning apa?
2: Laung Kuning Banjar.
3: Kuning ini, saran saya juga harus jemput bola, tidak perlu menunggu laporan.
2: Iya, aduan.
3: Karena kita nih ada bagi tugas di SLSM itu atau lembaga itu. Itu mereka memonitor karena masyarakat ini kan kadang-kadang tidak tahu juga kemana melapornya.
2: Iya.
3: Jadi kita yang proaktif.
2: Jemput bola.
3: Seperti saya di LKI, saya lihat salah satu contoh yang sekarang lagi viral.
2: Iya.
3: Yang di Petran, jembatan tinggi itu, itu saya terjun langsung, saya panggil LSM media ini, artinya jembatan itu tinggi, terutama tentunya kan ada yang dirugikan.
2: Pasti.
3: Nah kemarin kita dengan koordinasi dengan ombudsman seluruh lapisan, selesai. Jadi menurut saya pembangunan apapun, pelayanan publik apapun kita dukung, tapi kepentingan masyarakat terutama yang
2: terdampak
3: itu harus kita perjuangkan.
2: Diprioritaskan dulu ya Pak ya, harusnya seperti itu. Baik, lantas di 500 Kota Banjarmasin saat ini ya, usianya seperti apa nih kalau mungkin sekalian penutupnya ya, baik Pak Fauzan Ramon, Bang Kastalani dan juga Bapak Nur Iman, ini sebagai sinergi pemerintah dan juga profesi notaris ya atau PPAT kemudian juga selaku ketua YLKI nih Bang Fauzan Ramon ya, menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah diakses, aman, dan pastinya juga memberikan kepastian. Nggak gantung, kita ngadu hari ini belum tentu bulan depan dilayani, belum tentu dilayani aja, dibuka pengaduannya aja, enggak, apalagi solusi yang diberikan begitu ya. Baik, silakan sebelum kita akhiri, sinerginya seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga PPAT atau mungkin lembaga-lembaga yang berkaitan dengan itu. Silakan. Ya.
3: Terima kasih. Jadi saya juga terima kasih hari ini diundang dengan Laung Kuning ini. Saya juga berharap lembaga-lembaga yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin yang kita cinta ini, kita banggakan. Jadi sinergi itu perlu, juga pemerintah itu dengan ada kita dialog ini, mudah-mudahan ya, ada yang mendengar.
2: Amin.
3: Bahwa pemerintah wali kota, kita bukan diam, kita memonitor ya kegiatan mereka termasuk pelayanan publik yang disampaikan rekan tadi Pak Kastalani, ya, Pak.
2: Tapi masyarakat monitor, banyak yang takut loh Pak, misalnya kan, perkaranya cuma segini, masa iya saya harus ke PPAT misalnya. saya perkaranya begini, apa saya harus manggil pengacara misalnya, apa saya harus didampingi seorang pengacara begitu. Kadang hal-hal seperti itu kan juga jadi keresahan tersendiri bagi masyarakat.
3: Terutama kalau untuk dunia pengacara, itu kan ada LBH-LBH, tapi cari LBH yang benar-benar membantu masyarakat.
2: Ya.
3: Jangan LBH-LBH katanya gratis, tapi ada duitnya dibikin pribadi dia.
2: Di 500 kota Banjarmasin ada nggak Pak yang kayak gitu?
3: Masih ada.
2: Masih ada ya?
3: Saya dulu mantannya keluaran LBH Fakultas Hukum di tahun 1986.
2: Nah,
3: sekarang ini berhamburan kan LBH. Makanya tadi dikatakan kenapa pengacara itu disebut orang pengangguran banyak acara.
2: Karena banyaknya itu.
3: Kebanyakan pengacara di KLSR hampir 5.000.
2: Wow.
3: Jadi pengacara yang jam terbangnya tinggi, pengalaman,
2: ya,
3: itu yang dicari orang.
2: Baik, karena jumlahnya yang tidak sedikit, angka yang tentu ini juga bisa dikatakan luar biasa ya. Tentunya setiap perkara seharusnya ini bisa difasilitasi untuk kemudian bisa mendapatkan solusi, baik itu dengan pengaduan terlebih dahulu ataupun tidak. Kan ya, seharusnya seperti itu ya. Tapi pemerintah juga harus punya sinergi dengan berbagai pihak terkait ya, untuk bisa mengakses itu semua. Baik, singkat saja mungkin harapannya ke depan seperti apa nih Pak, di 500 tahun Kota Banjarmasin terkait dengan pelayanan publik, pesannya juga, harapannya?
3: Saya juga berharap, karena wali kota sekarang itu kan kenal baik dengan saya. Dia sebagai wali kota dengan penjabat ini kan baru 2 tahun.
2: Ya.
3: Nah, bagaimana meningkatkan pelayanan publik di Kota Banjarmasin sebagai barometernya untuk daerah-daerah di Hulu Sungai,
2: kabupaten dan kota lainnya di Kalsel ya Pak?
3: Dia kan masih muda.
2: Oke, baik.
3: Saran saya, dia harus meminta saran pendapat orang yang ahli di bidangnya.
2: Oke, saran dan pendapat orang di bidangnya.
3: Iya.
2: Kalau Pak Nur Iman, apa harapannya ke depan? Silahkan Pak, singkat saja.
4: Saya kira tindak lanjut itu penting.
2: Tindak lanjut itu
4: dari
2: penting.
4: Dari beberapa indikator layanan, ya, misalkan ya, IKM ada indeks kepuasan masyarakat.
2: Ya.
4: Nah, maka di indikator mana yang instansi tersebut rendah segera melakukan upaya perbaikan, bertransformasi dengan selalu mengutamakan masyarakat sebagai prioritas lain.
2: Bang Kastelani, singkat saja pesan dan harapannya.
5: Ada 4 sih.
2: Bisa dipersingkat?
5: Pertama, infrastruktur digitalnya harus lebih optimal.
2: Infrastruktur digital.
5: Kemudian aplikasi ramah lansia.
2: Aplikasi ramah lansia. Oke.
5: Ketiga, operasional dan
2: operasional,
5: optimal,
2: manajemen SDM.
5: Kemudian pengaduannya itu harus cepat tanggap.
2: Pengaduan harus cepat tanggap. Baiklah, jangan khawatir, di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, Pak Fauzan Ramon sudah mengatakan banyak ahli atau pakar-pakar hukum ya. Tinggal ini niat bersama mau apa tidak untuk menyelesaikan setiap aduan. Jangan sampai juga menunggu ada aduan baru ya, karena harus jemput bola, kata Pak Fauzan Ramon. Terima kasih untuk Bang Irsa Setiawan dan juga ini ya, selaku Ketua LKB DPC Kota Banjarmasin, ada Bapak Dr. M. Nur Iman Ridwan Esos, MSI, dosen administrasi publik FISIP Universitas Lampu Mangkurat Banjarmasin, ada Bang Kastawani SHMKN, notaris atau PPAT, dan sekaligus juga luar biasa terima kasih untuk Bapak Dr. Fauzan Ramon SHMH, Ketua YLKI, yang saat ini sudah berkenan hadir dan juga memberikan informasinya. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung langsung untuk panggilan Pak Isukan hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Saya Eli, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita berharap semoga di angka 500 tahun Kota Banjarmasin, layanan publik ini semuanya bisa tercover semuanya, bisa dilakukan sinergi dengan baik, dan apa yang menjadi harapan bisa terwujud. Baik, terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat Baisukan, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan edisi Selasa 13 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada Baisukan di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Ujar Utari, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di RRI Banjarmasin, terdapat tutupan kabut asap di beberapa wilayah termasuk di Bandara Samsudin Nur. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 31 hingga 95%. Informasi tinggi gelombang di perairan Banjarmasin diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi nangkawa mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, Wan Kota Baru. Demikian kabar perempat pukul 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya. Yeah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ada suara yang udah muncul lagi setelah hiatus berapa tahun ya, Om?
2: Berapa tahun ya? Aduh. Jangan-jangan yang di sebelah nih. Aduh, yang hiatus. Mana? Ini kamu. Oh. Yang ini orangnya.
1: Iya, aku orangnya.
2: Aduh, orangnya. Comeback lagi ya, kita kembali lagi.
1: Iya. Dan ternyata balik-balik ada orang baru. Aduh. Masya Allah. Orang baru yang sangat sangat apa ya, menyenangkan, sangat gitu ya. Jadi kayak kita jadi kehadiran Faya kah Kia nih?
2: Kia aja, Gir.
1: Kia ya, tapi Buhan Pian Seberataan jangan salah menyambat lah. Ini Kia lain Kian.
2: Kian lain lagi. Kian lah Kian, Kia Binian.
1: Nah, jangan kebalik ya. Iya, jadi Kia ini memberi warna ya untuk perompak ya. Soalnya waktu kemarin di Jakarta, Ulun tuh mendengar siaran Kia lawan Kian.
2: Wah,
1: itu seru banget.
2: Pas banget Kia Kian.
1: Iya benar. Jadi cocok ya, cepet banget loh adaptasinya Kia.
2: Alhamdulillah. Mohon bantuannya.
1: Saya yang mohon bantuannya karena karena setelah hiatus kemarin kalau tidak salah lah 25 hari. Ini jadi harus mengadaptasi lagi kita ya.
2: Iya, adaptasi lagi lah kita lah.
1: Iya, benar. Tentunya ini nih Ulun nih Anissa, apa bahasa Banjarnya kangen, karindangan ya?
2: Karindangan.
1: Karindangan lawan dang sanak perompat seberataan ya.
2: Bubuhannya juga mahadangi pian.
1: Iya. Jangan buat Ulun kegeeran nih.
2: Maik, ada di bujuran.
1: Iya,
2: mana
1: oh
2: Anissa
1: iya.
2: Jar?
1: Oh iya, aduh masya Allah, terima kasih dan salam perompat yang sudah menunggu kehadiran Ulun kembali ya. Dan sekarang kita jam 10 ini bahas apa nih Kia nih?
2: Kita hendak membahas makanan puan.
1: Hafal keren.
2: Pagi-pagi nih, walaupun sudah sarapan, kita tetaplah membahas makanan. Siapa tahu hendak makan siang.
1: Nah, iya mempersiapkan gasan makan siang gitu ya. Tapi kalau makan pagi makan siang di Banjar ini banyak pilihannya menurut
2: banyak
1: Ulun lah.
2: Banar, banyak banar.
1: Jadi Buhan Banjar nih bersyukur di sini gitu ya.
2: Balik lagi nih topik sebelum
1: balik
2: ini
1: lagi
2: kita
1: topik
2: ya.
1: Topik sebelum ini ya. Jadi kita mau bahas mengenai makanan Banjar ya. Tapi ini Ulun sedikit bercerita tentang liburan Ulun kemarin gitu ya. Di Jakarta tepatnya di daerah Bintaro gitu ya. Ternyata sekalinya banyak makanan Banjar di sana. Gitu ya. Tapi larang-larang.
2: Larang banget. Nah, buhannya kayak apa?
1: Nah, nanti kita bahas ya Kia ya.
2: Pasti.
1: Kita mau dengerin dua lagu dulu nih dang senang perompat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa dan
2: Kia.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan, sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Masih di RRI Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Masih bersama
0: Masih bersama Ulun Kia Lonjua
1: Anissa, iya, yeah. Di Baisukan hari ini di segmen Dandaman Banua. Iya. Jadi seperti yang kita bahas tadi di awal, ya, kita hendak membahas mengenai makanan Banjar,
0: yeah,
1: yang memang sebujurnya sudah menasional gitu ya.
0: Iya, menasional. Orang-orang tuh, orang-orang di luar Banjar nih, apalagi misalnya orang Banjar di luar Karindangan,
1: nah,
0: jadi sudah banyak lah yang tahu alhamdulillahnya.
1: Kayak semalam Ulun di Bintaro, itu sebujurnya di Cafe and Resto ya. Itu aduh, kada ingat namanya. Tapi itu ada banyak sebentar ya. Ini Ulun lihat nih, ada soto Banjar, ada nasi kuning
0: makanan,
1: Banjar.
0: Makanan kayak misalnya kayak wadai-wadainya ada juga.
1: Ada bingka.
0: Berarti itu emang khusus khas Banjar kah atau ada campuran?
1: Ada campuran kekiniannya juga. Tapi mungkin ownernya orang Banjar ya.
0: Kayaknya orang Banjar lah, ngarannya bahasa Banjar jual lah. Biasanya misalnya orang Banjar di luar tuh meulah resto ataupun makanan tuh pasti ada unsur Banjarnya.
1: Ini unsur Perancis.
0: Oh, malah unsur Perancis lah.
1: Apa ya ini ya? Chardonnay blue ya. Ya kan nuansa France gitu ya.
0: Blue kayak itulah.
1: Jadi emang makanan beratnya itu ada soto Banjar, nasi kuning Banjar, ada buras kuah santan, ada wadai-wadainya, ada bingka tape ketan hijau,
0: ada
1: bingka kentang, ada pisang gapit.
0: Oh, sampai pisang gapit ada jualan.
1: Iya, betul sekali ya. Dan sebujurnya kada menukar ini pang lah, karena larang ya,
0: larang benar lah. Baik mahadangi Anissa bulik jagin sudah jar bulik ke Banjar.
1: Di sini kita bisa memilih ya, kalau mau
0: bisa
1: nasi
0: memilih
1: kuning yang mana ya kan.
0: Iya, handak iwak haruan, iwak apapun ada di sini.
1: Soto Banjar di sana ya. Itu
0: harganya berapa tuh?
1: Harganya ada yang 30.000, ada yang 40.000.
0: Uma, itu bisa makan berdua, bertiga lah dan sanak lah.
1: Ini mungkin soto Banjarnya ini ya, pakai bahan-bahan premium.
0: Iya,
1: entah
0: bahan-bahan
1: apa ya,
0: premium. Atau mungkin orangnya belajar dulu, makanya minta anu, jangan minta duit belajarnya aja. Gasan ke balik modal.
1: Tapi make sense ya, mungkin di sana kayak biaya sewanya mungkin mahal.
0: Iya, ibu gitu, kota kan? Lah.
1: Iya, bener.
0: Dekat ibu kota, bujur juga.
1: Ini sih ya. Tapi kalau misalnya di sini soto Banjar kan ketupat ya, lontong gitu ya. Terus kalau misalnya diganti nasi jadi nasi sop kan?
0: Iya, nasi sop di situ.
1: Kan? Di sini tetap nasi Banjar, soto Banjar.
0: Oh, tetap soto Banjar ya.
1: Iya. Oh, belum Banjar Banar ya.
0: Iya nih, belum Banjar Banar ngarannya. Nah, padahal sudah ada tulisan Banjarnya tapi lain lah.
1: Nah, betul ya. Kemudian kalau harganya lagi hadang-hadang dari tadi kan soto Banjar terus ke buras kuah santan.
0: Buras.
1: Itu harganya mulai dari 25.000 sampai 35.000.
0: Uma, sampainya tuh kenapa yo, ada rasa yang berbeda kah atau ada pedasnya kah atau kayak apa?
1: Dari lauknya.
0: Oh,
1: 25.000 itu telur hintalu.
0: Iya.
1: 35.000 ayam habang lawan iwak.
0: Ma, iwak ayam habang. Orang jakanya tulis lah masak habang. Ayam habang apa? Ayam habang.
1: Kayaknya dasar inilah kada Banjar Banar gitu.
0: Iya, di Banjar-Banjar akannya sekira adalah jarnya Banjarnya.
1: Mungkin lawas sudah kada ke Banjar.
0: Bisa bujur.
1: Ownernya, terus ada bingka satu pieces. Maaf tadi salah menginfokan ke Kia nih di off the record tadi ya. Satu piecesnya ini 20.000.
0: Oh, satu piecesnya 20.000.
1: Iya, satu slice.
0: Yang slice.
1: Satu loyang 80.000.
0: Oh, 80.000. Terlarang sedikit lah pada di sinilah. Di sini bisa sekitarannya 40.000-an, 50.000-an tergantung di apang lah di sini tuh.
1: Bujur.
0: Di sana tuh berarti kada anu lah, kada yang bervariasi benar lah rasanya lah.
1: Kada. Terus pas melihat fotonya itu kayak nasi kuning Banjar. Biasanya kalau nasi kuning Banjar itu kan nasi kuning lawan lauk masak habang.
0: Iya,
1: Ini lawan bihun, tempe orek. Jadi kayak nasi kuning Jakarta aja.
0: Kayak nasi apa? apa Yola sambatannya, kayak nasi campur.
1: Iya, kayak nasi campur, cuman nasinya kuning.
0: Iya, nasinya kuning, ya disambatain nasi kuning. Nah, bujur jua Pang mau pulangi.
1: Kayaknya Pang sudah ter bukan terkontaminasi, apa ya?
0: Tercampur,
1: iya. Terakulturasi,
0: iya,
1: dengan
0: akulturasi,
1: budaya masyarakat sana. Iya. Karena kalau nasi kuning di daerah sana itu memang begitu dia. Cuman lauknya kayak ayam goreng biasa.
0: Iya.
1: Kalau ini mungkin lauknya yang diganti,
0: iya,
1: jadi ayam masak habang.
0: Masak habang tadi.
1: Nah, kalau Kia pernahkah ke luar daerah Kalsel nih menemukan makanan Banjar?
0: Nah, pernah ulun waktu di Jakarta semalam tuh lah, lagi itu kada semalam sih jatuhnya waktu SD.
1: Wah, SD.
0: Waktu
1: ya?
0: SD, soalnya nih yang kisah lucunya tuh pas SD.
1: Oh gitu, gimana?
0: Nah, jadi pas SD semalam tuh ke Jakarta hampir sebulan, keganangan lawan mie soto Banjar. Nah, mie soto Banjar tuh nyaman loh. Nah, ulun tuh bahari tuh kada bisa makan mie yang merek itu tuh. Merek lain lah, kada bisa yang kuah selain yang soto Banjar itu. Jadi ke warung lah kami nih, warung kayak mau warung bahasanya, sama kayak di sini, ke warung, ke sana. Abah ulun nungkar kopi, habis itu mama nungkar banyak kaila di situ, kayak untuk kan ada juga Pang di situ lah, tapi namanya lain untuk lo. Habis itu ditakuni anak makan apa jar? Mie gin julun lo pas lagi dibolehin nih makan mie. Habis itu mie apa? Soto Banjar julun ulun. Orangnya tuh, hah, apa ajar kayak itu? Gak ada deh. Aduh, ulun kayak, hah, kada mungkin kededah. Habis itu mencari kami nih, bahari itu dasar kayak langka kayak itu. Nah, kada kayak Wahini. Wahini nih, kalau kada salah adalah sebagian supermarket atau minimarket yang menjual. Tapi pas bahari itu sama sekali kededah loh. Jadi pas mencari tuh kayak bekuliling aja, bekurinah. Gara-gara sih kakak nakan nih handak banar nih. Nah, kehandakan banar mogok makan.
1: Ya ampun.
0: Kada handak makan, kada tahu juga kemarin tuh lah kayak apa yolah, kayak keungahan ke juru. Kayak kehandakan banar soto Banjar. Jadi jar bulik kah kita nah langsung jar. Kada handak juga bulik keramian juga di situ. Jadi kada ai kada makan ai jadinya mie makan biasa aja, tapi kayak sejenis nasi sop juga, tapi lain nasi sop. Kayaknya kayak soto Lamongan kayak itulah. Jadi di dustai mama ulun, Ninah jar anu
1: soto Banjar.
0: Iya, soto Banjar jar. Anu aja yang nasi aja jar. Sudah hai makannya jar. Kenapa jul rasanya lain? Yalah lain di Banjar jar mama ulun. Ya sudah hai makannya ai. Kelaparan juga kakanakannya.
1: Aduh kasiannya.
0: Iya. Sampai bingung orang-orang sebelah tuh, ha, Indomie soto Banjar jar kayak itu. Mana ada, sekalinya pas di searching emang ada. Oh, ini kah jar kayak itu.
1: Wah.
0: Dan ternyata sekarang alhamdulillah sampai ke pelosok-pelosok yang lain tuh sudah tahu, karena ada yang kayak semalam tuh kayak ada viral gitu video orang kayak minta masak akan itu mie itu.
1: Wah,
0: jadi orang kayak penasaran rasanya kayak apa gerang aja.
1: Iya, jadi karena memang asli Banjar loh Kiel. Jadi kayak memang sudah melekat gitu ya.
0: Iya,
1: cita
0: sudah
1: rasa
0: melekat.
1: Banjar ya, sejak halus kayak
0: iya,
1: itu.
0: Sedari halus itu tuh makan Indomie tuh Pang. Jadi kayak kada tahu nih kalau di luar tuh sekalinya kededa. Dan alhamdulillah wah ini sudah banyak lah orang berjual. Jadi orang banyak tahu lah kayak apa makanan kita di Banua nih.
1: Iya. Nah, jadi kalau dengan sanak perompat ke daerah lain gitu ya, boleh mungkin dicari ada masakan Banjar kadalah.
0: Iya. Ke kerindangan, keganangan, kayak handak ih makan makanan. Bahkan ada orang luar negeri ulun melihat, inya malah meulah kayak apa ya lah kayak patin panggang, tapi digantinya karena kada dapatin jadi salmon. Tahu aja kayaknya pian nih. Jadinya pakai bahasa Banjar, habis lakiannya menyebut larangnya.
1: Aduh, itu seru banget sih ya. Jadi memang ayo kita buat masakan Banjar jadi mendunia gitu ya.
0: Iya, bujur-bujur.
1: Karena walaupun ulun lidah Jawa, lidah Betawi, tapi di sana ketika liburan kok kayaknya enak ya makan bingka gitu.
0: Ailah, Pak. Bangga juga lah ulun nah jadi orang Banjar, orang di Kaganangi. Aduh,
1: jadi itu ya dasar anak perompat ya. Sekilas tentang kisah sedikit aja Pang lah.
0: Iya, sekilas tentang makanan Banjar yang di luar sana.
1: Betul, seperti itu ya. Jadi kita harus bangga gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, harus wajib.
1: Jangan melulu makanan western gitu.
0: Wah, I love. So Inggris lu.
1: Inggris ya. Banjar British.
0: Iya, Banjar British.
1: Oke deh, kita mau dengerin lagi nih lagu-lagu Banjar berikut ini ya Kia, yep, ya. Mm-hmm. Tapi nanti masih bersama Kia dan juga Anissa juga untuk di frekuensi 87,7 dan berapa?
0: 100 berapa tuh ya?
1: 105,9 MHz. Tetap di Perempat Banjarmasin.
0: Suara Budaya Banjar.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama Anissa dan juga
2: Kia
1: di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Menemani hari Selasa ya.
2: Iya, Selasa pada hari ini.
1: Iya, cerah ya, apa yes. Mendung itu di luar ya.
2: Cerah-cerah
1: berasap, bukan cerah-cerah berawan.
2: Bukan cerah-cerah berawan kayak Dieng.
1: Waduh, iya lagi kalau Dieng minus ya.
2: Iya.
1: Kalau ini
2: plus.
1: Oke, ini Anissa dan Kia masih menemani sampai nanti jam 3 sore ya,
2: iya,
1: Kia ya.
2: Iya, benar banget.
1: Tapi kita akan menutup segmen ini ya, segmen kuliner ini dan Daman Banua. Terima kasih untuk yang sudah memonitor tadi kita ya. Tapi jangan khawatir, nanti jam 11 kita masih akan berjumpa dengan segmen lainnya ya di ruang betul. UMKM ya. Dengan menghadirkan
2: narasumber-narasumber yang akan menginspirasi kita dalam berusaha dan juga menampilkan apa barang-barang mereka.
1: Kalau ini apa dari dinas?
2: Oh, dari dinas.
1: Jadi lebih ke pembinaan seperti itu.
2: Iya.
1: Ini nanti kita bahas mengenai obat bahan alam. Nah, yang ketujuh minum jamu-jamuan. Nanti boleh sekiranya tanya ke ahlinya yang aman kayak apa. Tanya-tanya silakan ya nanti bergabung bersama kita jam 11 lewat ya setelah kita membacakan kabar berita. Tetap di Perempat Banjarmasin.
2: Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Ulun Anisa. Kebocoran pipa transmisi air baku berdiameter 1200 mm milik Balai Pengelolaan Air Minum BPAM Banjarbakula di kawasan Sei Landasan Mandikapau, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar berdampak langsung terhadap distribusi air bersih di Kota Banjarbaru. Gangguan tersebut menyebabkan tekanan air menurun, bahkan aliran terhenti di sejumlah wilayah pelayanan hingga hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Kerusakan pada jalur transmisi utama ini memaksa petugas melakukan penanganan darurat untuk menghentikan aliran menuju titik kebocoran, sekaligus mencegah kerusakan semakin meluas. Proses perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 hari, bergantung pada kondisi lapangan dan juga tahapan pekerjaan teknis. Begitu kebocoran terdeteksi pada Jumat 9 Oktober 2026 lalu, petugas segera mematikan pompa intake mandi kapau dan menutup sejumlah valve yang terhubung dengan jalur terdampak. Langkah tersebut dilakukan gasan mengamankan sistem transmisi sebelum proses perbaikan dilanjutkan. Sebagai langkah darurat untuk menjaga ketersediaan air baku, BPAM Banjarbakula mengoperasikan intake emergency dengan kapasitas debit sekitar 120 liter per detik. Upaya ini dilakukan untuk membantu mempertahankan pasokan selama jalur transmisi utama dalam proses perbaikan. Demikian Habar Prompat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah bersama Anisa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sanak perempat ya, karena sudah jam 11 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali berjumpa bersama Anissa. Nah, lawas benar kita kada bertamu di udara. Nah, jadi apa kabarnya di siang hari ini? Semoga selalu sehat semuanya dan juga semangat menjalani aktivitas di hari ini ya. Berjumpa kembali bersama Anissa nih di program Dialog Ruang UMKM di RRI Perempat Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga ditayangkan secara live ya di YouTube kita di channel RRI Perempat Banjarmasin dan juga live juga di aplikasi streaming kita di RRI Digital ya. Dan untuk dasar perempat ya, ini kita akan membahas mengenai, menarik sekali nih pembahasannya, adalah cerdas memilih dan menggunakan obat bahan alam yang aman. Tentunya kita juga sudah menghadirkan narasumber untuk berbagi informasi kepada kita semua, apalagi obat bahan alam ini kan banyak digemari oleh masyarakat Kalimantan Selatan ya. Jadi untuk Buhan Pian Seberataan yang pernah mengonsumsi jamu rutin ya, jamu-jamuan, ramuan tradisional ataupun produk herbal untuk menjaga kesehatan, silakan nanti bertanya melalui dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602 hingga kurang lebih 45 menit ke depan ya, dan sanak perempat ya. Dan narasumbernya di siang hari ini kita menghadirkan Kak Anna Yulisbeth Simangunsong, S-Farm APT dari Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BB POM di Banjarbaru. Kita sapa dulu ya Kak Anna, tapi kita akrab manggilnya Kak Ibet ya.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Kak Ibet?
1: Luar biasa baik Mbak hari ini.
0: Alhamdulillah ya, perjalanan dari Banjarbaru.
1: Betul.
0: Aman, lancar?
1: Lancar, sedikit berkabut, tapi hari ini lebih cerah dari biasanya.
0: Oh, syukurlah ya, hari ini lebih cerah. Jadi juga, tapi jangan lupakan masker ya Kak.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Apalagi untuk dengan sanak perempat kita yang mungkin aktivitasnya lebih banyak di outdoor seperti itu ya. Nah, kita hari ini membahas mengenai cerdas memilih dan menggunakan OBA, obat bahan alam yang aman. Nah, seperti yang kita tahu ya Kak ya, masyarakat kita tuh ketujuh banar lawan jamu-jamuan gitu, betul. Ya, tapi ternyata banyak yang harus dipertimbangkan gitu ya Kak ya. Nah, ini kenapa nih Kak tertarik membahas topik ini?
1: Ya, yang pertama karena obat bahan alam ini kan merupakan sumber daya, maksudnya dia dihasilkan dari sumber daya alam di Indonesia yang sangat variatif, apalagi khususnya di Kalimantan Selatan. Kalau misalkan di beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Selatan itu pasti mengambil meningkatkan tuh yang terkait tumbuhan, asal tumbuhan, kayak misalkan farmasi di Kalimantan Selatan ini kan ada beberapa fakultas farmasi atau fakultas prodi farmasi yang di beberapa universitas itu memang mengangkat dari asal tumbuhan seperti itu. Karena memang tumbuhan asal Kalimantan ini sangat beragam, beraneka ragam. Jadi kalau secara kajian itu tumbuhan di Indonesia, dari berapa puluh ribu spesies yang ada di dunia, itu separohnya lebih besar itu ada di Indonesia dan khususnya di Kalimantan.
0: Wah, banyak banget ya.
1: Betul, banyak sekali. Asal mau menggali aja, dan secara empiris atau digunakan turun-temurun itu kan memang dari khas Kalimantan ini banyak sekali. Kita kenal ada pasak bumi gitu ya. Nah, itu kan asal dari Kalimantan anunya, apa, asal tumbuhannya.
0: Jadi endemik di Kalimantan aja,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Banyak tumbuhan yang memang asli Kalimantan yang dipergunakan untuk pengobatan seperti itu.
0: Oke, wah ini menarik banget ya dang sanak perempat ya. Tentunya kita juga harus cerdas nih, karena banyak pilihan itu ya Kak ya. Apalagi sekarang pasti kan banyak yang memproduksi secara massal seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke klasifikasinya gitu ya, ini apakah memang semua obat bahan alam itu memang untuk pemeliharaan kesehatan atau bagaimana sih Kak?
1: Ya, Sebagian besar memang obat bahan alam ini tujuannya adalah untuk kesehatan. Pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, kemudian untuk mencegah terjadinya sakit seperti itu ya. Tapi memang bukan mengobati secara instan. Jadi memang perbedaannya dengan obat yang memang ada bahan aktifnya obat gitu ya. Perbedaannya adalah kalau mengkonsumsi obat bahan alam ini tidak bisa khasiatnya itu cespleng langsung dirasakan. Pasti ada perjalanan konsumsi dulu gitu ya, misalkan bener. Sebulan gitu baru kelihatan kayak berhasiat seperti itu. Namun memang secara turun temurun itu memang sudah dibuktikan khasiatnya secara empiris, kalau kita bilang warisan budaya gitu.
0: Iya, jadi jangan berharap langsung instan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul, nggak ada tuh minum jamu yang efeknya langsung instan kecuali jamunya ditambah obat.
0: Nah itu juga ada tuh Kak sekarang ya.
1: Kalau kita sebutnya itu jamu ber-BKO. BKO itu bahan kimia obat. Jadi
0: gitu.
1: Yang di masyarakat luas tuh sering kenal, oh minum jamu ini besoknya langsung sehat, langsung sembuh gitu, langsung gak sakit. Nah itu bisa dicurigai ada mengandung bahan kimia obatnya,
0: BKO-nya.
1: BKO-nya
0: gak murni lagi gitu ya Kak ya.
1: Iya, dan untuk di obat bahan alam sendiri tidak boleh dicampur dengan bahan kimia obat.
0: Oh tidak boleh ya?
1: Tidak boleh. Jadi sudah ada juga di apa namanya, diatur dalam undang-undang kesehatan bahwa memang di dalam obat bahan alam itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat.
0: Oh jadi BKO
1: kita
0: BKO gitu ya, bahan kimia obat seperti itu ya. Nah kemudian untuk penggolongannya sendiri Kak, ulun kira gini hanya jamu aja gitu ya, ternyata ada penggolongan-penggolongannya. Apa aja sih Kak penggolongannya?
1: Jadi kalau

0: dia khasiatnya itu secara turun-temurun, warisan budaya dibuktikan dengan bukti empiris lah kita sebutnya, bukti empiris. Kemudian apa namanya, jamu ini juga logonya itu tersendiri, biasanya ada logonya gitu. Jadi kalau teman-teman beli obat bahan alam yang kategorinya jamu, yang paling banyak ditemukan di pasaran memang yang kategori jamu ini, penggolongan jamu. Jadi ada tandanya gitu jamu. Kemudian untuk izin edarnya sendiri juga berbeda ya. Jadi ada tiga penggolongan tadi. Kalau untuk yang kategori jamu tadi adalah biasanya di depan hurufnya itu adalah TR. Artinya tradisional, seperti itu. Kemudian untuk yang golongan kedua itu adalah obat herbal terstandar atau kita sebutnya dengan OHT. Nah, OHT ini bedanya apa dengan jamu? Ini sudah kayak naik level. Pembuktiannya sudah bukan secara empiris lagi turun-temurun, tapi sudah dibuktikan secara ilmiah. Nah, lewat uji praklinik. Nah, apa itu uji praklinik? Uji praklinik itu adalah uji si produk ini sebelum ke manusia, itu ke hewan coba. Jadi uji praklinik ini ke hewan coba dulu. Nah, ini dia sudah, yang OHT ini sudah melalui tahapan uji praklinik tersebut dan sudah dibuktikan lewat uji praklinik tersebut. Jadi memang kayak ada khasiatnya gitu,
1: ada standarisasinya ya, gitu ya.
0: Kemudian untuk izin edarnya pun, ini kalau untuk OHT itu cirinya adalah biasanya ada dua digit huruf di depan izin edar itu, HT tulisannya. Jadi herbal terstandar. Kemudian masuk ke penggolongan yang ketiga. Kalau yang tadi OHT udah naik level ya, uji praklinik. Nah, kalau untuk yang penggolongan obat bahan alam yang ketiga ini, namanya adalah fitofarmaka. Jadi ini sudah melewati tahapan uji praklinik dan tahapan uji klinik. Kalau uji praklinik tadi kan ke hewan coba ya. Kalau untuk uji klinik ini sudah ke manusianya. Sudah dinyatakan aman untuk yang prakliniknya di hewan coba, lalu diujikan ke manusia dan memang berhasiat. Tentunya semuanya juga menggunakan bahan-bahan yang sudah terstandarisasi gitu ya. Kalau OHT itu bahan-bahan bakunya itu sudah terstandarisasi. Kalau untuk fitofarmaka ini, bahan baku maupun produk jadinya sudah terstandarisasi. Apa cirinya? Nah, cirinya kalau fitofarmaka ini, untuk izin edar itu dua digit huruf di depan itu FF.
1: FF.
0: Ya, teman-teman kalau misalkan beli sediaan obat bahan alam di apotek ataupun di kayak di mall gitu ya, yang ada apotek di mall itu, silahkan tuh sambil dilihat-lihat contoh izin edarnya. Jadi ada yang TR, ada yang HT, ada yang FF. Nah, ini tergantung penggolongan si obat bahan alam ini gitu.
1: Oke, jadi pinter-pinter milih gitu ya, Kak Ea.
0: Tapi bukan berarti yang jamu jelek, yang TR ya, jelek. Karena kan memang sudah ada pembuktian empiris juga dari warisan budaya. Jadi memang sesuai penggolongannya aja. Kalau untuk yang FF ini, yang fitofarmaka itu memang jenis obatnya sedikit, obat bahan alamnya sedikit. Karena memang risetnya itu butuh waktu, karena tadi kan harus melalui uji praklinik dan klinik ke manusia gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi memang sampai sekarang tuh cuman beberapa item aja yang termasuk fitofarmaka ini.
1: Oke, itu tiga, ada lagi gak, Kak?
0: Itu saja sih kalau untuk penggolongan obat bahan alam.
1: Oke, berarti tiga tadi, jamu, kemudian OHT, obat herbal terstandar ya, kemudian fitofarmaka yang bisa dibedakan dari dua digit ini ya, angka huruf.
0: Secara kita lihat di izin edar lihat di dua digit di huruf di depan.
1: Kemudian ada juga OBA, ekspor impor.
0: Ya, itu kalau jenis si OBA-nya ini ya, kalau tadi penggolongannya, kalau ini jenisnya. Kalau OBA ekspor itu adalah semua apa namanya, tahapan produksinya sampai dengan pengemasan primer itu dilakukan di Indonesia, tapi tujuan diedarkannya di luar negeri. Kalau untuk OBA atau obat bahan alam yang impor, semua tahapan proses produksinya dilakukan di luar negeri, tapi diedarkan di Indonesia, masuk ke Indonesia. Tentunya nanti melalui tahapan juga ada surat persetujuan impor, seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang bentuknya adalah OBA lisensi. Nah, lisensi ini semua proses produksi

0: sebaiknya dilakukan di Indonesia, tapi asal apa atas dasar lisensi dari luar negeri. Misalkan dia di luar negeri udah punya brand tertentu untuk obat bahan alam, kemudian mau diproduksi di Indonesia seperti itu dengan nama yang sama tapi lisensinya dari luar negeri.
1: Oh gitu. Itu kalau misalnya produksi di luar negeri, apakah memang bahan-bahan alamnya itu dari hutan-hutan di sana kah?
0: Jadi namanya menggunakan bahan-bahan yang terstandar ya Mbak ya. Jadi semua itu pasti nanti ngacunya memang ke pedoman bahan alam gitu ya. Misalkan jahe di sana makainya jahe apa, di sini ada yang sifatnya mirip itu dipakai di sini.
1: Ah gitu.
0: Jadi semuanya dari proses terstandarisasi dari bahan baku serta sampai produk jadinya pun terstandarisasi.
1: Nah ini menarik banget ya, berarti kalau memang mau yang resmi itu biasanya didapatkan di apotek gitu ya Mbak ya?
0: Kalau untuk obat bahan alam tidak harus dapat di apotek, jadi kayak toko herbal pun menjual. Ya, jadi kalau tidak mesti dia dapat di apotek ataupun toko obat, tapi toko obat herbal gitu ya bisa. Toko apa namanya, kayak di minimarket misalnya, di etalase yang ada minuman untuk minuman herbal gitu ya, yang serbuk itu bisa ada. Jadi ini lebih bebas daripada beli obat gitu ya. Kalau beli obat yang kategori obat kan memang harus di tempat yang memiliki kewenangan gitu ya.
1: Nah kalau misalnya jamu, kalau di Jawa dikenalnya jamu gendong, kalau di sini mungkin jamu sepeda gitu ya.
0: Ya, itu nah, gimana tuh, itu Mbak? Beda lagi nih. Kalau tadi misalnya obat bahan alam yang tadi bentuknya adalah obat ekspor, OBA ekspor, kemudian OBA impor, OBA lisensi, kemudian ada yang jamu, OHT dan fitoparmaka, ini kan bentuknya dalam bentuk sediaan. Biasanya sediaannya itu bisa bentuknya kapsul, tablet, kemudian apa namanya serbuk seperti itu ya. Nah, beda lagi dengan jamu gendong, kemudian jamu
1: sepeda yang, gitu misalnya.
0: Ya, itu kan sepeda itu itu tidak wajib izin edar, Mbak, sebenarnya. Karena dia tidak disimpan dalam waktu yang lama, paling satu hari itu udah berbeda ya rasanya, langsung basi gitu. Nah, dia tidak memerlukan izin edar dari Badan POM. Jadi yang dikecualikan lah seperti itu. Sama halnya dengan obat bahan alam yang sifatnya ramuan gitu ya, yang kemudian ada balai-balai pengobatan herbal yang diracik sendiri. Kalau di sini saya kurang tahu ya, kayak obat apa namanya, bahan-bahan alam yang Cina gitu ya, atau yang mungkin di Jawa tuh banyak juga yang kayak bibi-bibi yang ngeramu langsung gitu. Nah itu tuh tidak harus memiliki izin edar dari Badan POM seperti itu.
1: Oke, tapi kadang ada ya Mbak, produk jamu gitu ya yang ternyata dicampurkan dengan bahan-bahan tertentu gitu. Itu gimana untuk perlindungan konsumennya Mbak? Secara ini kan nggak ada, nggak wajib izin edar.
0: Nah, yang itu tentunya harus dilihat lagi nih. Biasa kan kalau tujuan kita minum jamu tuh kayak kebanyakan jamu gendong itu ya Mbak ya. Jamu gendong itu kan dia untuk menghangatkan badan, kayak untuk bikin seger aja gitu. Beda halnya dengan yang ada di beberapa itu yang kayak macam rombong jamu. Dia pakai, nyeduhnya pakai yang jamu yang ada sasetnya. Nah, yang saset itu kan yang harus izin, wajib izin edar. Nah, wajib izin edar. Kemudian biasanya diseduh ditambah dengan apa namanya telur, madu gitu ya. Nah, kalau misalkan ditambah sesuatu di situ, sebenarnya kita tidak pernah tahu ya bagaimana ininya. Cuman teman-teman bisa ngelihat kalau misalnya terjadi efek instan. Kadang biasanya yang di rombong jamu itu adalah untuk obat kuat pria. Setahu saya seperti itu. Nah, jadi kita perlu ini, perlu dicurigai ini. Kadang jamu yang digunakan untuk diseduh ini, cek dulu ada izin edar BPOM-nya enggak. Kalau ada izin edar BPOM-nya, itu sebagian besar adalah yang apa namanya, yang sudah dipastikan keamanannya. Tapi ada juga yang bentuknya adalah yang ilegal gitu ya, kita sebutnya bentuknya serbuk, atau pada saat menyeduh jamu tersebut dia dibarengkan dengan minum pil. Nah itu kadang tuh ada juga tuh yang di pil ini yang kadang-kadang bisa ditambahkan sama si penjualnya kan.
1: Iya.
0: Nah efeknya kadang tuh karena untuk kuat pria kan biasanya kebanyakan. Nah itu yang efek instannya ini biasanya yang dicurigai. Kalau sudah ada efek instan pasti ada ditambahkan sama sesuatu atau ada mengandung BKO-nya gitu. Atau ditambahkan obat seperti itu.
1: Gitu.
0: Jadi,
1: ya.
0: Sebagai konsumen ya harus cerdas gitu.
1: Iya.
0: Tapi beda ya dengan jamu gendong dengan jamu yang rombong tadi. Kalau jamu rombong tadi kan biasanya di ini. Nah kalau jamu gendong biasanya sudah cairan kayak dia biasanya ada air jahe, air jahe, kemudian air gula gitu ya. Iya. Baru ditambah seduhan jamu serbuknya.
1: Iya.
0: Nah teman-teman kalau yang konsumsi jamu dilihat tuh dicek jamu yang mau dilarutkan atau mau diseduh itu tuh ada izin edar BPOM-nya enggak gitu. Tadi cara ngeceknya tadi kan pakai kita lihat dulu berapa digit angkanya.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi apalagi waspada terhadap produk-produk obat bahan alam yang misalnya klaimnya berlebihan,
1: overklaim gitu.
0: Overclaim.
1: Ya
0: overklaim, misalnya dalam satu sediaan itu, dalam satu produk itu klaimnya banyak. Nah itu, dan macam-macam bisa untuk hipertensi, bisa untuk menurunkan lemak tubuh. Nah,
1: kayak ajaib banget.
0: Iya, ajaib
1: gitu ya.
0: Banget itu kan. Kemudian nah karena juga dari Badan POM sendiri juga untuk label terkait apa saja yang harus dicantumkan di label produk itu kan ada ketentuannya, Mbak. Sama halnya dengan teman-teman kalau misalkan minumnya adalah jamu yang untuk kesehatan pria. Kesehatan pria ini kalau yang ilegal pasti gambar yang ditampilkan di produk tersebut pasti yang tidak senonoh biasanya.
1: Iya.
0: Nah itu dicurigai itu. Badan POM gak mungkin mengeluarkan izin untuk produk yang labelnya yang tidak senonoh gitu.
1: Gak mungkin lah.
0: Gak mungkin itu. Jadi harus dicurigai dari situ dulu gitu kan. Kadang mungkin ada yang punya teman gitu, bapak-bapak atau yang mungkin apa orang tuanya suka konsumsi jamu, silahkan nanti dikasih apa informasi ini bahwa sebenarnya untuk jamu yang memang benar-benar aman dan aman dan memiliki izin edar atau yang terregistrasi itu dapat dicek sebenarnya, Mbak.
1: Iya, itu diceknya di mana sih, Mbak? Website-nya kah atau?
0: Ada website, kita website-nya cekbpom.pom.go.id. Ada juga bentuk aplikasi.
1: Aplikasinya
0: aplikasi
1: namanya apa tuh?
0: Aplikasi BPOM Mobile.
1: BPOM Mobile.
0: Jadi di dalam aplikasi BPOM Mobile ini juga teman-teman bisa ngecek tuh berdasarkan nomor izin edarnya. Tadi kan yang ada kalau nya OBA, obat bahan alam itu terdiri dari 11 digit. 2 digit pertama itu huruf, 9 digitnya adalah angka. Ini bisa dicek dimasukkan ke aplikasi tersebut atau di-scan. Ada 2D barcode-nya di setiap kemasan itu bisa di-scan, nanti muncul informasi produknya. Nah, kalau sudah muncul di informasi produknya maka bisa dipastikan bahwa itu terregistrasi seperti itu ya. Ibaratnya sudah melalui tahapan evaluasinya Badan POM sehingga keluar nanti izin edarnya seperti itu. Karena setiap produk obat bahan alam itu tidak serta-merta langsung ada izin edarnya. Harus ada tahapan pra-evaluasi dan evaluasinya, Mbak, seperti itu.
1: Iya, jangan langsung mudah iya gitu ya, mentang-mentang ada nomor apa nih gitu
0: iya,
1: kan.
0: Itu nanti, perlu dicek.
1: Iya,
0: karena ada beberapa contoh produk memang mereka itu mencantumkan nomor itu tapi fiktif.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi perlu pengecekan lanjutan gitu ke aplikasi tadi, ke aplikasi ataupun website. Dan aplikasinya ini tidak hanya untuk obat bahan alam tapi untuk
1: semuanya,
0: periksa
1: ya?
0: Kosmetik bisa, periksa apa namanya obat-obat yang kategori obat bisa, suplemen bisa gitu.
1: Oke,
0: ini sangat penting, berguna sebenarnya.
1: Sangat berguna, penting betul. Sekali gitu ya. Apalagi orang-orang tua kan biasanya nggak ngeh gitu ya, Mbak ya, terhadap legalitasnya itu.
0: Nah, terutama nih orang tua nih.
1: Iya.
0: Orang tua ini kadang suka ngeyel.
1: Oh gitu.
0: Jadi misalkan orang tua ini beli di mana gitu ya, apalagi yang kayak di pasar-pasar lapak subuh, lapak yang suka jual-jual obat, ditawarin, Pak ini herbal. Tapi bagus Pak. Contohnya ya, contohnya adalah Montalin. Nah, Montalin itu teman-teman adalah produk ilegal, obat bahan alam yang ilegal, karena dia sudah dicampurkan dengan BKO. Karena saya sering dapat pertanyaan dari teman-teman saya sendiri, bapaknya atau ibunya konsumsi Montalin, aman gak ini?
1: Iya.
0: Nah, coba cek itu izin edarnya yang pertama. Sudah tidak terdapat tuh, walaupun dia ada nomor piktipnya. Biasalah ya, kalau penjual atau produsen yang membuat itu pasti ada akal-akal bulusnya, kan, nakal gitu ya. Jadi mereka bisa aja udah tahu nih kan cirinya kalau obat jamu ini, kalau obat bahan alam kategori jamu ini, apa namanya, cirinya adalah TR di depan terus 9 digit.
1: Langsung percaya dibuat, gitu
0: dibuat-buat
1: ya.
0: Dibuat-buatkan sama produsennya, terus yang sama yang beli, "Oh, ini ada BPOM-nya." Nah, tapi tidak dicek secara kelanjutan. Iya. Kemudian ketika diminum, kan itu biasanya Montalin untuk asam urat gitu ya. Nah, pas diminum besokannya memang langsung hilang, cespleng.
1: Wih,
0: nyeri sendinya gitu kan. Nah, itu wajib dicurigai karena enggak mungkin obat herbal atau obat bahan alam itu langsung cespleng. Efeknya instan itu tidak mungkin.
1: Pokoknya perlu diwaspadai karena jangan tergiur dengan efek instan.
0: Betul.
1: Ya. Nanti takutnya di dalam tubuh kita tuh kenapa-kenapa, terakumulasi bertahun-tahun.
0: Betul, Mbak.
1: Malah ketika ke dokter terdeteksi penyakit apa gitu ya.
0: Betul, karena kecenderungan obat bahan alam ini kan namanya di mindsetnya yang beli, oh ini kan alami.
1: Iya.
0: Tapi alami dicampur obat bahan kimia obat, sehingga kalau misalkan orang yang tidak tahu ya, dia merasa minumnya obat herbal, merasa minumnya ini kan alami gitu ya, diminum terus menerus, padahal itu ada kandungan bahan kimia obatnya, sehingga nanti terakumulasi di dalam tubuh, benar kata seperti Mbak Nisa, kemudian efeknya efek jangka panjang.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kayak contoh aja nih, obat bahan alam yang biasanya mengandung dexamethasone. Dexamethasone itu kan adalah obat anti nyeri, golongannya kortikosteroid. Jadi kalau dia digunakan dalam jangka kayak 3 bulan gitu, atau mungkin 1,5 bulan sudah menimbulkan efek moon face. Moon face ini wajah bulan, jadi wajahnya membulat gitu.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, itu yang bisa terlihat. Tapi ada beberapa juga yang apa namanya, bahan kimia obatnya yang bisa merusak ginjal misalnya.
1: Nah itu sering tuh Mbak.
0: Iya. Jadi itu kadang digunakan di dalam obat herbal yang katanya jamu herbal tadi, dimasukkan bahan kimia obat, kemudian dengan dosis yang tidak terukur pastinya penggunaannya juga. Namanya kita sebagai pengguna merasanya itu obat herbal kan, obat bahan alam, merasanya oh aman aja, dikonsumsi terus menerus gitu ya. Nanti yang rusak ginjalnya atau hatinya karena ada beberapa yang kayak bahan kimia obatnya contohnya mengandung parasetamol ya. Parasetamol kan untuk menurunkan demam. Nah ini kalau dikonsumsi terus-menerus bisa merusak hati atau hepatotoksik. Nah kalau orang yang tidak tahu apa bahwa di dalam herbal yang dia minum mengandung obat bahan kimia obat, kan sudah pasti akan terakumulasi.
1: Iya.
0: Lama-kelamaan pasti akan menimbulkan efek.
1: Biasanya paling sering yaitu ginjal atau hatinya gitu, livernya ya. Bukan sakit hati ini ya.
0: Bukan
1: ya, bukan sakit hati galau gitu ya, Mbak ya. Oke deh. Ini menarik sekali ya, dan tentunya penting untuk kita lanjutkan ya, Mbak ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita akan jeda sejenak dengan Sonok Perempat. Jadi untuk yang mau bergabung, hendak bertakun kah atau mungkin ada pengalaman yang tidak mengenakan, mungkin pernah tertipu atau apa ya, silakan untuk menghubungi kami di dua nomor telepon kita. Kita buka di WhatsApp 0895 3405 095 39, kemudian di telepon reguler 0511 325 2602. Kami akan kembali di ruang UMKM
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Masih bersama Anissa di program Ruang UMKM RRI Perempat Banjarmasin di siang hari ini yang masih membahas mengenai cerdas memilih dan menggunakan OBA, obat bahan alam yang tentunya harus aman gitu ya, wajib, nggak boleh nego-nego ya. Dan kita masih bersama narasumber kita, masih ada Mbak Ana Yulisbeth Simangunsong, S-Farm APT dari Bepom Banjarbaru ya. Tadi sudah disampaikan banyak sekali dang sanak perempat ya mengenai penggolongan bahan alam, kemudian izin edarnya juga ya dang sanak perempat ya. Dan untuk yang mau bergabung silakan ya untuk bertanya seputar obat bahan alam atau yang kita ketahui jamu-jamuan gitu misalnya ya. Silakan di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09539 dan juga 0511-325-2602. Baik Mbak Ibet ya, ini mengenai untuk usaha gitu ya Mbak ya, itu seperti apa tuh Mbak?
2: Oke, kalau di obat bahan alam itu ada beberapa jenis usaha. Yang pertama itu usaha mikro obat tradisional atau umot kita sebutnya. Nah, umot ini bisa memproduksi bentuk sediaan yang luar, digunakan untuk di luar tubuh itu seperti parem. Tahu nggak parem?
1: Enggak.
2: Apa itu? Yang dilul kayak lulur gitu.
1: Lulur.
2: Kayak lulur gitu.
1: Oh, kayak lulur.
2: Kemudian ada cairan obat luar atau kita sebutnya COL, kayak macam minyak gitu Mbak, tahu kan? Minyak gitu ya. Nah, itu. Dan bentuknya rajangan. Nah, ini kalau untuk umot ini usaha mikro obat tradisional ini penanggung jawabnya itu adalah minimal itu tenaga teknis kefarmasian, atau kalau secara jenjang keahlian itu lulusan D3 farmasi. Nah, biasanya dapat TTK ini kita sebutnya, atau tenaga teknis kefarmasian, atau sekarang disebutnya nomenklatur baru tenaga vokasi farmasi. Nah, itu ya. Kemudian untuk tahapan sertifikasinya, nanti kan semua usaha itu akan melewati proses namanya sertifikasi CPOTB.
1: Apa itu Mbak?
2: Atau CPO BAP lah kita sebutnya. Cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, nomenklatur baru nomenklatur baru sejak adanya Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dulu namanya OT, obat tradisional. Sekarang itu namanya obat bahan alam. Makanya tadi saya membahasnya obat bahan alam karena sudah pergantian nomenklatur. Sehingga sertifikat CPOTB-nya dulu kan namanya sertifikat CPOTB, sekarang namanya CPO BAP.
1: Oh gitu ya. Ya,
2: sertifikasi cara pembuatan obat bahan alam yang baik gitu ya. Nah, jadi setiap semua usaha ini harus mendapatkan dulu sertifikat CPO BAP-nya, baru nanti bisa lanjut ke registrasi produk. Nah, yang tadi pertama adalah jenis usahanya mikro ya. Kemudian kita lanjut naik, yaitu ada usaha kecil obat tradisional, nomenklaturnya masih obat tradisional, masih proses penggantian, mungkin nanti akan menjadi ukoba jadinya, usaha kecil obat bahan alam. Nah, ini bentuk sediaan yang dapat diproduksi itu semua bentuk sediaan, kecuali ada pengecualian, yaitu tablet effervescent, kemudian tablet aerosol itu yang disemprot, kemudian suppositoria itu yang penggunaannya lewat dari belakang gitu. Kemudian ada kapsul lunak. Nah, ini yang dikecualikan. Jadi di dalam usaha kecil obat tradisional atau ukoba ini, semua bentuk sediaan yang dapat diproduksi itu kayak misalnya kan kapsul, kemudian serbuk gitu ya, yang yang minum gitu ya. Kemudian cairan obat dalam gitu ya, kayak semacam sirup gitu ya, modelnya bentuk sediaannya sirup. Nah, bedanya kan tadi kalau yang kecil tadi usaha mikro tadi kan dia hanya di luar gitu ya, kayak semacam parem, pilis, tapel. Nah, kalau mbaknya tahu dulu itu orang melahirkan suka dikasih apa tuh yang di sini. Nah, itu tapel. Nah, itu bisa diproduksi oleh umot atau umoba gitu, yang mikro, usaha mikro. Nah, kalau yang ukot itu boleh yang untuk di diminum kayak kapsul, kemudian rajangan, kemudian cairan obat dalam, tapi tidak boleh tadi yang bentuk sediannya supositoria, eperpesen itu tidak boleh. Kemudian untuk ukot tergantung bentuk sediaannya. Kalau dia kapsul, bentuk sediaannya kapsul, itu minimal penanggung jawabnya harus APJ atau apoteker penanggung jawab, itu apoteker gitu ya penanggung jawabnya. Nah, tapi kalau misalkan selain kapsul dan cairan obat dalam, itu masih diperbolehkan tenaga teknis kefarmasian atau lulusan D3 farmasi tadi ya. Kemudian untuk ukot atau ukoba ini, usaha kecil ini, jenjang apa sertifikasinya nanti bisa CPOTB bertahap ataupun aspek CPOB, CPOTB gitu ya. Jadi apa bedanya? Kalau CPOTB bertahap itu biasanya kan untuk aspek CPOTB itu ada 12 aspek. Ini harus dipenuhi supaya dapat sertifikat. Nah, tapi untuk UMKM itu biasanya bertahap, boleh bertahap. Jadi misalkan dari 9 aspek atau 12 aspek ini dibagi jadi berapa tahapan. Misalkan tahap 1 ini 3 tahap dulu yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, jadi itu namanya CPOTB bertahap. Dan boleh gitu ya, difasilitasi gitu ya, boleh untuk UMKM. Kemudian ada lagi jenis usaha yang untuk memproduksi ekstrak, ekstrak bahan alam, kita sebutnya IEBA. Industri ekstrak bahan alam. Nah, ini khusus untuk memproduksi ekstrak, ekstrak-ekstrak dari bahan alam itu nanti jadi ekstrak. Kemudian ini penanggung jawabnya harus apoteker. Dan sertifikat yang harus dipenuhi atau tahapan sertifikasinya adalah CPOTB atau CPOBAP tadi. Kemudian untuk yang industri skala yang besarnya, industri obat tradisional atau IOBA ya sekarang berarti, industri obat bahan alam. Nah, ini yang skala besar, kemudian semua bentuk sediaan obat bahan alam dia bisa produksi, yang kayak eperpesen, supositoria itu tadi boleh diproduksi oleh IOT ini atau IOBA ini. Kemudian untuk penanggung jawabnya harus apoteker dan wajib memenuhi sertifikat CPOTB atau CPOBAP tadi. Jadi ada tahapan-tahapan.
1: Tahapannya panjang ya.
2: Usaha dari OBA ini gitu.
1: Iya.
2: Jadi tergantung nanti, siapa tahu pemirsa atau audiens di sini ada kepikiran mau bikin obat tradisional atau obat bahan alam yang tentunya terregistrasi di Badan POM gitu ya. Belum tahu cara-caranya gimana.
1: Betul.
2: Jadi lihat dulu sediaannya apa, bentuk sediaannya apa. Kalau kapsul, kapsul kan tadi berarti harus ukot gitu ya, harus usaha minimal usaha kecil obat tradisional atau ukoba sekarang. Maka itu dapat nanti melewati proses dulu sertifikasi, dapat sertifikat CPOTB atau CPOBAP-nya. Kalau masih bentuknya kapsul itu masih boleh bertahap gitu ya. Tapi kalau nanti sudah maunya tablet gitu ya bentuk sediaannya, maka itu harus IOT, nggak bisa ukot gitu.
1: Oke, ini harus diperhatikan ya, banget
2: betul.
1: Gitu ya.
2: Kalau misalkan masih kebingungan, silahkan aja nanti ke kantor kita atau mendaftar di apa namanya, kita tuh punya Google Form gitu. Biasanya ada di Instagram.
1: Instagramnya apa tuh Mbak?
2: Bepom.banjarbaru.
1: Bepom.banjarbaru.
2: Betul.
1: Ya.
2: Jadi nanti di, kalau nggak salah apa di description itu ya biasanya. Description itu ada tuh kayak kalau mau mengurus izin edar gitu. Jadi ada Google Form-nya. Nanti milih ada izin edar makanan kah, kosmetik kah, obat tradisional. Nah, mau didampingi untuk atau konsultasi silahkan lewat situ bisa. Atau ada kanal WhatsApp.
1: Oh, nomornya ingat nggak Mbak?
2: Nomornya saya lihat dulu di Instagram ini. Tapi kalau ini semua informasi ada di Instagram.
1: Ada di Instagram.
2: Silakan aja di follow dulu untuk bepom.banjarbaru.
1: Di follow dulu ya dengan Sanak Perempat ya. Kalau mungkin ada orang tua minta tolong ke anaknya gitu ya, gitu dengan Sanak Perempat ya. Ini sebenarnya masih banyak ya Mbak ya yang perlu dibahas ya. Tapi karena terbatas waktu, mungkin satu poin penting lagi Mbak untuk masyarakat kita supaya lebih bijak nih dari sisi konsumen gitu.
2: Yang pasti konsumen itu harus ceklik. Kita punya jargon ceklik. Yang pertama cek kemasan. Untuk obat bahan alam yang terkemas produknya itu harus dipastikan kemasannya bagus, tidak bocor, tidak robek seperti itu ya. Kemudian L-nya adalah cek label. Nah, tadi kan ketentuan label saya udah spill sedikit ya, bahwa kalau misalkan obat bahan alam itu nggak boleh yang gambarnya tidak senonoh gitu ya. Kemudian klaimnya yang berlebihan. Nah, itu cek di labelnya. Kemudian izin edar. Nah, I-nya adalah izin edar. Tadi sudah saya spill juga. Kalau misalkan untuk obat bahan alam itu ada 3 macam tadi. Ada yang depannya TR, ada yang HT, ada yang FF. Nah, itu. Jadi cek izin edar, bisa lewat cek BPOM juga. Kemudian K yang terakhir, kadaluarsa. Selalu pastikan bahwa kita mengkonsumsi produk yang masih dalam batas rentang, masih bagus seperti itu ya, tidak kadaluarsa. Jadi jangan lupa cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa.
1: Iya, penting banget ya, cek klik gitu ya, unik banget jargonnya ya,
2: jargon
1: gampang diingat gitu kan, dan juga memorable seperti itu ya. Baik, terima kasih Mbak Anna Yulisbeth Simangunsong yang sudah meluangkan waktunya siang-siang panas-panas ya, menerjang kabut asap dari Banjarbaru ke Banjarmasin. Mudahan bisa dilanjutkan di lain kesempatan ya Mbak,
2: dengan tema
1: yang juga sangat penting untuk Dang Sanak Perempat kita ya. Dan demikian Dang Sanak Perempat untuk siaran dialog Ruang UMKM RRI Perempat Banjarmasin melalui frekuensi radio dan juga live YouTube kita dan juga di aplikasi RRI Digital. Terima kasih banyak atas monitornya di siang hari ini, dan kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

μαζί. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Habet Rompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah Kota Banjarbaru terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan melibatkan TNI, Polri, serta seluruh unsur relawan. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh personil terus diperkuat gasan menangani kebakaran yang masih mengancam kawasan hutan dan lahan di Banjarbaru. Wali Kota Lisa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas bantuan yang diberikan gasan mendukung penanganan karhutla di Banjarbaru. Ia memastikan bantuan tersebut akan dimaksimalkan agar penggunaannya tepat sasaran dan mendukung kebutuhan penanganan di lapangan dan masyarakat yang terdampak karhutla. Dan sana pemerintah Kota Banjarbaru juga terus mendorong seluruh unsur yang terlibat untuk menjaga kewaspadaan dan pengoptimalan sumber daya yang tersedia guna menekankan dampak kebakaran, melindungi kawasan hutan, lawan jua mengurangi ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan. Demikian Habar Prompat, Ulun Kia, Salam Budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Masih di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Dan sekarang tepat pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan juga sekitarnya. Amin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya.

disasar. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

0: hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kata bijak suku Jawa. Urek iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran Bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu manipulasi politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup, Ayah. Bunda, kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu...

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Pelestarian warisan budaya Banua kada cukup hanya dengan menjaga tradisi wan mengenalkan kesenian kepada masyarakat. Pendataan wan pencatatan nang tepat juga diperlukan gasan memperkuat upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya nang diwariskan secara turun-temurun. Hal tersebut disampaikan dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Novi Listiana, MH, dalam program Ragam Budaya Ruhui Barakatan Perempat RRI Banjarmasin edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Menurutnya, warisan budaya berisi beragam bentuk mulai dari bangunan bersejarah, wan benda peninggalan hingga tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, serta keterampilan tradisional. Setiap bentuk warisan tersebut membutuhkan pendekatan perlindungan yang sesuai lawan karakteristiknya. Novi menekankan pentingnya memahami perbedaan antara pendaftaran cagar budaya, kemudian penetapan warisan budaya tak benda Indonesia, pencatatan kekayaan intelektual komunal atau KIK, lawan jua pendaftaran hak kekayaan intelektual. Keempat objek tersebut memiliki mekanisme dan juga konsekuensi hukum nang berbeda, sehingga masyarakat perlu memilih jalur nang sesuai dengan warisan nang hendak dilindungi. Mahasiswanya yaitu Ahmad Raisya Fatayah Rahman menambahkan bahwa perlindungan warisan budaya juga perlu memperhatikan hak dan juga kepentingan komunitas pengembannya. Pemanfaatan budaya untuk kepentingan ekonomi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan menghormati nilai adat serta memperhatikan kesepakatan penggunaan nama, dokumentasi, wan pengetahuan tradisional. Demikian Habar Perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat siang dengan sanak perompat, iya, yang sedang beristirahat ataupun sudah kembali melanjutkan ke aktivitas masing-masing seperti itu ya. Anissa masih menemani Bubuhan Pian Seberataan melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Dan juga tentunya Anissa kada sorangan aja, tapi ada Kia juga. Tapi nanti Kia, bukan Kian ya, ini Kia yang cewek gitu ya. Nah, nanti Kia gabungnya beberapa saat setelah ini gitu dengan sanak perompat ya. Sementara bersama Ulun dulu nih, Anissa yang sudah lawas benar kada mengudara dan akhirnya kembali lagi mengudara di hari ini, alhamdulillah ya. Di siang hari ini, setelah tadi kita mendengarkan sajian lagu-lagu daerah di program Pusparagam Nusantara edisi Jazz Music ya. Sekarang kita masih bersama di program yang sama di Pusparagam Nusantara, tapi kita akan hadirkan informasinya juga ya. Untuk informasinya kita mau terbang dulu ke daerah Sumatera Barat atau Padang seperti itu ya. Kita akan membahas hal yang menarik mengenai kain khas Padang yang diproses manual ya. Kalau kita tahu mungkin kebanyakan orang tuh ingatnya kalau Padang tuh pasti makanannya gitu ya, nasi Padang, rendang, sate Padang. Tapi sekalinya kada hanya soal cita rasa makanan haja, tapi juga Padang ini unggul soal urusan budaya ya, termasuk kain. Kain khas Padang yang memang sangat terkenal itu adalah tenun songket. Nah, tenun songket ini sentra produksinya bermula di daerah Minangkabau yang terbuat dari benang emas sehingga rancak menjadi simbol kemewahan dan juga penanda status sosial. Dan ternyata tradisi menenun ini diwariskan secara turun-temurun dan hanya dilakukan khusus oleh satu garis keturunan. Ada sanksinya kalau melanggar ya, itu bisa mendapatkan petaka ataupun bala seperti itu. Dan aturan itulah yang membuat tradisi menenun di Pandai Sikek ini tetap terjaga. Nah, nanti kita mau bahas mengenai macam-macam motifnya, kemudian juga sedikit sejarahnya seperti itu, dan ada apa aja sih keunikan-keunikan dari kain tenun songket khas Padang ini. Tapi kita akan dengarkan dulu ya lagu-lagu daerah, termasuk lagu daerah Sumatera Barat. Tetap di Perompat Banjarmasin di Pusparagam Nusantara.

0: dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin runduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
2: Mungkin dari Kristara, mungkin bahwa
1: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
2: Dari Kristara, mungkin bahwa kita ada yang dipaparkan.
1: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

masih bersama Nisa di siang hari ini yang cukup menyalakah atau ini ya, agak-agak mendung, tapi sepertinya mendungnya itu belum ke arah hujan seperti itu ya, masih kadang mendung, kadang cerah kalau di RRI ya gitu, dan sana perempat. Nah, berikutnya ini kita langsung membahas sedikit mengenai sejarah kain khas Padang. Kain khas Padang ini kain songket ya, yang menjadi ciri khas Sumatera Barat. Kain songket ini awalnya berasal dari budaya Palembang dan juga Minangkabau yang pernah menjadi kemahkotaan Sriwijaya. Jadi perpaduan sutra dengan tambahan benang emas atau perak ini membuat tampilan kain songket memang sangat mewah ya, terlihatnya dalam sanak ya. Jadi kada heran amunnya kain songket tuh banyak disukai di berbagai wilayah kekuasaan Sriwijaya ketika itu, termasuk Semenanjung Malaya, Thailand, dan juga Kamboja. Salah satu sumber ini menyebutkan jika pembuatan kain songket berasal dari Chaya, Thailand, pada abad ke-16. Tapi di sisi lain ada versi lainnya juga, ada yang mengatakan bahwa teknik menenun pertama kali dikenalkan oleh para pedagang yang berlayar. Tapi yang paling valid ya untuk asal-usul kain songket itu memang dikaitkan dengan kemakmuran kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-14. Karena salah satu bukti yang sangat mendukung tuh ditemukan benang emas di situs bekas Sriwijaya yang membuktikan kerajinan songket itu sangat populer ketika zaman itu. Nah, kalau dari bahan utamanya, itu terbuat dari berbagai macam benang seperti emas, perak, sutra berwarna, kemudian benang sulam, maupun benang katun berwarna. Pada zaman dahulu, benang emas yang digunakan itu memang menggambarkan kemewahan dan sanaklah, tapi wahini kebanyakan lebih menggunakan benang emas sintetik. Penggunaan bahan dasar ini umumnya itu berbagai jenis kain songket dengan dominasi berbeda. Kain songket balapak atau tenun sarek itu biasanya dipenuhi dengan benang emas atau juga perak. Sedangkan kain songket batabua atau bertabur, hiasannya itu hanya memiliki motif yang tersebar pada bagian tertentu saja. Nah, keren ya, menarik banget ya. Dari sejarah, kemudian bahan utamanya, kemudian setelah ini kita akan membahas mengenai motifnya ada apa aja Nisa ya. Sebujurnya ada banyak banar pang lah, tapi karena kita memang cuma sampai jam 2 nih, kita mungkin hanya mengambil 2 atau 3 motif saja yang akan ulun bahas nanti setelah lagu-lagu berikut ini. Tetap bersama Nisa di Suara Budaya Nusantara.

0: titik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara segar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perompet FM, suara budaya Banjar ya. Siang ini kita masih bersama di Pusparagam Nusantara, yang mana masih membahas mengenai kain khas Padang, yaitu kain songket. Nah, kalau tadi Ulun sudah membahas mengenai sejarahnya, kemudian bahan utamanya dari pembuatan kain khas Padang ini, berikutnya kita akan membahas mengenai motif kain khas Padang. Ya, ada banyak sebujurnya, tapi kita akan ambil 3 aja karena terbatas waktu dan sanak perompat. Yang pertama ada motif ngarannya Saik Galamai. Motif Saik Galamai Babungo ini cukup mudah dikenali ya, karena memiliki bentuk jajaran genjang seperti potongan saik ajik. Kemudian saik ajik ini adalah makanan khas Minangkabau, dan selain memberikan gambaran yang unik, motif ini juga memiliki arti yang penting karena diharapkan memiliki sifat kehati-hatian dalam bertingkah laku sehari-harinya ya. Makanya motif Saik Galamai ini semakin kesini semakin mengalami perkembangan dan terbentuklah motif-motif yang lebih baru, yaitu Saik Galamai Babungo. Nah, berikutnya udah muncul lagi nih rekan Ulu nih.
1: Iya. Kia. Habis ada jeda pariwara.
0: Iya, betul ya. Ada inilah, ada keperluan tadi ya. Betul, enggak apa-apa dong. Ini kita bahas ini nih Kia nih. Kain khas Padang, motifnya ya.
1: Jadi tadi sudah dibahas nih sejarahnya lo tadi sudah lawan Anissa. Habis itu pulang tentang satu tadi kita
0: motifnya,
1: tiga motifnya.
0: Yang pertama tadi Saik Galamai, kemudian yang kedua nih. Ini
1: yang kedua,
0: apa nih namanya Kia nih?
1: Yang kedua nih lah pastinya.
0: Ini nama mirip buah ya?
1: Iya, buah apa yo? Palo, Jar.
0: Buah palo.
1: Buah palo. Nah,
0: apa itu buah palo?
1: Sama kayak ngarannya dan sanakai, motif buah palo nih sama gambarannya kayak mirip lawan buah palo atau pala.
0: Oh. Rempah-rempah ya?
1: Rempah sekalinya, tapi mungkin emang buahnya kan namanya pala atau emang pala lah, ada tahu kita nalah.
0: Nah, setahu ulun nah, namanya bujur pala. Tapi kalau mungkin di daerah Padang palo mungkin.
1: Oh, kayak itulah.
0: Iya.
1: Emang namanya. Nah, di sini Jar, bahan ini memang sangat penting Jar bagi kehidupan masyarakat Sumatera Barat, khususnya lawan jua baik sagan obat-obatan ataupun bisa jua gasan bumbu bemasak obu jore, berarti pala ai jua lah. Habis itu Jar di sini selain manfaatnya tuh buah pala jua memiliki penampakan isinya yang bungas Jar. Ketika dipatahkan, nah suah lah ya pian
0: belum.
1: Sama aja belum. Jadi kita enggak ada tahu nih kayak apa bentuk buah pala tuh lah.
0: Ini biasanya yang tahu acil-acil nih lah.
1: Iya, acil-acil yang bemasak. Jar. Dasar bagus sekalinya, makanya dijadikan motif kain. Nah, habis itu motif ini diharap akan Jar membuat si yang memakainya ini mampu berbagi manfaat sekaligus keindahan berupa rasa senang.
0: Dalam banget maknanya
1: dalam
0: ya.
1: Dalam benar lah, dari buah pala aja gitu nah pasti patahkan aja sekalinya bungas. Jadi hendaknya tuh mulah rasa senang.
0: Oh, so sweet.
1: Kehimungan jadinya melihat bisa ai mungkin.
0: Iya, bujur ya. Nah, selain buah palo nih ada juga motif balah kacang.
1: Balah kacang artinya dibalah juga kacangnya apa
0: nih? Iya, benar. Motif balah kacang ini namanya memang karena kacang yang dibelah dua.
1: Dibelah.
0: Jadi detailnya itu juga diperlihatkan dengan menampilkan isi dari kacang itu sebagai cikal bakal yang nantinya akan tumbuh menjadi tunas baru. Jadi makna yang terkandung dari motif balah kacang ini adalah supaya penggunanya itu bisa membuka diri untuk hal-hal baik ya, untuk bertumbuh kan tadi sebagai tunas baru.
1: Tumbuh.
0: Dan juga selain itu diharapkan untuk tidak menyombongkan kemampuan yang dimiliki.
1: Supaya kayak kacang lupa kulit ya.
0: Sebujurnya budaya kita nih keren-keren banar lah.
1: Ya, kayak maknanya tuh dalam-dalam semberataan kayak kada bahapal kajar orang tuh.
0: Jadi walaupun diambil dari mungkin hal-hal sederhana, hal-hal simple, tapi itu filosofis benar.
1: Iya, maknanya mendalam benar. Kayak tadi ternyata ya, kayak buah pala tadi.
0: Iya.
1: Habis itu belah kacang.
0: Nah,
1: kayak
0: ada yang
1: terpikirakan gitu.
0: Kada.
1: Iya loh, ada pernah terpikirakan nih.
0: Iya.
1: Ternyata memang ada jargasan wujud daripada tunas yang hanyar itu tadi.
0: Jadi seperti itulah kita harus apa ya ibaratnya tuh melestarikan terus ya.
1: Pastinya harus.
0: Jangan kita tinggalkan. Oke lah kita boleh menyukai budaya luar juga. Tapi jangan kita tinggalkan budaya kita seorang.
1: Jujur, jangan sampai kayak arus yang westernisasi ataupun kayak budaya-budaya
0: K-pop
1: barat
0: wave gitu kan.
1: Itu tuh jadi menggeser lah budaya yang ada dari kitanya sendiri.
0: Iya.
1: Karena budaya ini jati diri kita.
0: Dalam banar. Dalam banar ya, siang-siang kita pembahasannya dalam banar, menyentuh hati paling dalam.
1: Iya, bujur banar.
0: Iya, jadi itu ya informasi yang kita sampaikan di siang hari ini.
1: Bujur.
0: Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua sebagai wawasan yang baru ya terkait kain khas Padang yang ternyata prosesnya itu panjang, sejarahnya juga panjang. Dan masih banyak lagi sebujurnya motifnya ya. Dan habis ini nanti jam 2 kita akan, setelah baca kabar ya, kita akan bergabung
1: siaran berjaringan.
0: Yes, betul. Siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jambi dan RRI Jakarta dengan tema Legenda Danau Kaco Kerinci. Nah, ini menghadirkan tokoh budayawan Lempur Kerinci ya. Jadi kita akhiri segmen Pusparagem Nusantara.
1: Maailah, tumat aja nah jadinya umatnya.
0: Kata apa lah,
1: enak pulang kita lah.
0: Iya, bujur. Masih ada isuk hari.
1: Dan isuk-isuknya lagi.
0: Iya. Jadi tetap di Perempat Banjarmasin,
1: Suara Budaya Banjar.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Perempat bersama Ulun Kia. Belanja bijak sekaligus penyerahan hadiah lomba konten edukasi belanja bijak tahun 2026 digelar di aula Rumah Kemasan Banjarmasin Selasa 13 Oktober 2026. Ketua Tim Penggerak TPKPKK Kota Banjarmasin Nelly Listriani Yamin HR menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian Wan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Muhammad Taufik Rifani. Dalam pemaparannya, Nelly menekankan pentingnya pengelolaan keuangan keluarga secara bijak, gagasan memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mempersiapkan masa depan. Ia mengajak masyarakat membiasakan pola hidup hemat, menabung, serta menghindari hutang untuk membeli barang-barang konsumtif. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Ia berharap juga masyarakat dapat menerapkan kebiasaan pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi tanpa mengabaikan perencanaan keuangan gasan masa mendatang. Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menentukan skala prioritas dalam berbelanja, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Penyerahan hadiah Lomba Konten Edukasi Belanja Bijak tahun 2026 turut menjadi bentuk apresiasi terhadap kreativitas masyarakat dalam menyebarluaskan edukasi mengenai pengelolaan keuangan. Demikian dan sanak Habar Perempat bersama Ulun Kia, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Baiklah Dang Sanak, sehabis ini kita hendak mengompati suara siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dengan RRI Jambi lawan juga RRI Jakarta dengan tema Legenda Danau Kaco Kerici.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh.

0: pasti hilang ya Mas ya. Iya dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau nggak penting-penting amir keluar rumah, nggak usah keluar rumah barangkali ya. Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya nggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok Ayang ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
1: Nah, ini kok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan.
0: Oh, hai. Ayo yang kompak. Pak, halo, Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. Satu, dua, tiga. Kagak kedengeran suaranya.
1: Mic-nya dihidupkan.
0: Oh, apa kagak rela gitu? Nyebutin Aye. Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke, yuk. Ponopa yang cantik belam-belam se-Jakarta. Satu, dua, tiga. Ih, kagak ada. Ih, gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
1: Kayaknya,
0: iya, kayak ada yang gak ikhlas. Ya sudah lah ya, gak apa-apa lah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya ya,
1: betul.
0: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
1: Lempur
0: ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
1: By Zoom kok, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan kok, sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh, tahu ya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya, gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoomnya atau iPhone-nya?
1: Masih dikondisikan kok.
0: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung. Oke deh, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Ya. Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
1: Hampir sama, Pak.
0: Hampir sama. Sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
1: Iya.
0: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
1: Kalau menurut cerita simpel katanya saking jernihnya, saking jernihnya bisa berkaca.
0: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil-kecil kelihatan ya Mas ya?
1: Ya, kelihatan kok di situ.
0: Oh.
1: Kalau kok nyelam di situ pun kelihatan.
0: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang ya.
1: Yep.
0: Biar nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar jelas gitu loh tema yang akan kita angkat ini. Kalau saya ikut serta nanti nggak jelas nanti. Iya. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
1: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
0: Kalau nggak bisa by Zoom, mungkin by phone aja barangkali.
1: Oke.
0: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak legenda Danau Kaco ini.
1: Oke. Sambil kita siapkan kok ya.
0: Iya. Sambil disiapkan, Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang Ayo dengernya. Nyambung deh Bang, Abang nih sebagai mediatornya dari jam berapa?
1: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
2: Jam 1.
0: Jam 1. program siaran berjaring nasional ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
1: Bang Haji posisinya pun adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
0: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
1: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya?
1: Ya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
0: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya, Cak. Tapi by phone sudah tersambung kah?
1: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
0: Baik, Bang Ahmad silakan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Haji.
0: Suara adik-adiknya mungkin bisa di-mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoom-nya di-mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, siap. Silakan Bang Ahmad.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Das.
0: Belum terdengar di kita ini.
1: Belum tersambung ya Pak Das.
0: Ini by phone apa by Zoom?
1: By phone, Bu.
0: Oh, by phone, oke.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo juga. Ya,
0: Waalaikumsalam. Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
1: Suaranya kecil kok ya?
0: Iya, suaranya kecil banget ini.
1: Oke. Iya.
0: Halo, Pak Das, selamat siang. Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se Jakarta, Pak Das. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
1: Iya.
0: Pak Das, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya, Pak Das lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
2: Saya lagi di rumah.
0: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
2: Apa?
0: Lempur gimana kabarnya?
2: Kalau Lempur,
0: Oke dah. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa.

0: ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri Pak Das?
1: Baik, baik Pak Balgi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
0: Siap Pak Das.
1: Mengenai sejarah.
0: Baik.
1: Pada abad 6 sampai abad 13 Masehi itu ada namanya Zaman Sagino.
0: Iya.
1: Nah, Zaman Sagino itu nama sekarang pemerintahan di Kalah. Itu setiap Sagino itu membayangi beberapa dusun.
0: Oke. Nah,
1: jadi ada tiga Sagino. Yang pertama Sagino Bakunting,
0: ya.
1: Ini Jarangpang Tinggi.
0: Iya.
1: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagino Balak di Tanjung Kasemi Kerapas menguasai wilayah itu. Yang ketiga yaitu Sagino Kilopisai di Kota Kapus Kemenkumen.
0: Okay.
1: Nah, ketiga Sagino ini menjadi kerajaan juga saat itu.
0: Baik.
1: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung, dan kerajaan Majuto. Nah, kerajaan Majuto inilah yang membawahi tiga Sagino itu.
0: Baik.
1: Nah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu Sagino Balak. Nah, Sagino Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerapas sekarang ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagino Balak ada seorang gadis cantik jelita.
0: Iya.
1: Yang bernama Putri Suluk Makan.
0: Putri Suluk Makan ya.
1: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang satu lah dikala itu.
0: Iya.
1: Dan di saat telah mulai datang Suluk Makan itu dikatakan kondisinya sehingga di sekitar itu kita diserang.
0: Baik.
1: Jadi Suluk Makan Suluk siapa itu ambu gitu.
0: Iya.
1: Jadi ibu dari Putri Suluk Makan ini bernama Cici Cindai Halus.
0: Siap.
1: Cici Cindai Halus, dia punya anak gadis di satu Putri Suluk Makan. Kelar ibunya itu kelar dalam upacara ibunya adalah Sumpit Gading bernama itu. Nah, Sumpit Gading bernama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa Putri Suluk Makan dia adalah satu-satunya dari cantik di kalah di tiga segini. Jadi punya niat untuk menang dari Putri Suluk Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mahkota untuk memberi tanda ingin meminang Putri Suluk Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin bernama Ikan. Yang satu lagi datang lagi ke kosmen dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cendera mata kepala bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain bahwa belum berlian gitu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putri Suluk Makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di dalam itu hukum di kala itu berlaku dengan siapa yang mengingat hukumnya berat. Daripada itu baru

0: karena kita malu daripada kita dibentuk kata orang tuanya, bawalah anak tadi putih sebuah Mak FB mengusi lari dari kampung itu, takut nanti kena sanksi karena semua tanah itu dari kemungi. Banyak cerita putih suluh mantan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang juga itu kadang-kadang itu ada Bukit Lintang.
1: Iya.
0: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa dapat, rasa-rasa ketemu nanti kalau dikali. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, yang bisa kita ketemu, lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju ke buah kata. Nah, berpindah ke sebuah keadaan itu.
1: Iya.
0: Sebuah telaga yang cukup bening sekali.
1: Okay.
0: Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkotnya ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti. Kalau bukti kita bisa memikirkan itu. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanaman dari putra-putra mahkota tadi, kalau betul cincin permata, cabur berlian dan lain-lain, dibuang ke dalam sebuah.
1: Iya.
0: Jadi sang gadis cantik putih suluk makan ini juga mau berpamit semalam semuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu, biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku juga jadi berpikir putra-putra mahkota kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berdiri. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, tempat kolak kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah putih suluh makan menatap telaga biru itu majasnya berkaca di atas majasnya. Dan yang betul adalah cantik. Maka dikala itu kata putih ayah, telaga ini anak kecantikanku yang begitu indah, cantik dan berbawah, aku beri nama telaga ini adalah Danau Cacok. Nah, itu makanya bernama Danau Cacok.
1: Oke.
0: Nah, begitu.
1: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Cacok itu terbentuk ya Pak ya?
0: Ya, itu nama Danau Cacok itu terbentuk.
1: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Cacok ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
0: Bisa, Danau Cacok itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita mau tes itu apa? Luapan-luapan sama mata air itu ada 4. Sumber yang meluap ke atas sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Cacok seperti kita kaget. Kita pengunjung kita kaget begitu birunya Danau Cacok itu. Di muara Danau Cacok itu ada sungai-sungai yang itu. Justru airnya juga bening tapi tidak sebiru Danau Cacok itu.
1: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
0: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Cacok itu merupakan kawasan hutan adat di Lembur ini. Makanya dengan banyak peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Cacok itu sekarang sudah menjadi kawasan taman nasional teritorial. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu, dilarang tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada, baik trek ke Danau Cacok maupun hutan yang ada di wilayah Danau Cacok itu, supaya air Danau Cacok itu cepat selesai. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Cacok itu masih alami dan beraman, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Baiti.
1: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Cacok ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
0: Iya, Danau Cacok ini dia mengandung cerita rakyat tadi mesti tentu kita pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah janji.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin tapi janji itu hak betul. Hmm. Daripada janji tidak ditepati, lebih baik kita benar melarikan diri dan kita merasa itu sanksi sosial.
1: Sanksi sosial. Oke. Baik. Baik, tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kacau ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
0: Ya, untuk generasi-generasi sendiri ini kita dapat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda banyak kita kasih tahu.
1: Iya.
0: Bagaimana itu, dari kemurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah kita bikin ada tiga cerita rakyat lempun itu maupun saya bukukan yang pertama asal mula bernama Tanam Panco legenda ini dan kedua Siti Ayu Mariam dan kami sendiri bernama Lempur dan ketiga itu Siti Dukuhayo dari mana gelar Siti Abu Masa di lempun ini cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya baru semakin ekstik gitu.
1: Oke, artinya dari Danau Kacau ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
0: Iya, rencana saya kalau dua cerita Putri Ayu Mariam dan Bola Lempur dengan Putri Ayu itu sudah sering saya panggungkan berapa panggungnya kita.
1: Oh, oke. Sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung Pak ya?
0: Ya, 2025 kemarin kan ada acara wirawan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia dan rumahnya di Lempur. Okay. Buka aja di YouTube nanti ada aja wirawan Lempur sekitar ayat itu muncul di situ.
1: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kacau ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak? Untuk bagi para wisatawan.
0: Sekarang.
1: Iya.
0: Dan menjadi ekor di provinsi Jambi.
1: Oh.
0: Kerinci, baik Tenggara maupun Rembang itu kan ekor. Setiap hari Sabtu hari libur itu ramai sekarang. Ramai sekarang ramai pengunjung datang.
1: Oke.
0: Dan sekarang para turis dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat datang ke sini untuk
1: berkunjung ke sana. Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kacau ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
0: Iya, betul.
1: Mm-mm.
0: Jadi para pemandu kita ada desa Mandupu namanya itu dan mengelola distribusi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
1: Iya.
0: Ada beberapa memandu beberapa orang pemandu. Sampah jangan buat apa yang anda lihat jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi dan urusan asrian.
1: Oh, seperti itu. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di situ?
0: Boleh, diizinkan untuk mandi, cuma melalui pemandu nanti.
1: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan Pak ya ketika kita berkunjung ke Danau Kacau ya?
0: Nggak.
1: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kacau ini berapa jarak jauhnya?
0: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo.
1: Nggak sampai 10 kilo.
0: Cuma trek jalannya kita melewati hutan berbentang.
1: Oh.
0: Jadi bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam sampai nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2,5 jam nyampe di lokasi.
1: Baik, luar biasa Pak Das.
2: Oke, Bang Ahmad.
1: Siap, Mbak.
2: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
1: Iya, pengen nambah kata Mbak udah dipanggil tadi.
2: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
1: Siap.
2: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
1: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Bisa lebih pelan lagi nggak Bang?
1: Nah,
2: ya.
1: 0811-6707-9920.
2: Oke, okay. Cuma satu okay, nomor ya?
1: Bisa juga melalui pesan WhatsApp kok, di nomor yang sama.
2: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Pak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh. Bang, kita buka line telepon buat Jambi. Diulang baik. Lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya. Untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak. Mpok Nopa.
1: Iya, Mpok Nopa. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Cikuri ya, Mpok Nopa. Ya, belakang itu, Bes.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Kenapa saya ini udah nyambung, Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di tempat Jambi ya?
1: Iya, Perompak Jambi. Silakan Cigu ya.
3: Bang Ahmad ya?
2: Iya.
3: Bang Ahmad?
2: Iya, Cigu.
3: Dengan Bang Ahmad Rehaki ya?
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigu ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Dengan Cigu ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya nama Cigu ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuwanta ya?
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Itu toko budaya, apa toko budaya, budayawan Lempung.
1: Iya.
3: Kerinci,
1: iya.
3: Luar biasa nih. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini, tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber? Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih...
1: Kasih pertanyaan Bu Ria.
3: Bu Ria sabar kok.
1: Iya,
3: iya.
1: Iya, langsung ke pertanyaan aja Cigu, karena di belakang kita begini, banyak
3: Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya ini ingin tahu ini seperti apa Pak, ini fungsi sosio kultura yang kuat ini ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, apa tadi Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini mau ingin tahu aja Bapak, fungsi sosionya kultural yang kuat cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad, Pak Nopa, terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjalan bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Pertama tuh agak berat pertanyaan.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
1: Bang. Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Pak. Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuwarsya, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu, fungsi sosialnya secara benar begitu.
1: Iya.
4: Yang ke setelah itu siapa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tariknya. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat pembentukan ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat seleksi. Nanti di Pandu ada gasnya, ada penyambungan nanti seleksi itu. Nah, itulah tadi itu keindahan tampukan ini tadi. Maka Danau Kaitoni sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dan samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaitoni, mulai dari trek masuk sampai ke atas itu. Alam yang harus dijaga terus karyanya, karena Danau Kaitoni itu keindahannya itu di tengah hutan terlebar. Itu Bapak ya.
1: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, itulah Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh masyarakat itu. Makanya tujuan saya hanya membuat sebagai bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau telah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda cerita rakyat yang ada di kampung ini. Begitu sampai ini.
2: Baik. Terima kasih Pak Dan.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsApp-nya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh, Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana, Bang. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya, benar.
1: Iya, Ma, ayah nih, Ma, gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya. Ya.
5: Kabar kenapa? Nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Siapa nama panggilannya saya, siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal-muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco, dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal-muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama mamanya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ya? Enggak deh. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan putih danau yang kemarin itu gitu loh. Itu oh itu ada. Kok bajunya beda?
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh,
5: makanya
1: enggak
5: tahu pakai baju.
1: Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kaco, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
1: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya tadi?
5: Penceritanya.
1: Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca. Nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca.
5: Boleh juga.
1: Iya.
5: Sama-sama.
1: Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kaco begitu
1: kok ya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya bang ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya. Untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya dari Tapi kita kasih bimbingan nih sama ini itu mengenai dan mencintai budaya dan kehidupan.
1: Oke, siap.
4: Kita di sini penting kita samankan itu harus mencintai alam.
1: Harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, yang harap Danau Kaco itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
1: Air
4: Danau Kaco
1: Oke. Tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampak kah, Pak Das?
4: Tidak. Kalau di wilayah Kabupaten Insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari lokasi itu adalah hutan yang
1: dilarang.
4: Termasuk hutan adat juga punya kemudahan. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Pernah melakukan sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan resapan dan melaga air mata di anak cucu kita. Tapi tinggalkan sumber air untuk mereka telah dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu satu tips apa gimana coba.
1: Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan.
4: Resapan dan melaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan resapan.
2: Oh, resapan.
1: Iya.
2: Oke.
1: Karena?
4: jangan tinggalkan ratapan daripada air mata untuk anak cucu kita,
1: Nanti
4: tinggalkan sumber air untuk mereka dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya, jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Iya, silakan Pak Haji.
2: Pantun, iya silakan.
4: Ya, satu titik pantun satu.
1: Iya, silakan Pak Haji.
4: Ibu damai, ibu dan dirimu.
1: Cakep.
4: Ibu damai, jangan. Ibu cerai kita di mata dalam hati. Ibu damai, jangan.
1: Widi, cakep. Luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu gak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya. Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyapa Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok, Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua, dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.

Kabar promot bersama Ulun Helda, pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat sinergi lawan Dewan Pertahanan Nasional dalam rangka stabilitas keamanan dan ketahanan wilayah. Upaya yang itu dibahas dalam pertemuan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR bersama tim kedeputian Gus Tregi DPN yang dipimpin Marsma TNI Agus Wahyudi di ruang Wali Kota pada Selasa 13 Oktober 2026. Pertemuan yang itu membahas penguatan koordinasi antara pemerintah pusat lawan juga daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman termasuk kebakaran hutan dan lahan hingga ancaman cyber. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR bekerja sama dengan DPN dapat meningkatkan kewaspadaan dini serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketahanan wilayah. Sinergi dengan Dewan Pertahanan Nasional diharapkan dapat memperkuat kewaspadaan dini dan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman, sehingga kondisivitas Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan tetap terjaga. Menurutnya, upaya menjaga stabilitas lawan juga ketahanan wilayah memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah kada hanya bekerja sorangan, melainkan perlu membangun komunikasi lonjong koordinasi yang efektif dengan pemerintah pusat serta unsur terkait lainnya. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pertemuan yang itu adalah antisipasi kebakaran dan karhutla. Penanganan potensi kebakaran memerlukan kesiapsiagaan serta koordinasi yang baik agar risiko lawan juga dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalkan. Selain ancaman kebakaran, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan yang tersendiri, terutama terkait keamanan cyber. Ancaman di ruang digital juga perlu menjadi perhatian bersama seiring meningkatnya keperluan terhadap sistem komunikasi lawan juga pengelolaan informasi yang aman. Dalam konteks yang itu, penguatan koordinasi lintas sektor dinilai penting gasan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengenali potensi risiko sejak dini, sekaligus mendukung langkah antisipasi yang terarah sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Demikian Habar Perompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar. Nang sanang perompat, kita jumpa lagi di Ayo Goyang. Goyang yuk, edisi hari ini, edisi hari Selasa di 13 Oktober 2026 bersama Ulun Helda yang mengawani bubuhan pian sabarataan hingga pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah. Yang mau gabung bisa langsung aja nih nosanang di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Ya di hari ini lah nosanang. Kita juga live di TikTok RRI Prompat Banjarmasin nih hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah nosanang, kita mau coba terima di WhatsApp kita dulu deh. Oke, halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk,
0: dengan Bang Adli.
1: Ya betul.
0: Apa kabar pian hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya kalau. Nah, ayo kita bawa bedangdutan lagi dahulu ya kalau ya, supaya betul. Tambah baik, tambah sehat juga ya kada.
1: Lagunya anu aja
0: nah. Nah, apa lagunya nih? Kita juga menyiapkan lagunya sudah.
1: Siap ah.
0: Lagu nang apa pian handak?
1: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam, oke siap. Salamnya gesan siapa?
1: Salamnya buat Jani di I Love You, Pak Febri, Mama Edoy, Mama Indor dan Lukman. Kemudian siapa Bang lagi? Herman, Bang Mihat. Di mana itu? Sungai Lauk ya?
0: Sungai Lauk, Bang Mihat.
1: Ya, salam kenal juga Mawardi di Marbahan. Siapa lagi? Bapak, Mama Alfi.
0: Mama Alfi, ya.
1: Mama Dan. Salam semua nih. Ada yang mau ikut boleh?
0: Ada nang anak obat boleh banar. Oke.
2: Okay.
0: Ya, wah, oh ya nih, apa kabar?
2: Kabarnya baik aja.
0: Mama umpat di sini pian lah.
2: Umpat di sini aku begendong.
0: Umpat si Din di situ. Ayu ke situ.
2: Bacakan lagu yang pas buat diriku nih.
0: Akan aku bacakan lagu yang pas untuk dirimu, tinggal pilih lah. Lagunya hari ini ada Lautan Dusta, Cinta Kita, Kacang Lupa Kulitnya, Dunia Pasti Tersenyum, Simsalabim, Madu dan Racun, Secawan Madu.
2: Kacang Lupa Kulitnya.
0: Oh, mana itu karang pas hari ini.
2: Ini
0: nonton obat lebih sendiri. Oh, ayo Allah, ayo hasitu meneng itu nang pas. Salamnya ke siapa?
2: Salamnya buat Ojan, Mbak Febri, buat Ama, Haji Adli Rasid, buat Mihat, buat sabaratan aja nah.
0: Okay.
2: Buat Helda terlihat siapa waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Helda ya, tambah satu, Ojan di Martapura, Pak Alfi juga, dan semuanya jalan dari A sampai Z. Salam sehat selalu buat Mbak Helda juga, semoga sehat selalu dan sukses. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rasanya kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan
3: Amangnya Handel Bakti.
0: Siapa nang di Handel Bakti nah?
3: Amang Handel Bakti ja.
0: Amang Handel Bakti leh.
3: Iya.
0: Handel Bakti nang kayak apa hari ini kondisinya? Aman aja kah sudah?
3: Hari ini mobil pemadam hilir mudik.
0: Ya Allah. Oke, mudahan pajah beratan cap pajah encap baik beratan.
3: Amin.
0: Pian sehat pian aman-aman aja kalo.
3: Aman-aman aja.
0: Ayo yang penting pian aman-aman aja. Ayo mengawani pian hari ini kita bedangdutan. Lagunya sudah siapakan nih mang?
3: Ulun lagu Anena, Birunya Cinta.
0: Apa tadi?
3: Lagunya Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta. Oke kan uncur ya kan lagunya. Salamnya gesan siapa?
3: Salamnya gesan Kayani nah. Udah jadi sehat lah.
0: Amin.
3: Gesan si yang di Kurau tuh siapa ya? Kau dengar lagi lu nah.
0: Neng di Kurau, Mang Wandi.
3: Nah, Mang Wandi. Sehat Mang Wandi lah, ikam Mang Wandi lah. salam aja dari Amang Adil Bakti juga. Gasat Udin kan. Keberataan aja nah. Yang lagi mendengarkan Pro 4 dangdutan goyang dangdut kita.
0: Iya, goyang yuk.
3: Nggih, ulun lagi santai lawan ke kawalan nah. Sambil begawian sambil mendengarkan
0: anu. Sambil mendengarkan dangdut Pro 4. Ayo semangat
3: begawiannya bun. Nah.
0: Kan mencarikan lagunya, tunggu ya aja.
3: Iya, makasih banyak atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
3: Mudah-mudahan pian sehat lah.
0: Amin, pian juga.
3: Amin, amin, amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rosana, kita mungkin terima WhatsApp kita dulu nih. Masih awal kita menerima dulu. Halo, ayo goyang.
4: Ya, yuk goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan beli kredit.
0: Beli kredit di mana?
4: Pengennya sih di hatinya.
0: Yang di hatinya oke. Saya lagi
4: di apa namanya?
0: Ya.
4: Landasan Ulin.
0: Landasan Ulin. Oke, sehat pian di sana Landasan Ulin.
4: Lagi kurang.
0: Oh, moga cepat sehat, cepat baik lagi di Landasan Ulin. Lagunya hari ini beli ada Lautan Dusta, Cinta Kita, Dunia Pasti Tersenyum, Simsalabim, Madu dan Racun, Secawan Madu. Aku mah apa atuh, Cinta Bukanlah Kapal, 11-12, Slow, Obati Rinduku, Malu-Malu, Move On, Beda Dari Cinta. Mau yang mana lagunya beli?
4: Nggak bisa lagu Denpasar.
0: Lagu dangdut ya?
4: Lagu dangdut dan pasar tapi.
0: Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Salamnya silahkan.
4: Ya, ya, makasih ya tante.
0: Oke, sama-sama.
4: Yo, matur.
0: Yo, selamat sore. Oke, ya Nasana Perompat. Tentunya nih kita break sebentar dulu nih. Kesan Nasana Perompat di mana saja berada. Saatnya kita akan mendengarkan kumandang ajian asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya di edisi hari ini Dang Sanak di Selasa 13 Oktober 2026. Kesana Sanak Perompat, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: kata bijak hari ini. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu. Maka Anda akan mencoba melakukan hal yang sama. Warren Buffett.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

mungkin datangnya akhir.

0: Warna Budaya Banjar, Rasanang Perompat, masih di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Masih dengan Ulun Helda yang masih menemani pihak seberataan yang mau gabung 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0939. Kita juga live di TikTok Ayo Perompat Banjarmasin nih dong sana. Banyak sudah yang bergabung. Tadi ada siapa aja tadi yang sudah bergabung di live TikTok kita, mau kita bacakan dulu lah. Ada Amah Palam, tadi ada juga yang request lagu di live TikTok kita ya. Siapa tadi nih? Ada Bujang Abdullah, keren katanya. Okay. Nah itu dulu. Bang Maman, selamat sore Kakak Gersik Pulau Bawean, hadir request lagu Kenangan Mesra Epi Tamala. Okay, nanti kita carikan lagunya. Siapa lagi tadi? Ada siapa nih? Sumadi, salam kenal dari Dumai. Oke, salam kenal dari Banjarmasin, Perompat Daerah di Banjarmasin. Atas lagi, iya. Oke. Oke, Rasanang Perompat masih 0511-325-2602 atau 0895-3405-0939. Oke, atasan. Iya, ada Amal Palam nih. Mbak request lagu goyang apa tuh, goyang menyala-nyala. Ada kada salamnya buat semuanya, buat Helda. Oke, terima kasih. Oke, nanti carikan lagunya ya, request lagunya ya. Oke, Rasanang Perompat, kita terima telepon dulu nih. Halo, ayo goyang.
1: Ayo goyang, Mbak.
0: Goyang yuk. Ya, dengan Mas Wawan.
1: Ya, kok sabar suaranya tadi.
0: Iya, spesial suara sampean.
1: Oh iya. Aku nih Mbak Enda.
0: Lagunya hari ini mau lagu dari impian atau
1: Dewi.
0: Apa lagunya?
1: Kere Mungga Paling.
0: Apa tadi?
1: Kere Mungga Paling.
0: Kere Mungga Bali. Oke.
1: Okay. Ada itu.
0: Nanti kita carikan lagunya ya.
1: Ya. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima telepon WhatsApp kita dulu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Mama Alfi. Semangat Mama Alfi. Ah, baik, alhamdulillah. Bien baik, ada juga kabarnya.
2: Baik dan sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Posisi hari ini di mana? Ayo.
2: Kiri.
0: Oh, Mama Alfi posisi kiri. Oke, siap, yang ada di kiri. Oke, monitoring kiri hari ini. Bagaimana perkembangan hariannya hari kiri? Apakah laku keras hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan sambil berdangdutan laris manis hari ini. Amin.
2: Men.
0: Dari pantauan sebelah kiri, lagu yang kita siapkan hari ini ada Lautan Dusta, Cinta Kita, Dunia Pasti Tersenyum, Simsalabim, Madu dan Racun, Secawan Madu. Aku mah apa atuh, apanya dong, Cinta Bukanlah Kapal, 11-12, Slow Obat Rinduku, Sik Asik, Malu-Malu, Move On, Bidadari Cinta, Panggung Gemilang, Buta Karena Cinta, mau yang mana atau Tarik Selimut nih. Nah, mana lagunya?
2: Wah,
0: full, hari ini full, mau yang mana?
2: Cinta bukan kapal.
0: Oke, okay, Is Dahlia. Oke, okay, siap. Gasan siapa hari ini? Salam-salamnya.
2: Semuanya saja yang sudah masuk tadi. Salam sehat.
0: Oke. Okay.
2: Helda, doanya terbaik selalu Helda. Terima kasih Helda.
0: Sama-sama Mama Alfi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana teman-teman rombat belakang Mama Alfi masih 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0939. Kita terima telepon WhatsApp kita. Kawakah kita terima hari ini bergantian 0511-325-2602 nih. Juga ada Ladang Sanang Perompat. Rami Badar, kita juga live di TikTok dari Perempat Banjarmasin nih dong sana. Kayak mau gabung, mau request lagu di live TikTok kita bisa juga nih. Ada Pahmi, ada Bang Maman juga. Ada Naila Azahra juga. Ada siapa nih, banyak nih. Ada Boy Rangkong Kong jualah rencana perempat yang mau gabung, silahkan kita terima telepon. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yo.
0: Goyang yo, apa Kalbi, apa kabar?
3: Kabarnya baik aja, sehat aja walafiat.
0: Alhamdulillah, mudah baik sehat walafiat. Kita langsung berdangdutan, apa Kalbi, hari ini lagunya Lautan Dusta Cinta Kita. Namanya?
3: Lagunya nang 11-12 siapa tadi?
0: 11-12, oke. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya sama Mama Alvin, Mama Maden, Papi Ko, Jona, Nana Yandil Basti tadi.
0: Iya.
3: Randy, juga Iman, apalagi Amma, Yarni, Bang Hadi kadang juga lah. Pokoknya berdatangan.
0: Sabar rataan.
3: Kalau tadi yang sempat menaknya berdua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima telepon kita lagi. Halo, ayo goyang. Oke, 0511325202 orang sana atau 0895345509539. Kita terima telepon kita dulu ya. Halo, ayo goyang. Halo.
4: Goyang yuk.
0: Da,
4: adalah di laguku tadi, Da.
0: Sudah dicarikan nama, karena ada
4: lagunya. Elo, ya goyang menyala-nyala lagi viral tuh.
0: Goyang menyala-nyala, siapa penyanyinya, mah?
4: Ah, kalau aku lihat tuh kayaknya Johnny Hidayat, kan? Misalnya Johnny Hidayat, gue aku ada melihat, ya kan aku terkawan lo di TikTok tuh. Nah, itu aja, menggawa itulah. Aku suka kan lagunya untuk penyegaran otak, supaya kada loyo, ya lo.
0: Oke. Okay. Goyang menyala-nyala lah, mah lah.
4: Aslinya gue yang menyala, aku nanya menyala-nyala, nanya menyala aja. Nona be goyang, menyala-nyala aja. Itu loh aku dari kapan dengar di TikTok, makanya itu dia
0: menyala. Beda lah. Oke, kita nyarikan lagunya lah.
4: Salamnya buat Yani, buat teman Mak Ido, Mama Ali, buat Mama Alfi, Mama Madan, Mama Inul. Ih, aku ada-ada melihat saya Mama Madan tuh, segala Mama Alfi, bunga sepong buahnya pada aku.
0: Seberatan itu cantik, ya, nah, Ama. Oke, Ama. Semuanya cantik, Ama, apapun itu. Oke, terima kasih, Ama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di Ayo Goyang. Kita terima telepon WhatsApp kita nih. Halo, Ayo Goyang.
5: Halo, Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Bang Hakim. Apa kabar?
5: Alhamdulillah, kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillahan.
5: Apa aja ya? Gue yang menyala-nyala, ya amat aja.
0: Ih, gue yang menyala-nyala penyegaran
5: kabut,
0: otak
5: kabut ujarnya. Kabut dapatnya, tak. Kabut tuh, bang, menyala-nyala.
0: Makanya ini menyala-nyala. Saya kira kelihatan. Nah, Bang Hakim, ay. Lagunya Bang Hakim masih kawa gitu, aneh.
5: Lautan Dusta, ya,
0: Lautan Dusta, oke. Salamnya. Yeah.
5: Salamnya untuk Amah tadi lah, nyala-nyala deh. Abut madam majahi ya lah.
0: Iya, makanya kan menyala-nyala Bang hajarinnya kasana ke hulu hilir kemari.
5: Iya, untuk Bang Jaya ya lah, Pak Jamat, Mam Madam, Mbak Ratu, Mam Alpin ya lah, Mbak Yanti.
0: Iya.
5: Pak Udinka, Hadi Tanipa, Wandi ya lah. Seberatan aja,
0: oke.
5: Okay. Iya, ditunggu Helda lagunya, terima kasih.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sana di belakang Bang Hakim, kita terima. Halo, ayo goyang.
6: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan...
6: Bang Hadi.
0: Bang Hadi, nah apa kabarnya Bang Hadi hari ini?
6: Sehat, Bang Masin. Banyumasin.
0: Inggi, Banyumasin-masin di sanalah.
6: Iya. Apa lagunya tertinggal kita?
0: Lagunya banyak. Ada Cinta Kita, Dunia Pasti Tersenyum, Simsalabim, Madu dan Racun. Secawan madu, aku mah aku.
6: Secawan madu aja nah.
0: Secawan madu sekira manis ya. Lah karena masin ya kada.
6: Salam aja lah.
0: Silakan.
6: Buat Bang Hakim. Nah, Bang Hakim. Amah tadi.
0: Ya.
6: Siapa tadi sebenarnya Bang Adli lah tadi?
0: Adli sudah ada.
6: Ya, Bang Adli juga.
0: Ayani juga.
6: Ramli juga.
0: Mama Alfi.
6: Mama Andi, Mama Alfi. Semuanya aja jok lo.
0: Nginggi, seberataan. Iya,
6: Bang Mihat, Bang Mujaya.
0: Bang Mihat.
6: Ya, semuanya aja lo. Buat Helda, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

0: 104 masih di Ayo Goyang. Di sore hari ini kita mau terima telepon WhatsApp kita dulu nih, gantian lah 104. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yu.
0: Goyang yu, Abah Salsa.
1: Iya.
0: Mana kayak apa kabar pian?
1: Enggak baik kalau ada.
0: Oh, kayak apa udah pian kabarnya juga?
1: Nah, di sini kemarau juga deh.
0: Cara dong pian lagi. Oh, web salju udah pian gitu nanya kita kesanaan.
1: Waduh.
0: Ayo kita mau belagu lah.
1: Iya pada.
0: Cinta kita pas dunia pasti tersenyum, simsalabim, madu dan racun, aku mah apa atuh.
1: Benda.
0: Hah?
1: Dunia pasti tersenyum, Jar.
0: Dunia pasti tersenyum, oke. Semuanya kan baik-baik saja. Jangan.
1: Iya, makanya tersenyum terus dunia.
0: Iya, ayo kita tersenyum terus ya. Karena biar yang kayak kakak ini, kalau tetapi tersenyum ya, kada. Oke, salamnya dari siapa nih?
1: Buat Hadi Tenipah tadi lah. Hakim juga.
0: Iya.
1: Buat Mama, buat Mama Madan juga. Lihat. Abang Jaya juga tadi lah.
0: Iya.
1: Bersama Yaninya lah. Buat semua dah. Hai.
0: Seberataan. Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sana perempat, kita akan putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah direquest oleh Bubuhan Pian Sabarataan. Gak sendang sanak perempat dimana aja berada. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Kabre Banjar dan Sanang Perempat. Masih di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Masih menemani dan Sanang Perempat Sabaratan di mana aja berada. Masih bersama Ulun Helda di Perempat di edisi Ayo Goyang hari ini. Ada Sanang Perempat yang mau gabung langsung aja nih di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Kita juga live di TikTok dari Perempat Banjarmasin. Kita anak bacakan dulu nih di live TikTok itu sudah banyak yang bergabung tentunya dan Sanang Perempat. Teman-teman hendak mungkin yang mau request lagu di live TikTok kita bisa nih dang sana ke bawah dikit lagi. Oke, stop. Nah, ada dari ada juga Fahmi salam kenal dari Kelantan Malaysia. Semoga tidak jerubu. Di sini jerubu sama saja. Dang sana Perempat Sabarataan Kalimantan juga sedang kabut asap nih di mana aja. Yang penting kita sabarataan sehat. Lalu Sanang Perempat mau yang di sini mau yang di sana nih. Lagu Dendang Janda nanti kita coba carikan lagunya ya. Ada juga dari Herman ya, assalamualaikum hadir Rachel Helda. Ada juga dari Jalaluddin kalau nih salam kena salam siapa nih Ulaan Banjar dari Malaysia. Wages hajar lah. Oke, semoga seberatan wages aja juga. Herman minta lagu Lesti Jabin Melayu, sudah kita siapkan Herman lagunya. Ada lagi kah nih? Oke, ada dari mana nih? Dari Kidit tolong kepala halo Mbak, salam kenal ku Kidit Talang kepala dari Kota Pagar Alam Sumsel. Buat Mbaknya salam kenal aja. Oke, salam kenal Iskandar, assalamualaikum Kelantan Malaysia hadir. Oke, siapapun dari manapun salam kenal, tanya salam dari Banjarmasin juga Kalimantan Selatan dari Perempat Banjarmasin. Dari Din Jebat nih, kenapa inya dipanggil Banjarmasin? Orang Banjar kah Ikam? Oke, nanti kita bisa dicari ini kenapa jadi disebut Banjarmasin lah. Oke, masih di 0511-3252-602 atau 0895-3405-0953-9. Halo, ayo goyang. Dicoba lagi dong Sanang Perempat, kita coba di... Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Mang Wandi, apa kabarnya kurau hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar kurunya panas harinya.
0: Panas kah? Oke, biar panas tetap semangat lah Mang Wandi lah.
1: Iya, semangat aja.
0: Oke, okay. Lagunya hari ini Mang Wandi.
1: Lagunya sudah ada pilihannya kak.
0: Ada pilihannya Cinta Kita, Simsalabim, Madu dan Racun, Aku Mah Apa Atuh, Apanya Dong, Slow, Obati Rinduku. Abis itu ya, Sik Asik, Obati Rinduku. Oke, okay. Salam Megasan siapa?
1: Buatnya Adira di Manipala, buatnya Tiana sama Madan,
0: Madan ya.
1: Buatnya Yani juga nak amah juga. Buatnya si Tom Pico, lah Lokma, Lok siapa tuh Firman, Nabi Baru.
0: Iya.
1: Mbak Yanti juga, Mbak Yanti, Mawardi, Lama gitu, buat semuanya aja.
0: Sabarataan, oke, Mang Wandi.
1: Buat sabarataan, buatnya Hilda, makasih banyak lah.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Belakang Mang Wandi kita terima telepon lagi. Halo, ayo goyang.
2: Halo, ayo goyang dong.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
2: Dari Kelimantan Tengah, Kuala Kapuas.
0: Nah, siapa di Kapuas?
2: Dani Barak Kapuas.
0: Kapuas Dani, oke. Apa kabarnya Dani Kapuas hari ini?
2: Baik aja. Kapuas ini makin kabut, makin tabal kabutnya.
0: Oh iya kah, mudah-mudahan ancap ada tarang-tarangnya lah.
2: Hujannya kada ada Kapuas.
0: Hujannya sama, banjir kada ada hujannya juga.
2: Tanahnya bangkang.
0: Aduh, hai mudahan ancap ada hujan kita lah.
2: Layur mati, layu.
0: Mudah-mudahan kita kau bertahan seberataan, Mai.
2: Iya, iya.
0: Ayo kita berdangdutan dulu bang hari ini. Lagunya sudah siapakan?
2: Lagu daerah bisa lah.
0: Lagu dangdut.
2: Oh.
0: Lagunya hari ini ada pilihannya. Ada Cinta Kita, Simsalabim, Madu dan Racun, Aku Mah Apa Atuh, Apanya Dong, Slow, Sik Asik, Malu-Malu, Move On, Bidadari Cinta, Panggung Gemilang, Buta Karena Cinta. tarik selimut.
2: Apanya dong, Gin?
0: Apanya dong? Oke.
2: Pokoknya dong.
0: Iya, bucin tuh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya
0: untuk
2: teman di Bahaur tadi lah. Ada lo masuk teman di Bahaur?
0: Belum.
2: Oh, untuk Mas Randi.
0: Oke.
2: Mau Wardi di Merbahan lah. Bang Mihat lah tuh, Sungai Lauk.
0: Bang Mihat, Sungai Lauk.
2: Ya, okay. Salam untuk terkenal semua lah. Yang penyiar nih, salam terbaik.
0: Ya.
2: Kalau pulang hati di jalan lah.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Nol Sanang Perompat masih di Ayo Goyang. Kita muterkan dulu lagu-lagu yang sudah di request Nol Sanang Perompat di mana saja berada. Kita juga live di TikTok Radio Perompat Banjarmasin. Bisa di live TikTok kita ada Rama 43, salam sehat, salam bahagia, dan kita seberataan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Abah Salsa goyang you, Absen Helda. Terima kasih Abah Salsa. Kita dengarkan lagu dulu nih, Nol Sanang Perompat, gesan pian seberataan, tetap bersama kami di Perompat.

87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar. Dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

0: Promot FM, suara budaya Banjar, Nusana Perompat, masih di Ayo Goyang, Goyang Yuk, masih menemani Buan Pian Seberatan, tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik, masih bersama Ulun Helda hingga pukul 17 nanti. 0511-3252602 atau 0895-3405-0953-9 nih, dan sana kita juga live di TikTok dari Promot Banjar Masin. Dari Bang Maman, lagunya sebentar lagi habis ini kita akan putarkan lah. Ada juga dari Arnold, ini putarkan lagu apa nih? Kelompang dari Adela, ditunggu. Oke, Mama Madan, sore Helda, sore juga Mama Madan, kayak apa kabarnya nih? Oke, Dang Sanak Pro 4, kita mau terima telepon kita dulu nih ya. Halo, Ayo Goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Madan, kayak apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehatnya sampai rumah ada.
0: Mau pian nih pindahnya hilang-hilang terus lah. Osbar, kita enggak ada tetamu.
1: Sekolah. Iya, sekolah dulu tadi.
0: Oh, sekolah dulu.
1: Sekolah permasakan, permasakan pula.
0: Sibuk banar, seikung ngeningin nih. Urang
1: nambah ilmu dulu ya kalau
0: ayo mah nambah ilmu
1: ada di kia urang ya kalau
0: tapi lagi ya kalau sampai ke mana kita ya kan praktek terus kita makanya aman pun si diri
1: kena ada jaka situ deh Helda ay pasti kamu jadwal kamu tuh ada ya kalau tinggal cungol aja kan sama lah temen cungol tadi kian
0: mencungol aja kan nih ayo yang
1: ada habar-habaran. Amin. Apa Hel lagunya Hel?
0: Lagu hari ini ada Obati Rinduku, Simsalabim, Slow.
1: Nah, Simsalabim aja kemana-mana dah.
0: Nah, pian lah.
1: Lu mau jungol aja lo.
0: Salamnya.
1: Salamnya yang di TikTok, yang di grup. Dari A sampai J tadi indah ay. Tanu sambil manokan pinggang dulu ya kalau ya.
0: Lapangan penghari di seharian duduk orang bis ami habis praktek masak ya lo.
1: Han. Ayo hada buat Helda doang terbaik serta selalu sehat-sehat kita sabarataan. Dibungkus lagunya. Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasana Perempat, kita mau bacakan live TikTok kita tadi ada di atas tadi tuh ya live TikTok kita. Stop bawah dikit. Ada dari Bacin, Ayo Goyang request lagu Buta Karena Cinta Mansur, dikirim gasan sabarataan aja. Oke, nanti kita seputarin lagunya dari Abah Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, selamat bergabung. Abah Muli di mana nih? Di Tawiyah Barat, Kecamatan Angkinang Selatan. Salam kenal aja mbak. Oke, salam kenal juga. Di bawahnya lagi ada kata lagi nih. Ada Linda Idris. Assalamualaikum. Salam dangdut di Ternate. Oke, salam dari Kalimantan Selatan. Dan Sanang Perempat, ini gasan Bang Maman. Lagunya habis ini kita putarkan. Kita akan terima satu telepon lagi dulu nih di WhatsApp kita nih. Halo, Ayo Goyang.
2: Ayo Goyang
0: ya, Goyang yo, Wang Ramli.
2: Nggih.
0: Kayak apa kabar?
2: Alhamdulillah baik aja, tapi ini kabut kada sing ampihan nah, hujan kada ada turun dah eh.
0: Sama aja jua. Sama apa ampitahan.
2: Mana di ampun kami ini lidik enggak ada kerusakan pipanya.
0: Oh, lagi perbaikan enggak udah pian.
2: Iya.
0: Oh, masuk. Oh, ini ada 2 hari rasanya perbaikan lah.
2: Iya, di anu jar

0: lagu-lagu sekadar lagu aja deh.
1: Inggih Mansyur S. Oke, siap kan mau putarkan lagunya.
0: Sudah kita salamnya saja, salam-salamnya sabaratan aja juga kayak Mama Madan dari Atap Pijit, tak terkecuali buat Gilda. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, Rosanang Perompet. Nah, di belakang Ramli ini mau bergabung, kita juga live di TikTok dari Perompet Banjarmasin. Untuk lagunya kita anter ya, Rosanang Perompet. Kalau sempat, amun sawat ya, nolong putarkan seberataan. Dan kita hendak langsung aja nih, putarkan lagu-lagu. Lagunya Bang Ramli ini sudah kita siapakan lah, Bang Ramli. Gasan pian seberataan di mana aja berada, tetap bersama kami di Perompet FM, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar, sana Prompat, masih di Ayo Goyang, Goyang You, masih menemani Buhan Pian Seberatan dengan sajian lagu-lagu dangdut nih, yang mau gabung 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0939. Kita juga live di TikTok RT Prompat Banjar, masih nih, sana Prompat, hingga pukul 17 nanti. Kali ini dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik tentunya di sore hari ini lah. Gasan Pian Sabarataan tentunya mungkin kita mau kembali ini di Sanang Prompat putarkan lagi lagu-lagu yang sudah di request oleh Buhan Pian Sabarataan. Ada yang baik request dari live TikTok kita atau juga yang sudah bergabung di telepon kita atau di WhatsApp kita ya di Sanang Prompat. Jadi si hari ini tentunya langsung saja nih untuk lagu-lagu berikutnya. Gasan Pian Sabarataan di mana aja berada, tetap bersama kami di Prompat FM, suara budaya Banjar.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Yang Sanang Perompat di 56 menit dari pukul 16 di penghujung perjumpaan Mubuhan Piang Seberatan bersama Ulun Helda di Aigoyang edisi hari ini. Yang Sanang Perompat di hari Selasa 13 Oktober 2026. Oke, telepon terakhir nih. Halo, ayo goyang. Goyang yuk, dengan siapa, di mana?
1: Jadi
0: Mang Yadi, terakhir mangai lagu karena kau lagi kita berquestan.
1: Lagu Banjal aja ya kawan.
0: Apa? Apa?
1: Lagu Banjal.
0: Apa Batimong?
1: Ait.
0: Nang apa? Nang apa? Nang apa lagunya Napian?
1: Nasib di kampung.
0: Nasib di kampung. Oke, dengarkan kan habis inilah.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rasanang Perompat, Mang Yadi tadi penelpon terakhir kita lah di edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih Rasanang Perompat yang sudah bergabung di telepon kita atau di WhatsApp kita ataupun di live TikTok kita di edisi hari ini. Dan tentunya kesan pian seberataan, kita jumpa lagi esok hari Aigo yang setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul 15 hingga pukul 6 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih semuanya, Helda pamit untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berperompat bersama Ulun Helda, Wali Kota Banjarbaru Haja Ernalisa Halabi, Wayah Umpat, serta mendampingi Menteri Kehutanan RI Reza Juli Antoni meninjau langsung kawasan hutan lindung nang bekas terbakar di Kecamatan Liang Anggang pada hari Senin 13 Oktober 2026. Dalam peninjauan yang itu, Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah Kota Banjarbaru terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan lawan jua lahan dengan melibatkan TNI, Polri, serta seluruh unsur relawan. Waspadaan lawan jua kesiapsiagaan seluruh personil terus diperkuat gasan menangani kebakaran yang masih mengancam kawasan hutan dan lahan di Banjarbaru. Wali Kota Lisa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas bantuan yang sudah diberikan. Gasan mendukung penanganan karhutla di Banjarbaru. Sidin memastikan bantuan yang itu akan dimaksimalkan agar penggunaannya tepat sasaran lawan jua mendukung keperluan penanganan di lapangan lawan jua masyarakat yang terdampak karhutla. Pemerintah Kota Banjarbaru mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pemerintah pusat gasan penanganan karhutla di Kota Banjarbaru. Bantuan yang itu akan dimaksimalkan supaya penggunaannya tepat sasaran. Sementara itu, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca wayah ini masih berlangsung di wilayah utara Kalimantan Selatan atau kawasan Banua Anam. Adapun Kota Banjarbaru belum menjadi wilayah pelaksanaan operasi yang itu. Kondisi yang ini maulah kesiapsiagaan personil gabungan, penguatan upaya pemadaman, serta koordinasi lintas sektor tetap menjadi bagian yang penting dalam penanganan karhutla di Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru terus mendorong seluruh unsur nang terlibat gasan menjaga kewaspadaan lawan jua mengoptimalkan sumber daya nang tersedia, gasan menekan dampak kebakaran, melindungi kawasan hutan, serta mengurangi ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan. Demikian kabar perompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di kabar perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Sana Pro4, kita jumpa lagi di Palidangan Banwe edisi sore hari ini, hari Selasa, tepatnya di 13 Oktober 2026. Masih bersama Ulun Helda Arangsanak, masih mengawani pian sambarataan tentunya hingga pukul 19 nanti. Kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar, lawan juga informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Ini kan jauh nang sana. Di Kalimantan Selatan aja banyak banar nang bagus-bagus nang kabupaten pian kunjungi ya tentunya. Dan juga nang sana tentunya gesen pian sambarataan masih setia bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Pro4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

dengan habar-habar informasi destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan lah, yang sana perempat, dan juga lagu-lagu Banjar nang menarik nih nang kami infokan di ruang dengar bubuhan pian sabarataan. Yang sana tentunya di wadah kita di Kalimantan Selatan ini banyak juga nih destinasi wisata nang kawa bubuhan pian kunjungi dalam sana perempat. Baik wisata alamnya ataupun wisata pantainya, ini banyak banar nang menarik nang kau bubuhan pian kunjungi, mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi dasan bubuhan pian nang hendak menikmati liburan di akhir pekan nanti ya nang sana perempat, lumayan nih. Tentunya destinasi wisata di hari Selasa ini mungkin bisa berencana nih, mungkin akhir pekan apa nih yang bisa kita kunjungi lah dalam sana perempat, atau kemana nih kita bisa berkunjung tentunya untuk menikmati libur akhir pekan gasan bubuhan pian yang libur ya dalam sana perempat. Dan tentunya nih gak masih bersama Ulun Helda yang masih menemani pian sabarataan. Ini ada nih dalam sana perempat, mungkin ada destinasi wisata salah satunya nih Loksado lah dalam sana perempat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawasan Pegunungan Meratus yang terkenal dengan aktivitas river tubingnya atau air jeram menggunakan ban di sungai. Air terjun seperti air terjun Haratai dan budaya masyarakat Dayaknya yang pastinya patut bisa menjadi salah satu rekomendasi destinasi wisata menarik yang bisa bubuhan pian kunjungi lah dan sanak perempat. Dan tentunya masih banyak lagi nih sanak perempat yang kabupaten pian kunjungi di Kalimantan Selatan. Kayak tadi ada juga nih air terjun Haratai ya, buat di sanak perempat yang ketujuh destinasi wisata air terjun. Air terjun Haratai yang berada lokasi di Loksado juga nih, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Tempat ini menyajikan pesona air terjun tiga tingkat yang cukup deras serta dikelilingi dengan tebing hijau maupun pohonan rimbun. Bubuhan pian bisa berfoto, berenang, atau sekedar menikmati suasananya yang asri dan menenangkan. Bisa dipilih nih sanak perempat mau kemana nih bubuhan pian nanti. Dan tentunya kesan pian sabarataan tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Selamat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perempat. Ya, Sanang Perempat masih di Palidangan Banua sore hari ini. Mas

0: Tahukah kamu, di atas riak Sungai Barito dan Martapura, ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini. Karena rumah lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengar riakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar, Dang Sanak Prapat, masih di Palindangan Banua di sore hari inilah Dang Sanak dengan destinasi wisata yang menarik yang ada di Kalimantan Selatan nih Dang Sanak. Tadi sudah destinasi wisata air terjun, ada juga nih Gua Baru Hampu nih, ada destinasi wisata Kalimantan Selatan yang penuh dengan sejarah unik yaitu Gua Batu Hampu, lokasinya berada di Desa Batu Hampu, Kabupaten Tampin, Kalimantan Selatan. Bubuan Pin ini bisa melihat keindahan stalaktit dan stalagmit alami dengan bentuk ornamen yang menakjubkan. Menurut mitos nih, asal-usul guana ini dari pecahan kapal seorang anak durhaka yang kemudian dikutuk menjadi batu. Inilah sebabnya gua ini kadang hanya punya panorama yang indah tapi juga dihiasi cerita rakyatnya nih Dang Sanak. Setelah dari Gua Batu Hampu, kita ke pantai nih Dang Sanak. Dari gua kita ke pantai. Ada Pantai Angsana nih di Kalimantan Selatan yang punya destinasi wisata pantai yang mungkin wajib Bubuan Pian kunjungi. Pantai Angsana di kawasan Tanah Bumbu, selain punya pasir putih nang halus, air lautnya juga sangat jernih sehingga rancak dijadikan spot untuk berenang atau snorkeling nih. Belum lagi berbagai terumbu karangnya masih terjaga, maulah pemandangan bawah lautnya semakin cantik nih di sana. Tentunya ini juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa Bubuan Pian kunjungi nih bersama keluarga, bersama teman atau orang-orang tersayang nih di sana. Ya Dang Sanak, masih dengan sajian lagu-lagu Banjar, tetap bersama kami di Prapat FM, Suara Budaya Banjar. Liwa.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Abad perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Promot bersama Ulun Helda, kebakaran hutan dan lahan nang berulang di sekitar pesantren Intan Ilmu, Jalan Gubernur Sarkawi, Kabupaten Barito, Kuala, Kalimantan Selatan, maulah pihak pesantren terus meningkatkan kesiapsiagaan. Kawasan sekitar pesantren memiliki sejumlah lahan nang kering, nang berpotensi menjadi area penyebaran api. Dalam beberapa hari terakhir, titik api dilaporkan muncul berulang kali, termasuk di kawasan nang berbatasan lawan lingkungan pesantren. Kondisi yang itu kadang hanya mengganggu aktivitas pendidikan, tetapi juga mendorong pihak pesantren memperkuat upaya penanganan kebakaran bersama masyarakat sekitar. Kepala Divisi Pengasuhan Pesantren Intan Ilmu Batola, Firdaus Alvin Hudaya, memadahkan pihaknya memiliki satuan tugas internal yang dibentuk Yayasan Gasan Membantu Penanganan Bencana. Satgas yang itu turun diberdayakan Gasan mendukung upaya penanganan karhutla di sekitar pesantren, termasuk melalui kerjasama lawan masyarakat desa Lokrawa Batola. Uban sini memiliki Satgas Intan Ilmu yang dibentuk Yayasan Gasan Penanganan Bencana. Menurut Firdaus, pihak pesantren juga menjalin kerjasama dengan BPK Sakawan Lokrawa. Kolaborasi yang itu dilakukan Gasan mendukung keperluan operasional petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Pihaknya juga turun menggalang donasi Gasan membantu memenuhi keperluan tersebut, dan yang terkumpul sebagian besar dialokasikan Gasan operasional tim BPK Sekawan. Dukungan yang itu antara lain digunakan Gasan pengadaan armada mesin, selang, masker dengan perlindungan yang lebih baik, serta sejumlah perlengkapan alat pelindung diri. Terus juga memadahkan dukungan masyarakat sekitar turut membantu upaya kesiapsiagaan di tengah kebakaran yang berulang. Meski demikian, kondisi di sekitar pesantren masih perlu diwaspadai. Setelah sejumlah titik api ditangani, kebakaran dilaporkan sempat kembali menyala pada malam hari. Berdasarkan pantauan di lokasi, pada Selasa sore belum terlihat titik api yang hanyar, namun masih tetap terdapat sejumlah titik asap yang mengepul dari kawasan yang itu. Situasi yang itu menjadi perhatian karena titik api beberapa kali muncul kembali setelah sebelumnya ditangani. Selain itu, lokasi kebakaran yang berada di sekitar pesantren, maulah kesiapsiagaan perlu terus dipertahankan. Demikian kabar perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promo FM Suara Budaya Banjar, Sanang Promo 4, kita jumpa lagi di Bala Hindang edisi hari ini, hari Selasa di 13 Oktober 2026. Era sana tentunya dengan sajian lagu-lagu Islam yang menarik informasi kesenubuan yang seberataan nih. Untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18:16 waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu azan maghrib, bersama-sama kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yaitu surah An-Nisa ayat 135 sampai

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah

harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan, sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian. Kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka, dan kalian binasa sebagaimana mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.' Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah." Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, 'Apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu?' Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, 'Apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu?' Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh. Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, 'Apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh, padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu?' Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula." Hadis riwayat An-Nasa'i.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Harta seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar, Nasional Pro4 di 55 menit dari pukul 18 sampai di penghujung perjumpaan Bubu Harbian Sabaranaan bersama Ulon Helda yang sudah menemani Nasional Pro4 dari pukul 15 hingga pukul 19 nanti. Ya, Rangsanak, tentunya kita masih menantikan ini untuk pengajian malam ceramah agama dari langsung dari Masjid Raya Sabil Muhtadin Banjarmasin untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan tentunya nih ada sekalian undur pamit untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi besok hari, Rangsanak Pro4. Biasanya pihak seberataan, terima kasih semuanya. Kita masih menantikan ya untuk pengajian malam ceramah agama malam hari ini. Sementara masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu islami hingga menjelang pengajian malam nanti. Ulun Helda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Promote FM Suara Budaya Banjar, Sanak Perompak, saatnya kita mengikuti pengajian malam ceramah agama relay langsung dari Masjid Raya Sabil Mutin Banjarmasin untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026 bersama Tuan Guru Haji Ahmad Sufyan.
1: Li'alla yahtatifa ka bidambihi biladi dilisanihi fatahriqaka naru ma'asihi wa yaqtulaka natna qalbihi. Wa rajulun lahu qalbun bila lisanin wa huwa mu'minun satarahullahu ta'ala an khalqih wa basharahu bi uyubi nafsih wa nawwara qalbah wa arrafahu gawa ila mukhalatatin nas wa su'mil kalami fahada rajulun waliullah mahfudun min sitrillahi ta'ala fal khairu kullal khairi indah padunaka wa mukhalafatuhu wa khidmatuhu fayuhibbukallahu ta'ala. Wa rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmihi wa huwal 'alimu billahi ta'ala wa ayatihi istauda Allahu qalbuhu gharaiba ilmihi wa syaraha sadrahu liqabulil ulum ahdar an tukhalifahu wa tunajibahu wa tatukaru ila nasihati. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah, apabila kita terjemahkan kalimat yang baru ulun baca, susunan musannif dalam kitab ini sambungan pengajian kita, maknanya kurang lebih demikian. Wan nasu tangkasimu ila arbati aqsamin. Bermula manusia itu, begitu banyak manusia, macam-macam tingkatan-tingkatan manusia. Namun begitu jumlah banyaknya manusia di negara kita ini sudah lebih 280 juta, belum lagi negara-negara lain. Seluruh dunia sekarang sudah lebih 3 miliar jumlah manusia. Itu sekarang, belum dulu. Pengajian kita malam hari ini memberikan masukan ilmu. Wannasu tangkasmu ila arbati aqsamin. Begitu banyaknya manusia, begitu banyaknya tingkatan gulungan manusia, namun dapat dikelompokkan kepada empat kelompok. Kama qalahu Sayyidi Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh, sebagaimana mengatakan akan dia bahwa manusia ini ada empat kelompok. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah salah seorang waliun min awliya'illahi ta'ala, wali daripada wali-wali Allah. Hadirin, kita tidak bisa menyangkal keadaan wali. Diulangi, kita tidak bisa menyangkal atas adanya wali-wali Allah. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai kalam Allah yang bicara. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah petunjuk dan hidayah kepada umat Islam. Dalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran 30 juz. La raiba fih, tidak diragu-ragukan isi kandungannya. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan tentang wali.

Ketahuilah olehmu, kata Allah, wali-wali Allah ciri-ciri wali itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka itu punya hati, punya hati sebagaimana umumnya manusia berhati. Tapi hati wali itu tidak ada sedikit pun meniti kehidupan di dunia ini dengan perasaan takut. Tidak ada sama sekali perasaan duka cita. Itulah wali Allah. Apapun tidak ada yang ditakuti. Umpamanya orang hidup pasti mati, ini ada takutan mati. Ada kita yang kada wali ini, kada ingat di mati, aneh. Orang tuh apabila hidup kada ingat mati, aneh. Kenapa wali-wali Allah itu kada takut, kada duka cita? Ditambahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, karena mereka itu punya iman yang mantap, kepercayaan yang kuat kepada Allah. Wali-wali itu hatinya mantap kepercayaan. Percaya itu ada artinya iman. Kalau ditingkatkan jadi yakin. Keyakinan itu adalah bundalan keimanan yang harus kita mantapkan dalam diri kita. Akidah. Wali itu tidak takut. Ada takutan mati. Ya pasti mati juga. Wani mati, mati. Kada wani mati, ya mati juga. Cuma yang menjadi sasaran kita, sebagai manusia, jadilah manusia berakal. Sudah pang ulun baca akan di kitab ini tulisannya. Berakal. Sahabat dulu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, manil aqyasu min ummatika, wahai Rasulullah, siapa nang pintar, siapa nang berakal dari sekian banyak umat pian, umat Nabi Muhammad banyak benar. Nang mana nang pintar? Kita termasuk umat Nabi Muhammad pintarkah? Kadakah? Nyapa bila orang tu kada pintar? Ya bungul. Bila dua kali bungul, tambuk tu bang. Oi. Manil aqyasu min umatik? Siapa umat pian nang pintar? Amun kita nang kada nabi, kada rasul ini beranggapan nang pintar itu nang sugih. Belum tentu. Nang pintar itu nang berpangkat tinggi, belum tentu. Jabatannya hebat, belum tentu. Dengar jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aqyasu min ummati. Umatku nang pintar itu jar Nabi, aksaruhum lil mauti dikro, menitipi kehidupan ini, banyak ingat lawan mati, meniti
kehidupan ini kada meninggalkan ingat lawan mati. Jadi nang apakah? Jadi nang apakah? Mun pintar banyak ingat lawan mati. Di samping banyak ingat lawan mati, wa ahsanuhum lahu isti'dada. Orang pintar itu banyak ingat lawan mati, lalu beulah sangu mati nang baik-baik. Itu pintar dah, pintar tu orang. Kita pak aibuai di dunia ini nah, belum ke akhirat, belum. Di dunia aja apabila kita berangkat kada besangu, kada pintar. Ulun matan di rumah ka masjid teraya ni, kada wani kurang membawa duit 100 ribu. Luane. Sebab kaloko pecah ban. Nah, mun kada beduit, besangu kada, titik baju mata. Di dunia itu belum, di akhirat belum. Kalau kehabisan bensin, nah, tu masih ada. Amun ke pasar, ulun kedewannya pada kurang 100 ribu pulang. Kalau kota Sipak, sup ayam bepukah. Mun kada benuin, titik liur. Oi. Ulun bulik ke ulu sungai. Padahal bulik ke amuntai, bulik pulang ke Banjar. Ulun kada kawani kurang. Mun kada membawa duit 1 juta. Ungkus bahan bakar mobil aja 430 ribu PP, belum lagi singgah di warung. Belum lagi kalau kau kimpis mobil, kalau pecah ban. Mun kada besangu, kada pintar. Mohon maaf. Bulik suah ke Surabaya, bulik. Suah ke Jakarta, bulik. Punya nangaran Jawa itu pen, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ulun jalani aja. Sampai ke luar negeri, ke Mekah, bulik. Ke Madinah, bulik. Ke Mesir, bulik. Ke Turki, bulik. Tapi bila pian ke akhirat, ada kabar arwah bapak bulik. Nah, jadi apabila kita pintar ingat lawan mati, baik-baik pula sangu. Sangu mati. Karena orang mati itu yang nangaran kita ini bepandangar. Cuman kelemahan kita itu banyak. Mendengarnya sudah, tapi pesan itu baru kada keingatan. Ada keingatan. Ujar Nabi, yatsba'ul maita salah satun. Nama atar ke kubur itu tiga.

ahluhu wa maluhu wa amaluh. Mempacang tak tinggal jadi karase. Nabi berpesan kepada kita, pasiru mayab ko ala mayabna, utamakanlah yang kekal daripada yang binasa. Akhirat lebih utama, lebih utama. Hadirin rahimakumullah, wali Allah meniti kehidupan kada takutan, kada sakit hati, karena imannya mantap, kepercayaannya kuat sampai kepada keyakinan. Orang kalau sudah yakin Bapak, sampai jadi sembuyan orang Banjar, deras hangit mundur kada, itu yakin. Itu sembuhan orang Banjar. Kalau sembuhan agama, orang yang sudah yakin itu, apapun tantangannya tidak mundur, masih toh, masih toh. Karena percaya bahwa dalam taat kepada Allah itu ada pahala, pahala itu balasnya surga. Kita takutan mati, asal benar. Bagaimana kisahnya? Diancam Fir'aun, diancam Fir'aun, ancamannya luar biasa. Orang hidup di sanga, di atas tungku, di anak kawah genal, diisi minyak, dinyalai api, mendidih minyak supaya jangan lagi betuhan Allah memadahkan Fir'aun Tuhan. Masih tetap bertahan karena keyakinan dengan akidah. Akhirnya Bapak Ibu, satu persatu keluarga Masitah dimasukkan ke dalam kawah. Cuman yang menjadi perhatian kita, apa ucapan Masitah? Nang laki berdahulu dibuat. Apa suara Masitah? Selamat jalan kanda, kita bertemu di surga. Oh. Dibuat pelan anak. Nak, selamat jalan nak, kita bertemu di surga. Takah saat, karena Masitah ini meimpo anak susuan. Allah subhanahu wa ta'ala, nah harus kita mantapkan keyakinan itu, menuturkan anak yang di pangkuan Masitah. Karena Masitah ada keberatan, ujar anak Masitah harus, ummi qai nafsaki li anaki alal haq. Bu, jangan takutan mati bu, limparkan diri kita, berbuat seorangnya sudah hai. Karena kita atas kebenaran. Ini satu-satunya anak nang lagi susuan bepandir. Kalau Nabi Isa lagi susuan juga bepandir, nang sekongnya anak yang memfitnah Juraij lagi susuan bepandir. Jadi wali Allah Ta'ala itu imannya mantap, keyakinan. Wakanu yattaqun, alladzina amanu wakanu yattaqun. Wali itu imannya mantap, keyakinannya kuat, lawan takwanya, takwa, maasi lawan Tuhan. Kewangarannya karena iman mantap, takwanya kuat, lalu bakar rahmat. Itu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bakar rahmat sidin, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nya wali itu Pak ada
tiga tingkatan. Awal ada nang wali masyhur, masyhur. Saduniaan orang tahu pada sin wali. Ada nang wali mastur, ditutupi oleh Allah Ta'ala. Orang kada tahu kada mangira itu wali. Ada wali nang dirahasiakan oleh Allah. Termasuk wali nang masyhur Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nih, nang baucap nih. Sekelumit tentang karamat sidin. Karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada salah seorang yang rutin mengikuti pengajian sidin. Babini sudah 12 tahun. 12 tahun babini kada berenakan nang bini. Bininya mandul kah? Lalu minta doakan lawan sidin. Ya Syekh, doakan ulun. Kenapa? Ulunnya hendak dapat keturunan. Sudahlah babini sidin. Amun hendak haji tapi kada babini, kada mau jadi jua. Sudah 12 tahun sudah kada berenakan bini ulun. Tanpa basa-basi hadirin, sini berucap tahun kini bini ikam berenak sidin. Anaknya laki-laki sidin. Mohon. Kalau lokal ki di senol hak, suara wali itu kada keputusan Tuhan. Bujur pian. Imbah dipadahan bini ikam tahun ini beranak, anaknya lalaki. Himo. Lalu ada tanda-tanda orang hendak betianan tuh. Napa yo mangidam ka jurang? Ngidam. Cepat. Hamil yo ai. Mau benar melahirkan, ternyata bapak ibu nang lahir itu kada lelaki, bibini anaknya. Ini menampakkan bahwa wali Allah itu bakaramat. Kobaranah anak nang imbah dinakakan nang bibinin itu dibawa ke hadapan sidin. Tuan Syekh, apa sidin? Alhamdulillah doa pian kabul, bini ulun melahirkan sudah. Nah anaknya, tapi sayang ujar pian semalam anak ulun lalaki. Baca sidin bahnya kenapa ini bibini? Oh sidin, ikam anak lalaki kah sidin? Lalu sin bau ucap dalam tulisan itu palapa badana habisau biha. Lalu di badong sidin anak nang imbah dina kakan tuh di badong. Taulah pian di badong lah. Amun orang kada suah bini beranak kan tahu di badong. Amun besi anak palima bahana mikong tahu di badong. Lalu di badong. Buah bulik sidin. Buah bulik. Rumah hanya dibuka. Sampai ke rumah imbah dibuka, harau to bepistol. Wayah apa? Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu ada. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidin baucapna wanasu tangkasimu ila arbati aqsamin. Manusia itu terbagi kepada empat. Pertama, rajulun la lisana lahu wala qalba. Ada orang nang kada bamu, kada balidah, kada bahati. La lisana lahu wala qalba. Maksudnya tidak ada urusan kebaikan dalam lidahnya.
tidak ada urusan kebaikan dalam lidahnya, hatinya tidak ada tenggang rasa. Orang ini termasuk kada bahati, pamantingan, pamandiran kada waras, hati kada tenggang rasa. Amun orang ada hajapian baisi hati, ada perasaan, ada belas kasihan, ada belas kasihan. Makanya itu nang paling berbahaya itu bukan orang nang buta mata, nang buta hati, sampai dipadahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

perampok garung-garung itu urang nang mata melihat tapi hati buta. Bujur kah? Nang korupsi-korupsi itu matanya melihat. Kada maras lawan urang lain. Maling-maling itu mata melihat, hati buta. Kada tenggang rasa. Ulun pian dibisi kawan, ini termasuk behati ini, termasuk behati. Nang kaya apa? Inya ti Imbah Isa diundang baakikah. Kawan tadi baakikah. Orang boleh baakikah tu kambing. Kambing makanannya. Habis acara makan di rumah orang selamatan, disangui orang pulang, nasi barangsang, kambing berentang, bulik. Nah, di sini behatikah kadakah? Di tengah jalan terdapat orang mengumpulkan sampah. Melihat orang mengumpulkan sampah, berempat beranak. Nang panuhnya menarik gerobak. Nang nomor dua di dalam gerobak. Nang nomor tiga di kindungan umanya. Lalu inya betakun singgah. Cer. Pin sudah kamakan. Nah, ini orang bahati. Belum isin belum makan. Anaklah pian makan. Hendak isin makan. Makanlah pian kambing. Hon. Makanlah pian kambing. Aku sih mendengar saja kambing itu kada suah makan. Dijulung nasi barangsang iwak barantang nina kambing nina lawan orang nang mencari sampah. Itu orang bahati ngarannya. Tapi mun orang kada bahati sampean. Kada bahati. Ngarannya ulun angkat. Ulun ni sampean lagi anom bahari di kampung. Bila hayam ulun tu memacah, hayam memacah. Kemarin hendak kadap dibuat kalanjung. Dibawa ke rumah ditukupi. Kain bu engkai bulir dikalambui hayam tah. Besukan bari mangali lambukot. Sambaganal baras pacah. Maganal gabok sampai parel. Ganal anak hayam nih, ganal anak hayam nih ganal. Urang mangganal anak hayam nih tuhuk. Ada orang yang kada bahati. Ditangkapnya umanya hayam. Ditinggalinya surat. Geduhakan holoja anaknya kini diambil pulang. Bungul benar. Ini ngarannya orang kada bahati. Nah, kelompok yang pertama manusia nih. Nang belidah kada, bahati kada. Artinya ilatnya itu kada urusan baik, jahat saja. Hatinya kada tenggang rasa. Biar kayak apa orang, asa orang hanya nyaman. Nah, berdagang tu kau tahu kisah. Nang nyata sekilo tu 10 on kalau sekilo 10 on, kurangnya 1 on, 9 on aja lagi. Makanya mendengar orang membacaan bila kada bakat kada sah. Oh bakat jual seadanya ya. Tahu pada kurang sudah. Manusia kada bahati ngarannya. Bunguli kawan. Lalu aja sidin. Fahdar antakuna minhum. Kamu jangan sama sekali jadi orang nang kaya ini. Nang bamuntung kada kaya, kaya kada beilat. Nang bahati kayak kada bahati. Jangan sama kayak itu. Wala takum fihim. Jangan sekedukan dengan mereka. Jangan dikawani orang itu. Bainahum ahlul adab. Itu orang pembawa petaka dan sengsara. Nang

dua kayak apa? Minggu di pulang. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, dimudahkan urusan hidup kita, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabul oleh Allah. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu zikri falamanahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah Salafus Salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rezeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama muslim. Biasakan menabung walaupun sedikit untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil,
melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

0: Iya dong, sekarang setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan dan pernah melakukan dosa yang kecil ataupun dosa-dosa besar. Ya, tentunya kita tidak ingin tenggelam dalam dosa-dosa yang kita lakukan. Segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tentu tidak akan mengulangi kesalahan ataupun dosa yang sama, ya. Mudah-mudahan dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni, ya. Dan semoga kita juga akan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, ya. Tentu benar-benar bertobat, tobatan nasuha, tidak tobat-tobatan, ya. Kalau tobat-tobatan, tobatan apa, cabai-cabean, ya. Ya, atau mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, ya, secara berulang. Ya, sudah bertobat tapi melakukan lagi, bertobat melakukan lagi, itu namanya bukan tobat nasuha, ya. Dan ya, benar-benar bertobatlah pokoknya. Kita selalu berharap kita dijadikan manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih bijak, lebih arif lagi, ya. Semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ampunan, menerima segala amal ibadah kita.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda, seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dasar keempat, Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin meraih dua penghargaan dalam ajang kompetisi karya jurnalistik Kalimantan 2026 yang diinisiasi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel. Penghargaan yang itu diberikan atas karya jurnalistik yang mengangkat isu ketahanan pangan dan potensi ekonomi daerah. RRI Banjarmasin berhasil meraih juara pertama kategori karya tulis jurnalistik televisi dan radio melalui karya berjudul Mendorong Jejangkit Bangkit menjadi lumbung pangan nasional. Sementara itu pada kategori foto jurnalistik, RRI Banjarmasin meraih juara kedua melalui karya berjudul Menjaga Pasokan Pangan Banua. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di salah satu hotel di Bali pada tanggal 13 Oktober 2026 dan dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Haris Munandar. Kompetisi tahun ini mengusung tema Kalimantan sebagai pilar ekonomi nasional dari ketahanan pangan hingga transformasi digital dan terkumpul lebih dari 100 karya jurnalistik. Karya dari Banjarmasin yang meraih juara pertama mengangkat potensi jejangkit dalam mendukung pengembangan pertanian dan upaya mewujudkan wilayah tersebut sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional. Adapun karya foto jurnalistik Menjaga Pasokan Pangan Banua menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan pasokan pangan di Kalimantan Selatan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Haris Munandar menyampaikan bahwa kompetisi yang ini menjadi salah satu upaya gasan mendorong peran jurnalistik dalam mengangkat potensi ekonomi Kalimantan, termasuk sektor ketahanan pangan lawan transformasi digital untuk mendorong pemahaman masyarakat terhadap berbagai upaya pembangunan ekonomi di Kalimantan. Haris menambahkan peran media diperlukan gasan menyampaikan perkembangan dan tantangan ekonomi kepada masyarakat melalui pemberitaan yang informatif dan berbasis fakta. Demikian Abar Pro 4 Ulur Rinda, Salam Budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

hendaknya kalau sudah cukup duitnya, gasan badatang lah, kasih ya badatang lah. Karena kalau kelawasan, kalau orang pulang kita ambilnya. Tapi ya Tommy tadi yakin namanya jodoh tuh kada kemana juga ya lo. Nah, mudah-mudahan ya lah. Ada mungkin juga di antara pian dan sanak perempat yang saat ini juga mungkin lagi galau, kalau lah bisa jadi karena hendak mana sudah berdatang, atau bebinanya yang menghadangi lakinya kalau lawasnya kayak itu kada berdatang. Yang sabar aja lah, jar Tommy tadi jodoh tuh tak akan kemana. Nah, insya Allah kalau memang berjodoh selekasnya atau secepatnya ya kada. Ancapi Badatang, itu judul lagunya, dilantunkan oleh Tommy Kegenangan lawan Putri Syahila. Saat ini sudah bawa kita di menit ke-16 dari pukul 20. Dan sarang perempat kita masih menantikan ragam budaya bersama Bapak Haji Anang Syahrani. Kita masih menantikanlah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perompat dimanapun berada. Kita bertemuan pulang malam hari ini di Ragam Budaya Madihin Sair Bakisah bersama narasumber kita yang selalu setia, Bapak Haji Anang Syahrani, Maestro Madihin, dan juga beliau adalah Sekjen Dewan Budaya Banjar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Awas benar kita ada bertamu nih, Pak.
1: Iya, rancak jabat tamu dan kawayan aja.
0: Iya, mudah-mudahan dasar kita beratan juga malam hari ini sehat, kira kurang satu apapun juga, walaupun Pina selalu kabut-kabut nih di daerah kita lah.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, mudah sehatan.
1: Aman aja kita.
0: Yang penting pakai masker amun di luar ruangan.
1: Iya.
0: Ya, malam hari ini kita akan bicara tentang Guang Gael. Bujurkah ulun menyambatnya?
1: Bujur banget.
0: Guang Gael. Ini banyak yang kada tahu, ulun sendiri kan kada tahu. Ulun kira Guang Gael ini sama nang egal-egol-egal-egol. Ternyata lain lah. Jadi karena kita akan angkat topik ini, silahkan gasan pian nang sarang perompat yang akan bergabung boleh nanti di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-09539 atau juga melalui live chat kita di YouTube Perompat RRI Banjarmasin. Nah, silahkan, Pak.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan sanak perompat, suara budaya Banjar, nang ulun hormati dan banggakan sabarataan. Alhamdulillah, makanya hari ini pindah belebal sedikit. Sekretaris Jenderal Dewan Budaya Banjar. Ini memang hanya saja dibentuk, tapi belum dikukuhkan juga. Tapi sudah didaftarkan di Kementerian Hukum. Sebagai syarat sebuah organisasi lah. Jadi Dewan Budaya Banjar ini bagaimana menginventarisir budaya-budaya Banjar Bahari nang Pina Tenggalam lah.
0: Banyak banget yang belum tangkat,
1: termasuk bahasa Banjar. Nah, malam ini ulun juga sebagai seniman Madihin mendapatkan penghargaan sebagai maestro untuk mengajar tahun 2021 dan penghargaan khusus tahun 2024 dari Wali Kota Banjarmasin. Dan itu momennya di Hari Pahlawan. Nah, ini sangat bahagia sekali ulun. Termasuk RRI ini sudah banyak benar penghargaan ulun nih. Makanya ulun harus menghargai juron RRI ini. 27 tahun berkiprah. Bagaimanapun RRI adalah rumah kita bersama. Nah, kayak apa kita maulah rumah ini bagus, rancak dielangi orang, menjadi wadah inspirasi dan aspirasi. Nah, kayak apa supaya budaya Banjar ini tetap terjaga, lestari, himung laluhur kita. Sidin melihat adat budaya Banjar nang basicnya, nang dasarnya itu adalah dasar agama. Nah, ini nang perlu kita perhatikan. Termasuk juga dalam situasi apapun kita mempunyai sikap nang optimis, jangan pesimis, berusaha terus, jangan patah semangat.
0: Jangan
1: Guang Gael. Jadi Acirinda ini bingung, kenapa Guang Gael? Awak kan bergerak puja siden lah.
0: Mungkin orang begal-egal gitu, tadinya jauh benar lah.
1: Selawas diandak sebagai sekjen ini harus membuka perukunan. Termasuk kamus bahasa Banjar, pantun Banjar, cucu patian orang Banjar,

0: hanyar. Barang hanyar itu sebenarnya stok lawas.
1: Terlalu dalam sudah. Nah,
0: mana ada yang ada. Jadi kita bergamat, kita angkat lagi. Nah, alhamdulillah. Jadi Guang Gael ini sikap yang sebenarnya negatif. Artinya kita sebagai orang Banjar jangan Guang Gael. Tajak terus nahap-nahap. Artinya yakin apa yang kita gawi ini memberikan manfaat. Makanya semboyannya wajah sampai kaputing. Nah, ini semangatnya haram menyerah wajah sampai kaputing. Jangan sampai benua kita dilincai orang, ujar Pangeran Antasari. Kemudian semangat kayuh baimbai. Nah, ini motonya Banjarmasin juga nih. Kemudian banyak lagi semangat-semangat yang lain. Jadi kita kalau hendak mau wujudakan termasuk nah 500 tahun satu 100 iya. tahun sudah nih. Iya. 5 abad Kota Banjarmasin
1: luar biasa, Pak.
0: Luar biasa maju, sejahtera. Nah, ini di bawah nahkodanya Abah Yamin lawan Ibu Ananda. Artinya apa? Jangan Guang Gael. Tajak bujur-bujur.
1: Nahap-nahap.
0: Nahap-nahap. Karena gawian kita ini melayani, memberiakan yang terbaik gasan
1: masyarakat.
0: Masyarakat kita. Nah, Guang Gael ini kalau kita angkat dalam sebuah kisah, kisah si Paloi, kalau orang Guang Gael hendak jadi apapun pasti kada jadi.
1: Karena Guang Gael.
0: Guang Gael.
1: Ragu-ragu tadi lah.
0: Makanya tulisan yang di kilometer berapa tuh? Bila ragu-ragu
1: kembali.
0: Lebih baik kembali. Kalau bahasa Banjarnya amun Guang Gael lebih baik babulik. Iya. Bahasa Banjarnya lah. Nah, artinya si Paloi ini empat saruan. Ujar habar di hulu itu makanannya itik panggang. Ujar habar.
1: Iya, ujar habar nih lah. Nah,
0: di hilir itu garih batanak. Apabila aku ke hulu, ujar Paloi, aku dapat itik. Tetapi luput lumbus garibat anak. Bila aku kahilir dapat garibat anak lumbus itik panggang. Lalu Paloi ini pakai yuhai. Nambah hari itu kan kayak ini jalanan nyaman.
1: Iya. Yeah.
0: Bahari lampunya ada nang lampu pelita, nang ember dia andaki lampu supaya yeah. jangan ditiup angin.
1: Iya. Yeah. Behirang bang hidung.
0: Nah, hidung dong behirang.
1: Hirup.
0: Ayo Paloi nek. Cuma aja Paloi mau garibat anak malam ini kan nyaman parut. Apalagi besantan karena tahan aku itik aja gen. Bebulik pulang. Paloi nek.
1: Belum sampai bebulik.
0: Bebulik pulang Paloi nek. Nah, kawannya mah hadangi. Mana aja Paloi ini kesincungulan. Orang sudah batahlil macam. Sampai di muara sungai sudah. Aku ini aja palu karena kawa itu panggang nih bahasa wih itu alergi.
1: Iya.
0: Batalan. Begiru aku bulik kena. Ah sudah gari betanak aja sudah. Kayu hebat. Sekali sampai ke gari betanak.
1: Habis.
0: Sunyi sudah orang. Assalamualaikum, jumpa loy. Salam. Apa loy? Anu sudah tuntung kah? Nah lu ya habis sudah nah. Ayo aja Paloi kada dada jakiku. Nah, Paloi ini semua dari ilmu alim juga. Iya. Aja sudah aja Paloi. Ayo, nah ngaran orang kada dapat sesuatu itu kan mode kayak kecewa juga.
1: Gara-gara itu tadi.
0: Gara-gara tadi. Ayo pulang Paloi. Sampai pulang ke itik tadi.
1: Habis juga.
0: Assalamualaikum. Salam. Oh, loy napa? Ayo naik loy. Wah, tapi ini ada harapan.
1: Oh, ada. Paloi, suruh naik lah. Ayo,
0: naik, duduk Paloi. Sekalinya gabin di jilongi orang betul teh. Nah, alhamdulillah lu aja kamu datang ada aja sisanya lagi aja. Paloi mana nih itiknya nih
1: keluar
0: rumah Paloi ini hirup mahirup sudah nyaring mana kan paham ya tuan rumah nih lagi
1: anu kanjang makan gabin
0: gambung parut. Mariga Paloi sudah macam-macam kisah keluar. Yeah. Kisah pahumaan, kisah nang kebakaran hutan ini.
1: Iya.
0: Kisah nang hati-hati aja Paloi ini. Anu artinya membanem-banem itu kada boleh.

0: Oh, Palu ini model kayak menyampaikan aspirasi juga. Jadi mohon maaf aja panglah tuan rumah ena, aku ini buntau mana parut sudah. Adakah lagi nang disurungi? Kada ada lu ya, surungan kami nang ini pang. Ujar aja itik. Coba lihat ikam capnya aja. Usahanya bujur.
1: Gabin cap itik.
0: Cap panggang. Sekalinya gabinnya nang bapanggang. Itiknya capnya.
1: Itiknya gabin. Buka.
0: Buka. Uma palui disangui orang. Uma
1: gambung udah parut.
0: Bulik
1: lo mau gabin baculup.
0: Ayo he palui bulik nih. Kletok kan bahari itu kan sungai nih. Sampai ke rumah. Assalamualaikum ya palui. Alhamdulillah aja bininya nih lah. Artinya derajat kipian juga ke ai. Ini dua-duanya dapat nih. Jago jar bini nih. Aja dengeh anu olah anu dulu. Apa banyu putih ke apa ke aku nah.
1: Lapah dia mengayuh.
0: Lapah mengayuh sudah nyandar paloi. Mau bungkus. Cuma kayak kenapa kada pindah bebau itik kada ada lalu nah
1: jar. Ingu-ingunya.
0: Ingu-ingunya kada ada. Sekali dibuka gabin.
1: Tak kajut jam ini. Ah,
0: apa jadi gabin? Anu dingai. Aku salah kira. Ya makunya tadi guang gael jaka aku kahulu sana semua tadi udah segari batanak
1: ya.
0: Tapi lah ngalan kada rejeki aja paling makanya pian tuh jangan guang gael
1: jadi bini
0: jadi bini nahap jangan handak aja nang harap coba kayuh jukung nang mana nang pian yakin
1: ya.
0: Aku yakin banget pang itik biasa kalinya capnya itik gabinnya bapanggang direndam banyu teh parutku buntau.
1: Luput lalu.
0: Napa sih nampak bukaan ya bukain lawang dulu.
1: Ayo deh kita terima telepon dulu. Ya, nah. Assalamualaikum.
2: Salam Mas.
1: Nah iya juga. Mbak Sofian. Kada tahan lagi sih Den.
0: Siapa lu ya Den.
2: Jadi ini pasal 4 jadi judulnya.
0: Oh kada apa-apa. Wadah kita berkisah sini.
2: Iya. Jadi kalau ini malam-malam berjalan entah kemana kada tahu tuh dia
0: oh,
2: malam.
0: Oh iya iya.
2: Kan kada ada lampu bari.
0: Iya iya.
2: Pada penerangan bulan aja nih salah bulan. Pas di hadapan pada kalau ini nah pan ini dia kalau ini. Iya kah kada kah nih dia.
0: Barang nih. Ini gua ngail aja nih.
2: Pan ini satu yok nih. Anak supaya yakin nih. Japeng. Dijilat.
1: Mak.
0: Mak lah. Oh my, ini bahasanya nih lah.
2: Lebih bataru saya berjalan. Isuknya ketahuan orang-orang pokoknya ada yang minta pakan.
0: Ada yang minta pakan paloi.
2: Orang ketampungan. Paloi menjilat tahi.
0: Nah ya. Ada kau berdusta lagi paloi itu.
2: Untung kada terjajak jer. Tapi terjajak tapi kayak
1: tapi menjilat. Anu sapi kah? Atau anu ayam?
0: Cuma ini barangnya kan nampak nela siapa ampunnya kan.
2: Jadi bapak yakin juga lah.
0: Iya harus yakin. Sudah tapi nyata-nyata yakin barang tuh lenyak itu. Jangan tapi di.
2: Aja itu aja
0: dimana. Nah, Pak Sofian nih kamu.
1: Terima kasih banyak Pak Sofian.
0: Artinya harus yakin juga. Jejak sesuatu itu kadusah lagi dijapai dan sebagainya. Yakin aja itu barang nang kada bagus sudah.
1: Apalagi pun tempatnya kada anu lalu kan.
0: Ada representatif juga Sofiane.
1: Bujur nggih.
0: Nah, jadi dulu ada juga cepatian lah, tapi sedikit bahasa Banjarnya agak purici pang lah. Nah kita halusi bahasanya. Dulu ada beritanya diketek berbunyi ya, dikacak lenyak.
1: Diketek berbunyi dikacak lenyak.
0: Bingung kan orang kan apa? Usah kalinya ya tadi. Tahi lancung di atas anu das drum jar maulun bari. Anu sedikit purici sedikit lah. Cuma artinya ngaran bahasa Banjar nih ya itu pang lah. Nah, artinya
1: di atas drum tadi pang lah jadi ketek
0: bunyi. Barang tadi das drum. Dia kan dikacak lenyak. Diketek bebunyi. Sakalinya ngintu barangnya. Ada juga cucu patiannya merindai. Lagi halus batapih ya. sudah tuh haba tilanjang. Bingung lah kita nih. Apa aja kita? Itu tetangguhan abah kita bari. Cucu patian.
1: Iya.
0: Sakalinya ilung.
1: Oh.
0: Ilung tuh kan betapeh lagi halus.
1: Heeh.
0: Sudahnya ganal. Karena ada lagi nya berdiri sudah. Kan cucu patian urang bahari ini macam-macam aja. Cuma lah ulun meneliti bahasa-bahasa kita ini sebujurnya itu bahasa beramian.
1: Nggih,
0: ada kawa pang di bawah padang urang beranak. Nang formal kada kawa. Nah, nang kayak tadi nang kisah Abah Sopian tuh cukup kita aja nih tuh. Sampai nang kalimat nang tadi nah. Nah, artinya folklore, kekuatan folklore itu kan cerita rakyat. Kekuatan bahasa menyampaikan. Makanya ulun mencari kalimat madihin itu hadian. Dapat ulun sudah?
1: Hadian.
0: Hadian itu sekalinya pemulaan dibuka.
1: Oh.
0: Ilahi. Itu hadian ngarannya. Kalau bahasa Indonesianya pembuka.
1: Iya.
0: Pantun pembuka, pantun hadian ya.
1: Oh, pembuka lagi.
0: Sekalinya hadian pembuka. Mikir akak, apa hadian? Hadian mencari
1: kalimat pembuka lah.
0: Nah, kalimat pembuka tuh hadian. Jadi pantun pembuka, pantun hadian. Nah, kemarin tuh pandiri jua lawan dengan sanak ulun nang mengarang buku bahasa Banjar biasanya lu sambat aja nah Abang Dr. Andas Ahmad Barji. Nah, sini ketujuh mengarang pengarangnya buku-buku Banjar perjuangan macam. Apa saran nih hadian ya? Hadian tuh di sini pembuka. Ulun cari memang hadian tuh pembuka.
1: Yeah.
0: Jadi kita cari padanan bahasa pembuka tadi bahasa Banjar hadian. Mbah hadian tuh ada bunga awan lebunga. Ah kan itu hadian. Nah, kemudian bisa juga bisa juga ulun pernah ditagur juga oleh pemadihinan senior almarhum Abdul Hair. Asa jangan ya saran nih jangan mau lu nak ketawa aja sorangan lah mencoba ya udah sekarang bagus.
1: Jadi apa A I
0: A I ya dua itu ya.
1: Oh A I aja. O kada lah O.
0: Kalau O kan O kada bagus. Kan jadi ada etikanya juga berindai.
1: Jadi U lawan O kada lah.
0: Kalau U kan coba ya sorangan.
1: Apa nih?
0: Mungkin dulu belum memulai, pian tertawa sudah. Apa amang sarannya itu?
1: Jadi A sama I aja lah. Jadi itu
0: kali kemudian tadi. Jangan guang gael. A, ulun I aja. Nah, jadilah ulun meneliti. Mudah-mudahan lah ulun rencana ada pang hendak mengambil S3 tahun ini nalah. Hendak ulun teliti lagi nih. Kan malam itu kan kajian sofistiknya. Ini struktur madihin nih nah.
1: Iya.
0: Jadi memangnya memadukan beberapa seni di sini.
1: Iya.
0: Ada pantun, ada seni nagom.
1: Nagom tuh apalah ulun kada tahu.
0: Lagu istilahnya.
1: Lagu.
0: Nang kayak kemarin lu madihin di hadapan Kori Internasional yang menjadi idola kita. Ngaran Sidin itu Haji siapa Muammar ZA. Kan Kori toh. Jadi ketika lu main ke Madin sini mau pate. Lalu sini pependeran makan lon lah. Makan Nuri Sidin. Ini nagomnya nagom bayati nih. Nah, oh artinya ulun berpikir juga ternyata madihin ini akulturasi budaya sebenarnya ulun lihat.
1: Iya.
0: Nagomnya ada.
1: Kayak orang mengaji juga tuh
0: nggih. Mengaji juga hadiannya ada. Kemudian dikuatkan lagi teorinya almarhum Allah yarham dan sanak kita Yusliani Nur nang sini misi anu bahas di sini. Nah itu ada lagu Sifatul Gulam. Jadi bujur-bujur anu kita nelah menggali itu jangan guang gael jangan ragu-ragu tadi lah.
1: Yakin dah.
0: Yakin pokoknya. Aja bahwa madihin ternyata dia gabungan. Nah ternyata setelah madihin tadi memasang tabe.
1: Tabe itu?
0: Assalamualaikum. Artinya memberi salam. Menghormati para yang mengundang, para ulama, tokoh-tokoh.
1: Masuk situ tata
0: krama, etika dan sebagainya. Nah itu keindahan madihin. Nah, setelah itu baru memecah bunga. Sebelum memecah bunga ada syair. Babuli kedahulu ka awal muqaddimat. Dan ini setelah nun teliti, empat bait itu wajib merindai kada boleh lafi.
1: Dalam setiap pembuka itu ya, tadi ya.
0: Setelah inya mengoran tadi apa, apa namanya masang tabe tadi. Dia wajib apa ngarannya membawakan satu syair di situ. Karena syair itu syaratnya empat bait.
1: Nggih.
0: Allah babuli kedahulu ka awal muqaddimat pantun sabuting ma awali kalimat baik dipacah apanang dicatat damintu madihin kata ikat maikat pasti empat.
1: Iya.
0: Nah ini lu lihat nih. Kemudian baru dia memecah bunga atau memecah pantun tadi.
1: Iya.
0: Pantun yang hadian tadi.
1: Iya, yang awal tadi lagi.
0: Setelah pantun hadian itu dipacah, itulah judul. Baru istilah madihin namanya manguran atau isi. Setelah isi, kesimpulan. Nah, lu nak mencari juga bahasa Banjarnya kesimpulan itu napa?
1: Nggih.
0: Nah, kemudian baru pantun penutup. Pembuka, isi, penutup sebenarnya itu
1: rangkaiannya lah.
0: Iya, rangkaiannya.
1: Itu syarat.
0: Syarat dalam sebuah seni madihin. Dan menurut almarhum Profesor Jebar Habib, Dr. Andes Jebar Habib, apa aja sih, Den? Seni tutur sastra lisan kesenian khas orang Banjar Kalimantan Selatan yang diiringi oleh alat tabuh sejenis rebana namanya tarbang.
1: Iya.
0: Nah ini kada kawa dipisah.
1: Iya.
0: Kawa ngarannya madihin. Iya. Kita gali lagi dari segi terminologi, etimologi dan sebagainya lah. Jadi ini kaya betul kesenian ini. Jadi syairnya ada, kemudian etikanya ada, hadian pembukanya ada, pantunnya ada, bahkan ada puisinya, kata-kata puisi. Baru yang terakhir kesimpulannya. Jadi bagus banget sebujurnya madihin ini.
1: Dan sebenarnya kalau orang pemadihan ini orang yang cerdas.
0: Iya betul. Jadi bisa merangkai kata itu modal utama.
1: Iya.
0: Kemudian kekuatan literasi yang banyak. Jam terbang juga
1: mempengaruhi
0: karakter. Nah, jadi alhamdulillah beberapa seniman kita, seniman muda, sebut aja nama isi DRRI ini milenial, kemarin menyaksikan langsung mereka sudah piawai, bahkan terbang selalu dibawa, ada apa namanya big box-nya sebagai inovasi, tapi tatanan pakem tetap dipertahankan, lalu indah. Jadi orang tahu, oh ini madihin, oh ini progresif pengembangan, kreasi. Nah, kita perlu juga beradaptasi dengan zaman. Sebab kalau kita mempertahankan tradisionalnya itu adalah untuk keutuhan sebuah seni. Tapi juga dikreasi tidak mengurangi makna. Nah ini boleh-boleh saja. Karena madihin itu tidak ada memang hukum bakunya, tapi struktur itu yang dipertahankan turun-temurun oleh para seniman madihin.
1: Ya lepas dari itu, kalau kadang-kadang ada yang kurang lah.
0: Mas Buting, jangan guang gael.
1: Sudah guang gael kali. Kita break dulu,
0: Ya boleh-boleh kita break dulu.
1: Setelah ini nanti kita sambung lagi.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skorting Nas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: Terima kasih dan sarang perempat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Madihin Sair Bakesa. Masih bersama Pak Anang Syahrani, kita masih bicara tentang guang gael atau ragu-ragu lah. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu, jangan sampai ragu-ragu. Mun ragu-ragu lebih baik kembali
2: Bebulik.
1: Nah ini sayangnya Pak lah, kalau di jalan-jalan tuh kenapa kita harus nih, apalagi di daerah Banjar, mungkin harusnya ada bahasa Banjarnya lah, terus ada translate bahasa Indonesianya bawah gitu. Jadi orang, oh ternyata ini artinya.
2: Memang itu perlu diperdakan sebenarnya. Nah kayak di Matapura itu belum lihat tulisan Arab Melayunya tuh ada.
1: Okay.
2: Nah kita dalam rangka mensosialisasikan bahasa ibu kita, bahasa Banjar, Tunas Bangsa sudah ada Balai Bahasa Banjar. Yeah. Tinggal kemauan kita.
1: Yeah.
2: Jadi alhamdulillah ulun, makanya ada kawan Marinda ya, okay, handak parai di RRI ini. Karena apa, penyampaian informasi Banjar itu penting benar kita.
1: Yeah.
2: Ulun pun bahasa ulun kan bercampur-campur juga nih, cuma ulun berusaha menggali. Nah kayak ulun kenalkan guang gael kemarin nih, lapik, apa namanya, lapiknya cangkir tuh ulun kada tahu ngarannya caciri.
1: Oh caciri.
2: Nah itu kan lapiknya tuh ngarannya caciri. Nah kemudian banyak lagi bahasa-bahasa. Kalau iblis kan itu bahasa Indonesia, yeah, iblis, setan itu. Kalau bahasa Banjarnya abilis, abilis ya. Nah itu bahasa Banjarnya. Jadi kita begamatan menggali, makanya udah nih ada beberapa kamus bahasa Banjar. Tahun 2009 belum menukar itu,
1: yeah,
2: hampir 16 tahun tuh kamus itu.
1: Jadi buka kembali lah.
2: Belum buka kembali. Kemudian sair Situjuh Beda, sair tentang Sultan Suriansah, sair tentang apalagi Datu Kelampayan,
1: okay,
2: sair Habar Kiamat. Nah ulu kadang-kadang ulu membaca setiap hari dalam rangka menambah wawasan
1: referensi
2: kita, referensi kita. Sebab omong kada kita,
1: kada pihan siapa lagi,
2: siapa
1: gitu
2: lagi.
1: Nah, yang
2: makanya
1: ini
2: kemarin ulu udah ngesanap karena diundang oleh Laung Kuning Banjar,
1: okay.
2: Jadi ulu memberikan pesan lawan bubuhannya, jadi pian perkaya literasi, gali hasil litbang yang sudah dikaji oleh pemerintah daerah melalui dinas, sehingga apa yang kita pandai itu bisa dipertanggungjawabkan.
1: Iya.
2: Itu satu julun. Yang kedua, kalau pian dapat informasi, padahakan aja. Oh, aku dapat dari Kaiko ada kisah ini, kita cari di
1: ada dasarnya.
2: Itulah. Nah, sehingga budaya-budaya termasuk juga budaya Islam, budaya yang didasari oleh ajaran Islam. Nang bahalarat.
1: Halarat.
2: Nah, halarat itu kan kita gugur kitab suci Al-Qur'an bahari.
1: Bahalarat.
2: Kemudian nang jarang dipakai kalau orang batamat Qur'an. Bahatam itu kan bahasa Arabnya.
1: Iya.
2: Batamat Qur'an itu ada istilah sebelum kita batamat itu menyubarang. Menyubarang jar. Sudah 15 juz.
1: Iya.
2: Itu menyubarang bahalarat juga kita. Nah, jadi ada ritual.
1: Iya.
2: Nah, ini nang juga harus kita angkat. Jadi lu begamatan dari kosakata A, B, C, D sampai konsonan terakhir itu,
1: iya,
2: mencariakan bahasa-bahasa Banjarnya. Nah, kadimapa itu kan kadimapa.
1: Biasanya dimapa kayak gitu.
2: Ya, kadimapa ada juga itu bahasanya.
1: Oh, dimapa habar.
2: Dimapa habar, kadimapa ikam ya. Dimapa habar. Nah, jadi
1: iya, apa bedanya dengan kadimapa dengan, nah, dimapa?
2: Jadi kalau bahasa di situ lu lihat ada istilah digunakan oleh hulu, ada digunakan oleh kuala.
1: Okay.
2: Nah,
1: perbedaannya lah
2: itu. Hulu ini kan biasanya cepat.
1: Yeah.
2: Anu apa kalau apa namanya kuala ini cepat.
1: Iya. Yeah.
2: Kemana nyawa? Mana rumah nyawa situ kah? Mengalihnya cari nyawa nih. Nah, itu agak cepat. Kalau di hulu tuh kan enggak apa namanya alon lah bahasa, yeah, Banjarnya. Nah jadi banyak bahasa-bahasa Banjar nang apa namanya nang jarang kita pakai.
1: Iya, apalagi anak-anak wah ini.
2: Nggih.
1: Makin kada tahu.
2: Ha,
1: apa itu?
2: Apa itu? Apa itu? Nang kayak busak-busak aja benar angkat di sini bingung buannya.
1: Enggak tahu juga busak-busak tuh.
2: Ini bihinak.
1: Oh, bihinak.
2: Bihinak ngali.
1: Sesak nafas lah.
2: Sampai okay. Mbak Eli menakoni ulun, "Apa itu panang?" Ulun busak-busak itu bahasa Banjar yang artinya bahinak ngali. Artinya sesak napas kalau bahasa pian tadi nah bahasa Indonesia.
1: Bagusnya kalau kain-kain ini dimasukkan di muatan lokal. Mungkin dari anak-anak SD kah?
2: Jadi sebenarnya makanya Mbak Dinda ulun kemarin mencari literasi Banjar itu alhamdulillah karangan almarhum ayahanda Samsiar Seman.
1: Yeah.
2: Termasuk juga bentuk-bentuk rumah Banjar. Jenis ukiran.
1: Yeah.
2: Nah, ini harus kita angkat. Makanya ulun diamanai sebagai Sekjen Dewan Budaya Banjar. Artinya bukan untuk mencari sesuatu,
1: bukan gaya-gayaan lah.
2: Gaya-gayaan. Oke, kita mau inventarisir. Kita ada sudah kerukunan bubuhan Banjar, ada Lawang Kuning Banjar. Nah, ini organisasi-organisasi ini kita inventarisir. Dia punya artinya wadah tersendiri. Kalau Lawang Kuning itu kan lebih kepada
1: budaya
2: Kuntau. Nah, itu bagus sekali itu. Kemudian di RRI ada ruang untuk diskusi, menyampaikan informasi. Nah, kemarin dengan ketuanya nih Ananda Irsa, ulun ini diangkatnya juga dewan kehormatan. Nah, ulun memberikan nasihat tujuh ulun sesuai dengan kapasitas dan keilmuan yang ada. Bukan juga kita ini merasa paharatnya. Nah, kita dikritik boleh, kita sharing aja. Kalau itu yang memang ada yang terbaik, ya terbaik. Karena ulun banyak juga mengoleksi buku-buku tentang Banjar. Nah, tentang budaya Banjar, termasuk permainan Banjar yang hilang-hilangnya. Nah, kayak kita main balasam bahari, kemudian main bayasinan, nang bahaga-hagaan kan bagian bahari. Nah, ini juga harus kita kita sampaikan
1: gali
2: lagi. Kalau kita kada tahu kekanangan kita kada tahu asik main game.
1: Iya.
2: Hilang karena permainan kita nang bahari-bahari.
1: Mungkin makanya, bisa menyentuh lagi permainan yang sebenarnya apa? Juga. Hanya bisa melihat mungkin dari aplikasi atau apa?
2: Dulu ada di Teluk Tiram itu kan kampung
1: permainan tradisional.
2: Tradisional.
1: Kampung, apa namanya? Lupa.
2: Nah, itu bagus banget itu.
1: Ampun, Ibu.
2: Bu siapa lah? Bu Nursiah. Nah, Sidin termasuk orang yang peduli. Kampung itu di Sidin olah non laki Sidin lah luar biasa. Dapat penghargaan itu dari pemerintah tentang pelestarian budaya Banjar. Nah, kayak di Banyior kan itu Manopeng. Nah, dulu di Alalak Selatan tuh ada Kampung Japen. Jadi setiap malam Minggu bejapin. Ada lagi tuh limbah ulun liati nang tuhannya meninggalan. Tetamu kawan nang dulu ketujuh bejapin. Kada bejapinan lagi kah julun? Ninggalan sudah sana. Alatnya mana? Hancuran sudah aja.
1: Oh, nah, ini sayang.
2: Hilang. Jadi lu inget mana lagunya tuh?

0: Rundihatnya. Jadi itu ada
1: sayur-sayur gitu. Okay.
0: Jadi ada Japin Arabnya Rundihat. Kemudian ada Kampung Wayang. Hanya kemarin ketika Mbak Ayun Maulid
1: Ramis.
0: Anu Merindai lon takone, Bayun Maulidnya apa sih lon? Sakalinya Merindai Bayun Maulid ini dahulu pemulaannya tuh Mbak Ayun Mbak Palas Bidan. Kan kita ini kan lahir disambut bidan nih. Jadi anak bidan, ada pinduduk bahari kan. Nah, lalu di Ayun dibacakan syair Maulid. Lalu ngarannya Mbak Ayun
1: Maulid.
0: Ada juga Mbak Ayun Madihin. Ada Mbak Ayun Wayang. Ada Mbak Ayun Lamut.
1: Beda lagi.
0: Banyak sebenarnya. Ini di mana literasinya? Ini karangan almarhum Profesor Dr. Abah angkat turun nih. Haji Alpani Daud, Rektor IAIN Antasari Banjarmasin.
1: Iya, Pak Alpani.
0: Pak Alpani almarhum. Jadi ini perlu kita kaji. Kalau kita kena siapa lagi gitu. Makanya alhamdulillah
1: hilangan seberataan kita kalau
0: setiap malam Rabu ini Madihin Sair Begisa insyaallah ulun gali itu. Sampai akan kita angkat lagi banyak dari kekawanan yang menakuni. Nah, anda panjang lebar nih supaya jangan guang gael nih saya madin ya dulu nanti. Bina guang gael.
1: Iya, waktu kita sudah habis nih.
0: Sananya bergerak pernah awak anak. Acirinda bina guang gael.
1: Melihat waktu kita soalnya di akhir sudah nih.
0: Iya.
1: Enggak, silakan, Pak.
0: Iya. Karena di tengah lu bawakan saya nih lah.

0: Ya, terima kasih Pak Haji Anang Syahrani sudah mengangkat topik tentang guang gael lah, istilah lokal kita Banjar tadi adalah artinya ragu-ragu. Nah, mudah-mudahan ini akan dikenal banyak oleh masyarakat dan tidak hilang lah istilah ini, tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Dan semoga perbincangan kita di kesempatan malam hari ini akan membuat kita lebih mencintai budaya kita. Terima kasih Pak Haji Anang Sarani, Anda juga Dang Sarang Perempat yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini di acara Ragam Budaya Madihin Syair Bagisah. Ulun Rindaryanti undur pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian Ragam Budaya Perempat RRI Banjarmasin.

selamat malam, Mabar Propat bersama Ulun Rinda. Laksana Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan tentang pentingnya gagasan mempertahankan program prioritas pengembangan pariwisata daerah di tengah penyesuaian kemampuan keuangan dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Sektor pariwisata dinilai memiliki potensi besar gagasan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus juga meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi menyampaikan keterbatasan anggaran kada boleh menyurutkan optimisme pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Menurut Sidin, program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perlu tetap diperjuangkan agar dapat direalisasikan secara optimal. Sidin juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan destinasi wisata di Kalimantan Selatan agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pengelolaan yang optimal diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata sekaligus juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Lebih lanjut, Yani Helmi menilai pengembangan pariwisata membutuhkan perencanaan matang serta sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui kolaborasi itu, keterbatasan anggaran diharapkan kada menjadi penghambat dalam meningkatkan daya saing pariwisata Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriadi menekankan pentingnya menjaga optimisme dalam mempertahankan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui pembahasan anggaran tahun 2027, Komisi 2 DPRD Kalsel berupaya memastikan program-program yang bujur-bujur prioritas tetap mendapatkan perhatian. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: berisiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, Pak.
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak.
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir pasir di laut dengan episode Seikat Matua, Sejawan Musik, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh, kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu. Dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini nih. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan ibu ya, Pak.

0: Itu nenekmu?
1: Nenek!
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek!
2: Cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo masuk ke rumah nenek. Tadi nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana bapak ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: Silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Pengantin. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Pengantin, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insu. Rupanya kabar kedatangan Raden Pengantin itu sampai ke telinga Diang Insun. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: rambut yang ingsun, ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus manggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta, yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu, yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati Diang Insun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik. Seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
4: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Karin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Radin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berpucuk batu. Potongan kapal yang berisi istri Radin pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Bini.

Sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki.

Insu menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki, dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara

0: sedang ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.

Demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Rifki Haris.

kalau kita bicara tentang burung enggang ya, seperti lagu yang kita dengarkan tadi, burung enggang atau juga dinamakan rangkong ya, ini adalah salah satu satwa khas dari Pulau Kalimantan ya, khususnya ini sangat erat kaitannya dengan budaya dan tradisi suku Dayak di seluruh wilayah Kalimantan ya, di termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara serta beberapa wilayah di Sumatera ya. Jadi ini erat kaitannya dengan budaya dan tradisi suku Dayak ya, Kalimantan. Ya, dong sarang perempat simbol adat ya. Burung enggang ini dianggap sebagai lambang kemuliaan, kebesaran, kesetiaan dan penghubung antara dunia manusia dengan leluhur ya oleh masyarakat Dayak. Dan juga kadang dijadikan inspirasi utama dalam berbagai bentuk seni ya, ada seni tari burung enggang. Ini khususnya dari suku Dayak Kenyah Kalimantan Timur ya. Kemudian ada ukiran kayu, ada hiasan kepala, juga pakaian adat ya, yang menyertakan bulu-bulu ataupun juga karakter burung enggang ini ya. Nah, jadi kalau untuk peran ekologisnya ini berfungsi sebagai petani hutan ya, karena memang burung enggang ini membantu menyebarkan biji-biji pohon di hutan hujan tropis Kalimantan. Yang jelas burung enggang ini juga saat ini sebagai satwa yang dilindungi ya oleh undang-undang di Indonesia, karena memang populasinya itu sudah semakin sedikit, sudah semakin langka. Ya, kita kulik sedikit ya tentang burung enggang sesuai dengan lagu yang masih samar-samar kita dengarkan tadi, burung enggang Marista Merana ya, yang sedang kita nikmati saat ini dan sudah membawa kita di menit ke-38 dari pukul 21.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak Samu atau Iwak Basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
1: Suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

0: Ya, pastinya sedih banget lah. Orang kita sayangi, orang kita cintai, tiba-tiba kada setia lawan kita. Nah, susah kalau sudah demikian untuk dipertahankan sebuah hubungan lah. Menduakan atau meninggalkan, apalagi mengempatkan cinta yang sudah bujur-bujur kita berikanlah terhadap orang yang kita cinta. Ya, daripada menderita, daripada sengsara, daripada sedih, bakat arusan. Nah, ujar si Adis Mumu tadi, lebih baik seorangan aja. Ya kan, daripada hati merista, pikiran sedih terus, mending seorangan aja. Ya, semua itu pilihan lah. Kita tahu yang terbaik buat diri kita. Dan kalau memilih seorang aja ya kada apa-apa juga sih. Karena kita yang paling tahu tentang diri kita, apa yang kita rasakan, apa yang ada di pikiran kita lah. Mungkin mengambil jalan seorang aja itu lebih baik dari pada diri kita itulah. Dan ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Harus segera move on lah. Siapa tahu di depan ada orang atau jodoh yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah yang terbaik, ya, lebih baik dari sebelumnya, yang memang sepadan setara lawan kita. Ya, jar orang tuh amun handak jodoh yang baik, kita pun harus memperbaiki diri kita dulu lah. Jadi biasanya pasangan itu adalah cerminan diri kita. Allah pasti akan berikan yang sepadan lawan kita lah. Ya, mudah-mudahan bisa segera ketemu jodoh yang baik, ya kan? Dan sekarang berempat dimanapun berada, nang malam hari ini sedang menikmati istirahat malamnya, nang lagi mengalami hal yang hanya kita pendirikan tadi, mudahan sedihnya kada berkepanjangan lah. Bolehnya sedih, sesuatu yang manusiawi, yang wajar, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan, karena kita juga yang rugi. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan ya, mudah-mudahan juga hal-hal yang kita lakukan ini memberikan dampak yang positif juga ke sendiri kita lah.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banting merupakan salah satu warisan kebudayaan sungai yang masih ada di Kalimantan Selatan. Dalam perkembangannya, rumah ini dipakai sebagai rumah tempat untuk berdagang berbagai keperluan pokok sehari-hari. Dari aspek historis, keberadaan Lanting sejatinya merupakan simbol kota Banjarmasin sebagai kota seribu sungai. Sementara dari aspek fisik, dari dulu hingga kini bentuknya tidak pernah berubah. Berbahan kayu, bagian dasarnya memanfaatkan batang kayu gelondongan atau drum sebagai fondasi untuk mengapungkan rumah. Rumah Lanting biasanya diikat kuat pada pohon atau ditambatkan di sebuah tiang di tepi sungai, sehingga rumah Lanting tidak hanya terbawa arus sungai atau terombang-ambing. Walau Lanting itu mengapung,

0: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Memory sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

0: khas Kalimantan Selatan. Mandai adalah kulit cempedak yang menjadi makanan setelah melalui proses fermentasi. Caranya, kulit cempedak yang sudah masak atau matang setelah dikupas bagian kulit berdurinya, lalu dibersihkan, kemudian dibubuhi garam secukupnya, kemudian dipermentasi di tempat tertutup, seperti belanga, toples, atau tempat apa saja. Setelah proses fermentasi, maka kulit cempedak yang sudah menjadi mandai menjadi lunak, maka siap dimasak menjadi makanan teman makan nasi. Mandai yang digoreng paling banyak diminati dan terdapat banyak di warung dan kesukaan warga, karena dinilai selain enak, juga mengkonsumsi mandai bisa membangkitkan selera makan lantaran ada rasa asam dan gurih.
1: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang, karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
2: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Iya dong, karena setiap orang pastinya punya kenangan, punya masa lalu yang indah, yang menyedihkan, yang baik, yang buruk. Yang pasti punya semuanya mungkin ya, karena hidup tuh gak ada yang mulus, gak ada yang bahagia terus atau justru sebaliknya yang sedih terus. Semua pasti akan datang silih berganti dalam kehidupan kita ya. Dan yang jelas itu semua menjadi satu pengalaman berharga dalam kehidupan kita ya. Pengalaman yang buruk, yang menyedihkan, nah ini bisa menjadi satu pelajaran juga bagi kita ya. Mungkin saat ini sudah menjadikan kita seperti ini, orang yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi orang yang lebih bijak. Karena hidup itu memang adalah belajar ya, belajar tentang kehidupan. Dan yang jelas semua apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu, ini memang sudah merupakan bagian dari perjalanan hidup kita yang memang harus kita lalui ya. Kita gak akan pernah bisa menghindar dari semua itu, karena memang sudah digariskan, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tinggal bagaimana aja diri kita untuk bisa menjalani itu semua dengan baik ya. Mau gak mau harus mau, ya kan? Nah, jadi sekarang tuh harus belajar ikhlas dalam menerima apapun. Tapi bukan berarti kita berdiam diri gitu ya. Selalu ada usaha, ada ikhtiar, ada doa yang selalu kita usahakan. Dan ya, mudah-mudahan dengan demikian menjadi satu pelajaran berharga dalam kehidupan kita ya. Kalau nggak gitu hidup kita mungkin nggak akan penuh warna ya, monoton gitu-gitu aja, jadi nggak seru hidupnya. Ya jadi disyukuri, dijalani dan dinikmati saja semuanya dengan baik. Pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, Gasan Pianang Sarang Perempat yang malam hari

0: jadi ya tetap harus dihadapi. Nah, dengan hati yang tetap nyaman, tetap ikhlas, ya itu tadi, dinikmati aja. Karena kalau di sebuah keadaan tuh menolak pekerjaan atau melawan gitu takdir atau keadaan tuh, nanti yang capek itu tuh sendiri, kita sendiri itu ya. Ya mudah-mudahan dengan begitu akan membuat hati kita menjadi lebih nyaman, lebih lega ya. Mungkin juga sebelum tidur kita coba introspeksi diri, memaafkan orang-orang yang mungkin ada di hari ini yang menyakiti kita gitu ya. Coba maafkan. Dengan gitu mungkin akan membuat hati kita, pikiran kita tuh jadi lebih nyaman, lebih tenang ya, dan bisa istirahat malamnya juga lebih nyenyak ya, supaya besok pagi tuh bisa bangun dengan kondisi yang fresh, seger, pikiran jernih, siap lagi untuk menghadapi berbagai tantangan besok hari ya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kambang tigarun merupakan tanaman sayur yang bagian kembangnya paling banyak dipakai sebagai lalapan. Kambang tigarun banyak disukai penduduk Banjar. Sayuran ini termasuk tanaman musiman sehingga keberadaannya tidak selalu di setiap waktu. Kambang tigarun yang hendak diolah juga harus memilih yang sudah mengembang bunganya. Sebenarnya, tanaman kambang tigarun mempunyai rasa pahit. Kambang tigarun atau jarum tigarun yang akan dijadikan lalapan sebelumnya harus direndam terlebih dahulu selama berhari-hari. Kalau sudah 3 dengan 4 hari proses perendaman, biasanya kambang tigarun sudah bisa dinikmati bersama cacapan asam.
1: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kakicak adalah kue tradisional Banjar berbentuk bulat, berukuran kecil, warnanya gradasi hijau muda dan hijau tua. Teksturnya kenyal dan berbahan tepung yang diberi air serta pewarna alami dari daun pandan. Dulu, kakicak adalah makanan para raja Banjar. Biasanya selalu dibuat di dalam sesaji saat pelaksanaan ritual adat. Kakicak ini sekarang menjadi jajanan pasar yang cukup populer. Karena bahannya dari kapur yang biasa digunakan orang tua dulu untuk menginang, maka kakicak ini bisa awet hingga 3 hari. Orang Banjar biasanya memakannya dengan kelapa parut yang dicampuri gula merah, biasanya disebut hinti. Rasanya manis dan kenyal.

Ya dok sana, ke lagu Sangu Batulak ini syarat sekali dengan makna ya, diciptakan oleh Maestro Haji Anang Ardiansah. Jadi lagu Sangu Batulak ini bukan sekedar lagu tentang perjalanan fisik atau merantau, tapi sebuah refleksi yang sangat mendalam ya, mengenai kehidupan, mengenai kematian, dan juga persiapan spiritual. Jadi harfiah dalam bahasa Banjar sangu. Nah, sangu ini adalah bekal. Batulak itu sendiri berarti berangkat. Jadi batulak ini bahasa Banjar artinya itu berangkat. Sangu artinya bekal. Walaupun sepertinya ini kisah seseorang yang akan bepergian atau merantau ya, maka sejatinya memang adalah mengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara ya. Tadi dikatakan dalam lagu ini setumat dalam dunia, jadi sebentar dalam dunia. Dan memang tujuan akhir kita sebenarnya adalah kampung yang jauh ya, kehidupan setelah kematian. Nah, itu maksudnya di sini. Kemudian ada juga di sini bekal spiritual ya, amal dan iman. Jadi mungkin pertanyaan mendasarnya dalam lirik lagu tadi, menjadi tulak apa sanguku. Nah, jadi artinya itu, jika aku berangkat, apa bekalku? Dijawab sendiri melalui lirik yang menekankan ada doa tadi ya, ada taubat atau juga penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting tadi adalah dalam lagu ini dengan kalimat mulai lawan bismillah, batis nang kanan kulangkahkan, lalu tawakal Allah. Nah, di sini mengajarkan bahwa setiap langkah dalam hidup kita ini harus selalu diawali dengan niat yang baik, basmalah, serta kepasrahan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang karya ini memuat nilai keagamaan yang sangat kuat ya, dan penyesalan atas dosa-dosa manusia serta permohonan ampun melalui sujud dan doa. Tadi disampaikan di lagu ini adalah sembah sujud ampuni dosa. Luar biasa, syarat sekali dengan nilai-nilai kehidupan lagu Sangu Batulak.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang.

0: gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan. Indonesia adalah keberagaman dari Sabang sampai Merauke, yang mana tiap daerah mempunyai ciri khas dan kebanggaan. Seperti halnya Kalimantan Selatan yang mempunyai fauna khas dan dilindungi, yaitu bekantan. Bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis larvatus adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Sebagai fauna khas Kalimantan Selatan, pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan bekantan sebagai satwa identitas provinsi berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan, nomor 29, tanggal 16 Januari 1990. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Suara Budaya Banjar.

Rasulullah bersabda wan tuan, pikir nang

0: Sungai Barito atau Sungai Dusun atau disebut juga Sungai Banjar Besar adalah wilayah di sepanjang daerah aliran Sungai Barito. Nama Barito diambil berdasarkan nama tanah Barito yang berada di hulu, termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tetapi sering dipakai untuk menamakan seluruh daerah aliran sungai ini hingga kemuaranya pada Laut Jawa di Kalimantan Selatan yang dinamakan Muara Banjar atau Kuala Banjar. Dalam Hikayat Banjar, Sungai Barito disebut juga Sungai Banjar. Ada juga yang menyebutnya Sungai Cina karena banyaknya aktivitas pedagang Tionghoa di sungai ini pada zaman dahulu. Sampai saat ini, sungai yang terbesar dan terpanjang di Kalimantan Selatan adalah Sungai Barito.
1: WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ya jangan bahrai. Mungkin lagu ini mengingatkan kita untuk lebih peka ya terhadap lingkungan di sekitar kita, dan kita jangan sampai memamerkan kemewahan, karena memang ada banyak orang di sekitar kita yang harus bekerja keras, yang harus mandi keringat seharian hanya untuk bisa makan ya. Dan kalau dilihat juga lagu ini menyampaikan sebuah pesan religius bahwa pada akhirnya kita semuanya itu akan mati, akan terbujur kaku ya. Dingin seperti batang pisang, seperti yang digambarkan lewat lagu ini ya. Dan harta dunia yang berlimpah itu tidak akan ada yang bisa kita bawa mati, sehingga kalau kita menyombongkan diri kita itu adalah hal yang sia-sia, yang bisa juga menyakiti orang lain ya. Oke, lagu Jangan Baarai dinyanyikan tadi oleh Emilia Agus dan diciptakan oleh Fatimah Adam. Ya, untuk Anda dan Sarang Perempat yang malam hari ini sedang istirahat malam, menikmati suasana jelang tidur ya, mudah-mudahan tidak lupa untuk selalu berdoa. Kita semua minta diberikan perlindungan ya. Mudah-mudahan kita diberikan waktu dan kesempatan umur panjang untuk bisa melihat matahari pagi besok, dan bisa melaksanakan aktivitas rutinitas kita seperti biasa. Dan semoga juga apa yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak yang baik atau manfaat yang baik bagi orang lain ya. Selamat menikmati suasana istirahat malam Anda.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kalau yang ini baru sekitar 10 tahun ini.
1: Masyarakat Dayak di Kalimantan punya sebuah kepercayaan tentang kematian, yakni bahwa ketika manusia meninggal, rohnya tidak akan mati, melainkan beralih tempat ke dunia sampai kematian kedua tiba. Untuk itu mereka yang telah meninggal akan diantar ke dunia akhirat agar bisa bersama dengan Sang Pencipta. Sebutan masyarakat yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua nama sebutan orang Dayak memiliki artian sebagai sesuatu yang berkomunikasi dengan perhuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama-nama kekeluargaannya.
2: Dayak Lewangan ini berasal dari Lewangan, namanya Lewangan itu daerah dari TW. Dari daerah luang, luangan namanya itu anak
3: luangan.
2: Iya, luangan itu apa? Luang itu namanya anak PW. Dari PW sana mengalirnya ke sini.
1: Seperti yang diceritakan Salman, masyarakat yang tinggal di Desa Rumun, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, bahwa Dayak Lawangan atau Luangan ini berdasarkan cerita leluhur mereka, berasal dari nama Sungai Luangan yang berada di Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Hal senada juga disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya Dr. Agus Heriyadi yang menceritakan kepada kami asal-usul Dayak Lawangan.
3: Tentang siapa Dayak Lawangan ini dari nama itu kan dari beberapa itu ada yang mendakan dari Sungai Kendelo, Pemam, Pasir. Nah, tapi kalau misalnya merujuk Lawangan dari Sungai Luang sebenarnya, karena sekitar Tewe itu ada Sungai Luang, orang yang berdiri Sungai Luang mungkin berubah sudah sungainya ada dia lagi lalu layawang jadi Lawang Luangan. Nama sungai itu paling dekat karena ada Sungai Luang. Mungkin dari situlah kata luangan.
4: Kaca merah dan rau nampahan pakai kami hilau ningalani sinaro banget ningau pakalang kapet kami.
1: Haryadi itu mengatakan bahwa Dayak Lawangan ini adalah sub etnik Dayak Otdanung dan sebarannya meliputi Kuaro, Muara Samu dan Kumam yang masuk dalam wilayah Kalimantan Timur. Ampah, Muara Tewe, Tamiang Layang masuk dalam wilayah Kalimantan Tengah. Sementara Dayak Lawangan di Kalimantan Selatan berada di Misim, Durui, Rungun, Panaan, Malungai, dan Muara Uya.
3: Dari subetniknya sebarannya luas sekali sampai ke Benua. Benua kan Kalimantan Barat. Nah, itu Bentian.

0: yang sama dengan Tiwah Dayak Ngaju, Marebia Dayak Maanyan Kampung 10, Ijambe Dayak Maanyan Paju Epat, dan Mambuntang Dayak Busundea atau Ngajan Dayak Pesaguan. Suku Dayak Lawangan sangat menghargai kepercayaan para leluhur mereka, antara lain dengan melaksanakan ritus kematian. Orang Dayak Lawangan memahami kematian sebagai pintu gerbang masuk ke negeri arwah yang sangat luhur, yaitu negeri dan kedamaian asal para leluhur mereka.
1: Ada belian juga itu ada kata kami itu waral. Apa itu mengantar rohnya ke surga kalau yang besar anu itu besar anunya. Kalau ada itu cuma menata pekerjaan. Bisa hari ini gawian, besok ini, gini, kakayan gawiannya itu.

0: serta mengerti tentang tata cara memanggil roh orang mati maupun mengantar roh si arwah ke negeri keluhuran. Pelaksanaan upacara wara bisa langsung dilaksanakan setelah seseorang meninggal. Upacara dari pihak keluarga mampu untuk melaksanakannya.
1: Kalaunya wara ini memang berbarengan pada saat pencucian, pada saat mengolahkan rumah lah, keriling itu. Kalau di wara, kalau buntang ini sudah lawas nih. Jadi ada beberapa waktu karena ketiadaan dana, lalu diulahkan lah kayak pat, kayak wadah biasa itu kan. Lalu ibaratnya tuh haul, lalu buntang. Kalau orang di sini nyambutnya buntang mamale mate, itu area buntang kematian, ada buntang hajat.
0: Pelaksanaan upacara wara bisa langsung dilakukan setelah seseorang meninggal apabila dari pihak keluarga mampu untuk melaksanakannya. Tetapi apabila dari pihak keluarga tidak mampu untuk melaksanakan upacara wara pada saat itu juga, maka bisa ditunda sampai pihak keluarga mampu melaksanakannya.
1: Setelah 3 tahun, bagi keluarga itu akan melaksanakan pembongkaran raung

0: besar-besaran dilaksanakan. Pada upacara besar-besaran ini, tulang-tulang terutama tengkorak, semua kerabat yang sudah meninggal pada periode tertentu digali untuk dipindahkan ke pemakaman yang tetap, yakni bangunan yang berukuran indah yang dinamakan keriring.
1: Ada biaya dan sebagainya itu sampai tahun deh, belum berapa tahun kah yang anu itu bisa dibongkar, dibuat lagi ya, dalam kotak di atas itu, dibuat daripada ulin, tengkorak-tengkorak dengan segala tulang belulang itu dibuat di situ yang almarhum itu.

0: apa tuh satu aja yang anu coba Pak tiangnya satu. Cuma anu jadi anu kotaknya satu. Kotaknya di atas terus ada gambar satu gambar kepala kerbau. Kerbau itu clearing ada juga yang anu dua empat itu tebelak namanya itu kotak biasa aja kotak kulin biasa.
1: Clearing adalah kotak yang menyerupai tabela sebagai tempat penyimpanan tulang belulang. Namun clearing tidak ditanam di dalam tanah, melainkan di atas tanah dan dilengkapi tiang penyangga dan atap yang kemudian disebut dengan rundai.

0: zaman dulu kan dipindah orang ke goa karena apa itu lebih aman di goa, atapnya batu-batu.
1: Dalam tradisi kematian Dayak Lawangan, penguburan kedua dahulunya keriring diletakkan dalam mulut gua yang terdapat pada gunung di sekitar tempat tinggal mereka. Namun sekarang sudah mulai mereka tinggalkan.
0: Sudah mati itu dibuat berudai. Cepat dulu, tapi sekarang tidak ada. Cepat dulu dibuat berudai itu dibuat seperti apa tuh? Dibuat seperti anu itu selang itu ke bawah itu untuk apa itu segala yang kotor-kotor dari badan dia ini di bawah runda itu ditusuk akan kayak apa sih danur-danur yang mengalir ke tanah dilubangi tanah tuh bisa besar tanah itu orang tua dulu tapi sekarang nggak ada karena itu pencemaran lingkungan sekarang tuh nggak lagi lah tuh sekarang.
2: Jadi keriring itulah sesungguhnya penguburan kedua. Istilah bahasa The Secondary Burial, jadi penguburan kedua. Nah sedangkan dalam gua ini, sekarang ada lagi mantakas itu ya, karungda itu, nah itu perubahan yang luar biasa.
1: Ritus kematian yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal sangatlah menentukan keadaan di alam baka. Apakah ia tinggal di negeri yang penuh dengan kemakmuran, kekayaan, keindahan serta terbebas dari penderitaan hidup dan bertemu kembali dengan para leluhur, ataukah rohnya akan menjadi arwah gentayangan yang mengganggu kehidupan?
2: Artinya dia berada di alam antara. Jadi dia masih memiliki kekuatan keluarga, tapi sudah berada di alam lain. Jadi kontak itu ada. Jadi ini belum sempurna lagi. Belum memasuki ke istilahnya itu ke surga lah.

Suku Banjar adalah salah satu suku yang menempati sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, dan sebagian Kalimantan Tengah, terutama kawasan dataran dan bagian hilir dari daerah aliran sungai wilayah tersebut. Suku diduga berintikan penduduk asal Sumatera atau daerah sekitarnya yang membangun tanah air baru di kawasan Kalimantan sekitar lebih dari 1000 tahun yang lalu. Setelah bercampur dengan penduduk asli, yaitu suku Dayak dan imigran yang berdatangan, belakangan terbentuklah setidaknya 3 subsuku, yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Kuala.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak Samu atau Iwak Basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, serpat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

Wahai sahabatku, seorang pengemudi biasanya lebih senang menginjak gas daripada menginjak rem. Padahal rem itu sangat berguna untuk menghindari dirinya dari kecelakaan. Itulah perumpamaan kehidupan manusia yang lebih senang melanggar daripada mematuhi larangan agama. Padahal larangan agama itu berguna untuk menghindari dirinya dari keburukan. Renungkanlah.

dan Sanak. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan Sanak Perompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dangsanak Pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dangsanak Pro 4 untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dangsanak Pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Selamat baisukan dan sanak perompat dimanapun bubuhan pian berada. Senang sekali Ulun Anissa kembali hadir menyapa bubuhan pian seberataan di baisukan hari ini ya dan sanak perompat, tentunya dengan beragam rangkaian acara dari Wahini sampai Kaina jam 10 baisukan waktu Indonesia Tengah. Dan Ulun informasikan untuk waktu subuh tadi sudah tiba ya pada pukul 4 lebih 47 menit di wilayah masing-masing di Banjarmasin dan sekitarnya. Kemudian setelah ini kita akan hadirkan pengajian Al-Quran dan juga terjemahan. Untuk edisi pagi hari ini kita hadirkan surat Al-Baqarah ayat 1-7 oleh Jumran dan diterjemahkan, terjemahan dibaca oleh Baidah. Kemudian dilanjutkan dengan Mutiara Hadis dan juga lagu-lagu Islami sampai jam 5:30. Kemudian jam 5:30 sampai jam 6 kita akan hadirkan lagu-lagu Banjar sebelum nantinya kita akan menyelenggarakan program Dialog Hikmah Subuh ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Dan peliharalah kehormatan istri-istri orang. Niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surah At-Taubah ayat 3.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

0: sarapan?
1: Gak sempat sarapan tadi.
0: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
1: Serius? Masa sih?
0: Iya dong, kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
1: Oh.

awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Pro4 RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin.

105,9 FM, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bayi sukan dan sanak perompat dimanapun bubuhan pian berada. Senang sekali Ulun Anissa di pagi hari ini kembali menjumpai bubuhan pian seberataan di ruang dengar frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan seperti biasa di bayi sukan subuh ini kita akan menghadirkan seorang ustadz untuk berbagi bersama kita di program Hikmah Subuh RRI Perompat Banjarmasin ya. Untuk tema hari ini yaitu jejak dosa dan sebab bumi yang terluka. Tentunya ini menjadi tema yang sangat relevan ya untuk keadaan kita di beberapa saat terakhir ini ya. Dan kita sudah bersama dengan Ustadz yang hadir di studio, ada Ustadz Ilyas SPDI. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Ilyas. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah,
0: Masya Allah. Alhamdulillah ya. Walaupun kayaknya tadi kabut asapnya lumayan ya Pak Ustadz ya. Iya, jadi kita juga imbau dan sanak perompat kalau nya keluar-keluar mohon menggunakan masker dan juga kacamata supaya kada perih lah matanya lah. Dan kita sebelum membahas bersama Pak Ustadz Ilyas ya, kita undang dan sanak perompat juga untuk bergabung apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan terkait topik kita di pagi hari ini. Silakan di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon reguler 0511-325-2602, atau bisa langsung aja memberikan komentar di live chat YouTube kita karena kita juga sedang live streaming di YouTube RRI Perompat Banjarmasin. Baik Pak Ustadz Ilyas, silakan dibuka terlebih dahulu dan disampaikan materinya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la wahyu al-qayyum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusran, inna ma'al 'usri yusra, fa idza faraghta fansub wa ila rabbika faraghab. Wa qala aidan ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun illa liya'rifun lil 'ibadah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, irham man bil ardi, irham man bis sama. Sadaqallahul azim wa sallallahu rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita dapat mendengarkan pada hikmah subuh hari ini suara budaya Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keafiatan, dan dikabul hajat-hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita diberi ujian yaitu asap kabut. Mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mendapat hikmah daripada keadaan yang hari ini. Salawat dan salam kita hantar kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat sahabat ila yaumil qiyamah. Pada hari ini saya mau uraikan yaitu tema yaitu jejak dosa dan sebab bumi yang terluka. Kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah menjadi makhluk yang dipertuankan. Artinya manusia ini diberikan oleh Allah yaitu makhluk yang utama di muka bumi ini. Makhluk yang diberikan oleh Allah yaitu sebuah amanah, yaitu kita di muka bumi tinggal kita yang diberikan oleh amanah yaitu kita dihidupkan di alam semesta ini. Nah, itulah yang Allah berikan amanah. Maka kita harus kita pelihara, kita jaga amanah tadi. Karena apa? Karena itu adalah amanah itu bila kita kada mengarahkannya atau kita tidak kita gunakan sebaik-baiknya, maka kita bisa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kawa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita beribadah kepada Allah ya, kalau kemudian kita kawa bersedekah, kemudian kita kawa makan misalnya kan. Nah, maka itu adalah sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita rusak kesehatan kita. Kita kesehatan kita diberi Allah, maka kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka kita gunakan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesehatan kita rusak ya, kah? Kas diri kita dulu, kita jaga. Diri kita jaga, bila kita badan sehat, pikiran sehat, maka kita nyaman beribadah. Nyaman kita menjaga suatu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita diberikan lingkungan yang bersih ya kah? Makanya bersih itu sebagian dari iman. Artinya kebersihan, jaga lingkungan, jangan sampai kita merusak. Merusak keadaan lingkungan. Maka bila kita merusak, akibat kita karena orang yang kena dampaknya. Nah, makanya itu kita peduli kepada orang. Jangan sampai kita merusak. Di antaranya diri kita dulu kita jaga, kemudian di sekitar kita, lingkungan kita. Nah, makanya itu dalam agama itu kita jaga kesehatan itu adalah ibadah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya ibarat hati. Hati dari tubuh, kalau hati baik, niscaya anggota tubuh turut menjadi baik. Nah, artinya bila hati kita itu baik, maka tubuh kita menjadi baik juga. Artinya di awal itu hati dulu. Hati itu segumpal daging. Bila hati baik, maka seluruh tubuh itu baik juga. Nah, bila hati baik, maka yang dikeluarkannya, apa yang digawinya, apa yang dikerjakannya, maka baik juga. Nah, makanya itu kita jaga daripada lingkungan kita. Karena apa? Karena itu adalah ibadah, amal ibadah. Ya kah? Karena kita menjaga lingkungan kita, maka orang jadi nyaman.
0: Iya.
1: Niatnya menyamankan orang, ya kah? Nah, maka itu jadi ibadah, jadi amal, jadi pahala. Walaupun kita apalagi kita niatkan. Nah, kita misalnya aja lah membuang batu di jalan itu adalah seperti pahalanya haji umrah. Nah, artinya itu pahala. Batu sebuting itu nah kita
0: menyingkirkannya gitu ya, Pak Ustadz ya.
1: Maka itu kita dapat pahala. Walaupun itu perbuatnya ringan, sepele, tapi besar nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita artinya peduli kepada orang. Supaya orang itu nyaman. Jangan sampai kita malah sebaliknya membuat orang kita nyaman.
0: Jangan sampai ya kehadiran kita malah kada disukai orang-orang gitu ya.
1: Makanya kan Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya kepada siapa saja kita bermanfaat kepada orang. Kepada siapa saja kita berbuat baik kepada orang. Nah, itulah agama Islam. Artinya mengajarkan daripada rahmatan lil alamin. Makanya Rasulullah itu diadakan, diciptakan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Makanya Rasulullah itu akhlak beliau, bagaimana orang itu nyaman. Memikirkan orang itu supaya nyaman kayak apa. Jangan sampai kita memikirkan diri kita yang nyaman dulu.
0: Iya gitu ya, seringkali kita luput ya.
1: Artinya kita, orang itu nyaman kayak apa, orang itu nyaman, pada peduli lawan diri supaya orang itu nyaman dulu kayak apa. Nah, itu oranglah hatinya yang sangat bagus. Artinya itu dari hati nurani dulu kita. Nanti antaranya kita akhlak duluan, ucapan, perhatian. Bagaimana kita perhatian kita, bagaimana ucapan kita supaya orang itu nyaman, tidak berkata-kata yang kotor. Nah, itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sari tauladan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sidin melajari pada umatnya. Nah, walaupun orang menghina sidin, ya kan? Menyakiti sidin, tapi sidin malah berbuat baik kepada orang yang menzalimi tadi. Nah, makanya paling kada Rasulullah mendoakan kepada orang tadi. Orang yang menjolemi kita, orang yang menghina kita, maka kita doakan orang tadi. Supaya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dalam artian itu kita jangan sampai kita merasa baik, merasa banyak paling
0: lebih baik gitu ya.
1: Iya, paling surga kita itu kan. Nah, kita belum tentu kita masuk surga kan. Makanya kita bisa juga orang tuh lebih baik daripada kita.
0: Nah, cuma itu. Kita kada tahulah Pak Ustadz ya.
1: Kada tahu diri kita kayak apa ya kalau. Nah, di antaranya itu. Makanya hati kita itu baik, maka sekeliling kita juga baik. Artinya kita berakhlak. Nah, berakhlak tuh macam-macam. Berakhlak segi ucapan, segi bergaul, segi tindakan. Barang siapa merusak sesuatu keadaan yang membuat orang yang sakit, maka itu buruk akhlaknya. Membuat orang yang sakit karena kita memperbuat, maka orang-orang yang kitanya kena, maka itu akhlaknya sangat buruk. Nah, itu makanya kita jauhi daripada sifat-sifat itu, perbuatan-perbuatan tadi. Nah, begitu juga keadaan manusia di muka bumi ini, kalau mereka baik, niscaya keadaan hidupnya pun menjadi baik. Nah, barang siapa di muka bumi ini berbuat baik, maka dirinya juga niscaya dirinya baik juga. Barang siapa berbaik di muka bumi ini, maka dirinya baik juga. Nah, tergantung diri kita masing-masing. Jangan sampai kita menyalahkan orang. Tapi jaga diri kita dulu. Jaga di rumah tangga kalau kita jaga.
0: Nah,
1: artinya setiap orang menjaga diri, setiap orang menjaga rumah tangga masing-masing, maka amanlah suatu negara itu, suatu baldatun, artinya negeri itu. Karena ianya menjaga dirinya daripada perbuatan yang tercela, perbuatan dosa, apalagi perbuatan maksiat. Nah, dijaga masing-masing, maka amanlah negeri itu. Nah, tapi jika masing-masing tidak saling menyalahkan, saling menghina, maka tidak ada negeri itu nyaman. Padahal kita mencari kenyamanan.
0: Iya.
1: Nah, kenyamanan hati, kenyaman keadaan. Nah, di antaranya itu kita menjaga diri kita masing-masing. Kita mendoakan kepada orang. Nah, mendoakan kepada orang. Jangan sampai kita menghina. Ya. Nah, itulah kita saling disuruh oleh Allah Ta'ala, saling mendoakan kepada sesama, ya. Makanya kan sesaman menyuruh kita, artinya ada doa daripada beliau, yaitu Allahumma gfiri ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma rahmati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma majbur ummati Sayyidina Muhammad SAW. Nah, kita disuruh mendoakan kepada Nabi, umat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tanda orang peduli kepada orang. Nah, kita itu dari hati tadi, kemudian kita tubuh kita baik, nah maka pikiran kita menjadi baik. Makanya perhatian, yang kita tuh hendak menyakiti orang itu berpikir 1000 kali dulu.
0: Iya.
1: Artinya kita menyakiti orang, membuat orang kada nyaman karena kita. Jangan sampai kita apalagi itu bermaksiat. Nah, biar kita bermaksiat suatu di tempat, maka itu efeknya dosanya, bala musibahnya yang kada tahu kena juga. Nah, makanya bila ada suatu tempat itu bermaksiat, maka kita hati kita paling kada tidak suka lah, walaupun kita tidak bisa menegur, ya lah, dalam artian kita tidak ada kuasanya, maka paling kada hati kita tidak suka.
0: Iya. Nah,
1: tidak suka, jangan sampai menghina kepada orang maksiat, malah kita doakan kepada orang maksiat tadi, mudah-mudahan inya ampih, mudah-mudahan inya yang bermaksiat tadi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jangan sampai kita menghina, malah kita doakan. Nah, makanya itu peduli. Nah, peduli kepada orang, peduli kepada orang kena musibah. Nah, paling kada kita jangan sampai kita menghina, ya Allah. Nah, paling malah kita kalau ada kita harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bantu dengan harta atau dengan tenaga, atau dengan pikiran, paling kada dengan doa. Nah, kepada orang yang kena musibah. Nah, disitulah kita dari diri kita dulu menjaga diri kita, kemudian kita menjaga lingkungan sekitar kita, maka amanlah negeri itu. Nah, artinya apa? Jangan saling menyalah-nyalahkan. Nah, paling kadang kita menuntut ilmu agama dulu. Nah, bagaimana kita memelihara diri? Bagaimana kita memelihara lingkungan? Nah, itu di ilmu agama Islam itu ada memerintahkan daripada itu.
0: Nah, seperti itu.
1: Ya, seperti itu. Nah, juga itu adapun paling besar sifat dan tingkah laku yang membawa kerusakan kepada manusia adalah takabur, sombong. Nah, sifat yang dimiliki oleh iblis. Nah, jangan sampai kita sombong. Kenapa? Kenapa itu bisa merusak daripada di muka bumi. Orang sombong misalnya lah, ya kan? Karena sombong ini merasa diri hebat, lalu menghina orang. Nah, jangan sampai kita sifat takabur, merasa hebat, merasa inyak yang pembagusnya. Nah, jangan sampai. Artinya itu bisa merusak di muka bumi itu. Kenapa? Itu menimbulkan suatu kecurangan daripada sifat sombong tadi. Ya Allah, kenapa aku ini orang ini sudah hebat dah.
0: Iya.
1: Misalnya hendak kalah misalnya Allah, tapi nya sifatnya sombong takabur, makanya menggunakan dengan cara yang salah. Nah, dengan bisa kemaksiatan. Pertama bisa menipu ya kalau. Nah, bisa berdusta, maka itu menjadi kerusakan di muka bumi ini. Nah, karena sombong, karena itu berdosa daripada sifat-sifat tadi. Sehingga dia dilaknat, iblis itu dilaknat dan dikutuk karena apa? Karena sifatnya sombong. Nah, artinya dikeluarkan, asalnya iblis itu di surga. Lalu karena ianya sifatnya takabur, sifatnya sombong, karena Allah telah menyuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi ianya kada mau. Karena apa? Sifatnya sombong. Maka iblis itu dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan surga. Nah, maka itu bila kita tidak menjaga daripada hati, tidak pada menjaga diri, maka kita jangan sampai kita digoda iblis setan untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, maka bumi ini Allah sebagai amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merusak di muka bumi. Maka bila kita merusak, maka dipertanggungjawabkan kita di negeri akhirat. Seperti kita misalnya dipinjami kendaraan oleh orang, lalu kita merusaknya, ya lah, tidak memelihara, kita boleh akan kendaraan kepada pemiliknya. Siapa? Rusak sudah, ya lah, rusak sudah, tidak pelihara, lalu yang ampun kendaraan tadi gimana? Ya kan? Tidak suka karena orang tadi. Kenapa? Dipinjam tapi dirusak. Nah,
0: iya,
1: itu juga Allah Ta'ala
0: iya,
1: tidak dijaga. Nah, seperti itu Allah Ta'ala memberikan amanah kepada kita di muka bumi ini agar membuat kebaikan. Nah, itu beramal ibadah. Nah, seperti itu juga. Tapi bila kita seperti dipinjami kendaraan tapi kita pelihara, kita bagusi, apalagi kita kembalikan kepada pemiliknya, maka orang tadi senang. Kenapa? Karena kita jaga. Nah, itulah Allah Ta'ala memberikan amanah daripada kita, seperti harta ya, kalau harta, kemudian kita seperti apa, kekuasaan itu untuk amal ibadah niatnya. Seperti kita kan macam-macam profesi nih ya lah.
0: Nah,
1: setiap profesi itu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal apa, tinggal kita niatkan untuk apa, untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesinya, kita niatkan membantu orang. Nah, disitulah maka negeri itu aman, damai, tenang. Kenapa? Karena orang tadi mengutamakan orang lain supaya kenapa? Supaya orang itu nyaman.
0: Iya.
1: Di antaranya misalnya ya kah, yang ahli bengkel. Kenapa? Orangnya supaya baik kendaraannya, supaya nyaman.
0: Nah, jangan itu dicurangin.
1: Iya, gitu itu.
0: Iya.
1: Misalnya kita berdagang ya kah. Nah, apapun profesinya, kita itu niatkan untuk membantu orang lain ya kalau maka menjadi amal ibadah. Artinya jangan sampai kita sulitkan orang yang misalnya kita bantu, jangan disulitkan orang minta layani, jangan sampai disulitkan. Karena bila kita mempermudah, maka kita memberikan kenyamanan kepada orang, maka itu adalah hasilnya, nilainya amal ibadah, dapat pahala kita.
0: Iya.
1: Nah, kita niatkan karena inna amalu bin tergantung niatnya. Niat itu tergantung dengan niatnya. Amal itu tergantung dengan niatnya. Nah, jadi kita misalnya berdagang kayak apa supaya orang tuh nyaman ya kalau. Kemudian kita sebagai apalagi profesi kita, nah, bagaimana supaya orang tuh nyaman? Maka itu hasilnya, nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang itu nyaman. Nah, yang penting kita peduli. Peduli kepada orang. Jangan sampai kita menyakiti, jangan sampai kita menipu kepada orang tadi.
0: Iya.
1: Nah, maka itu jadi amal ibadah kepada diri kita sendiri. Nah,
0: baik Pak Ustad. Ini ada yang bertanya di YouTube, kita boleh baca dulu ya Pak Ustad ya. Ini dari Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di musim kemarau ini masih didapati jamban tempat buang air di sungai. Bukankah perbuatan itu melukai alam seperti itu? Bagaimana Pak Ustad sikap kita sebaiknya? Nah, ini
1: Ustaz.
0: Iya. Silakan Pak Ustaz ditanggapi.
1: Nah, kita dalam artian
0: mohon maaf Pak Ustaz, kita terima dulu enggak apa-apa ya? Iya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Panisah.
0: Ini dengan Abah Sofyan kah?
2: Iya, betul.
0: Iya, apa kabarnya Pian?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan Abah Sofyan.
2: Ini lo udah sempat takut. Nah, belum pernah mendengar hadis. Ada salah kayak ini. Kalau kita menjaga Allah, walaupun akan menjaga kita, nah maksud kita menjaga Allah itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Abah Sofyan, ini maksudnya tadi agak kurang jelas ya. Hadisnya itu kita menjaga Allah seperti itu ya, Abah Sofyan ya?
2: Iya.
0: Oh, nah, baik,
2: kita
0: baik.
2: Kita menjaga Allah, walaupun akan menjaga kita. Ya, maksud menjaga Allah itu seperti apa? Terima kasih.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Abah Sofyan ya. Untuk yang lain silakan yang masih mau bergabung, kita masih ada banyak waktu sampai nanti jam 7 besokan ya. Kita tanggapi dulu ya Pak Ustadz ya, dari YouTube tadi dari Pak Said Rahman yang betakun di musim kemarau ini masih didapati tempat buang air di sungai gitu ya. Bukankah perbuatan kita itu melukai alam? Nah, bagaimana sikap kita Pak Ustadz?
1: Di dalam Islam itu kita menjaga kebersihan, yaitu kepada diri kita dan sekitar kita, agar apa? Agar kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bersih? Bagaimana supaya kita nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita disuruhkan yaitu bersih di antaranya tadi kan, sebagai bagaimana kita supaya kita lakukan itu kita menjadi sehat. Nah, jadi sehat. Apa ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita gawi di mana aja, siapa supaya kita bersih, niatnya seperti ibadah. Nah, kita tahu dari situ, kita menuntut ilmu agama, pengetahuan agama. Bila sesuatu yang membuat kita celaka atau membuat kita tidak sehat, maka kita jauhi apapun keadaannya, apapun yang masalahnya. Kita ajalah seperti kita sholat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh bersih dulu paling kada, apa? Bersih. Makanya kita kan supaya khusyuk sembahyang, supaya khusyuk kita beribadah, kita itu pakaian kita bersih dulu. Makanya kan disunahkan minyak harum wangi, ya lah. Kemudian baju putih ya kalau itu apa? Itu mendorong kita supaya kita khusyuk, supaya kita nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah itu. Dan begitu aja kita sehari-hari, bagaimana kita supaya nyaman? Nah, kita harus bersih. Supaya apa? Supaya kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun misalnya kita yang kita lakukan, misalnya lah suatu yang kita makanan misalnya yang kurang sehat atau mudarat untuk kita, kita makan, maka terganggulah kesehatan kita. Nah, di situ kita tidak ada dalam artian niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan suatu yang apa-apa seperti kita yang ada di situ efek positifnya, makan buah misalnya lah, makan yang bergizi. Nah, itu untuk niat supaya kita sehat. Itu syariatnya, usahanya dulu. Nah, usahanya ya kalau bila kita sehat, maka kita nyaman beribadah. Nyaman kita beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ. Nah, makanya kan tadi kita seperti kita yang Bapak tadi yang kedua tadi kan. Apa tadi yang ceritanya?
0: Tadi kan? Itu yang hadis kita menjaga Allah, Allah menjaga kita. Nah, itu maksudnya seperti apa,
1: Pak? Artinya itu Allah taala memberikan amanah kepada kita sesuatu di alam semesta ini. Bumi ya lah. Tanaman, air, kemudian kita harta, jasad kita, diri kita, napas kita, mata kita, itu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu Allah taala memberikan amanah. Dan kita berbuat baik kepada orang, kita seperti menuntut ilmu, maka Allah menolong kita juga. Menolongi kita juga. Artinya Allah itu memberikan amanah, lalu kita amalkan, kemudian kita lakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala itu menolongi juga kita berbuat baik tadi. Nah, karena apa? Karena kita melakukan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan kita menjaga Allah, malah kita menjagakan amanah Allah untuk apa? Untuk kita amalkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menolong kita juga.
0: Baik.
1: Iya, menolong kita juga. Makanya kita bila kita menjalankan suatu kebaikan, menjalankan sesuatu pekerjaan amal ibadah dengan niat karena Allah, maka Allah menolongi di situ. Karena niat kita karena Allah. Bila kita niat kita karena makhluk, niat kita karena dunia, maka Allah itu dalam artian itu tidak memberikan pahala kepada orang tadi karena niatnya bukan kepada Allah.
0: Iya.
1: Artinya niatnya dunia. Nah, di situ tidak ada manfaatnya, tidak ada dampak bagi orang yang niatnya salah, apalagi karena dunia, karena pujian ya kalau. Nah, di situ maka sia-sialah amal ibadah tadi. Tapi bila kita menuntut ilmu karena Allah, berbuat baik karena Allah, maka Allah itu menolongi kepada orang tadi. Makanya kita sholat Allahu Akbar. Ini apa ini? Ini Allah menolongi kita. Berjalan ke rumah, ke musala, ini Allah menolongi. Jika Allah kada menolongi ya, Pak?
0: Iya, benar.
1: Iya. Ya kalau misalnya Allah, tapi tidak bisa menyebutkan Allah. Nah, artinya

0: sombong, maka macam-macam nih kena sifat kejahatan timbul di hati.
1: Iya.
0: Nah, karena hatinya kotor, maka yang digawinya suatu yang kejahatan,
1: okay,
0: seperti bukan kecurangan. Ya, kalau nah di situ makanya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena dosa itu jadilah suatu ujian kepada kita, itu bala musibah. Artinya karena dosa kita, makanya Allah Taala itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Agar kita tenang, agar kita damai. Bila berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita maka atau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita diampuni dosa, maka Allah Taala memberikan pertolongan. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi kita dapat musibah, dapat ujian, ini mudah ada hikmahnya. Nah, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Agar bala musibah itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik, luar biasa ya Pak Ustadz Ilyas ya. Ini kita masih akan bersama dengan Dang Sanak Perompak kita di Hikmah Subuh sampai nanti jam 7 ya. Tapi Pak Ustadz, kita tahan dulu, kita akan jeda berikut ini. Jadi untuk Dang Sanak Perompak, bilanya bubuhan pian seberataan hendak betakun kah atau menanggapi seputar tema kita di Baisukan hari ini, silakan di telepon WhatsApp 0895-3405-095-39 dan juga di telepon reguler 0511-325-2602. Tapi setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
2: Islam mengajarkan empati sebagai bagian dari iman. Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nilai ini hidup dalam tradisi berbagi, sedekah, zakat, infak, hingga kebiasaan memberi makan kepada tetangga. Di bulan Ramadan, kita bisa melihat betapa indahnya solidaritas itu. Takjil dibagikan, santunan diberikan, dan kepedulian mengalir. Namun sejatinya empati bukan hanya musiman, ia harus menjadi karakter sepanjang tahun. Ketika ada yang kesulitan, kita hadir. Ketika ada yang berduka, kita menguatkan. Nilai kepedulian inilah yang membuat masyarakat tetap hangat dan manusiawi. Islam membentuk pribadi yang peka, bukan yang acuh. Mari hidupkan empati dalam keseharian kita, karena sekecil apapun kebaikan, ia bermakna besar di sisi Allah.
3: Dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana hal ihwalnya seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Atau seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Riwayat Muslim.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Dalam kehidupan masyarakat Nusantara, gotong royong bukan sekedar tradisi. Ia adalah nilai sosial yang selaras dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan ukhuwah persaudaraan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan ini bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam tindakan nyata. Ketika ada tetangga membangun rumah, warga datang membantu. Ketika ada musibah, masyarakat berkata,

Gerak bersama. Ketika ada hajatan, tangan-tangan saling ringan untuk memberi bantuan. Nilai tolong-menolong dalam kebaikan inilah yang menjadi denyut kehidupan sosial kita. Di Banjar, budaya babarasih kampung, gotong royong membersihkan lingkungan adalah wujud nyata dari acara tersebut. Islam tidak mengajarkan individualisme. Islam menumbuhkan kepedulian. Gotong royong adalah bukti bahwa nilai Islam tidak hanya ada di masjid, tetapi hidup di tengah masyarakat. Mari kita jaga semangat kebersamaan ini, karena kuatnya masyarakat bukan pada kekayaan individunya, tetapi pada solidaritasnya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih dan Sanak Pro4 masih bersama Anissa dan juga narasumber kita ada Pak Ustadz Ilyas SPDI yang masih membahas mengenai jejak dosa dan sebab bumi yang terluka. Tadi kita sudah banyak membahas ya, terutama sifat sombong tersebut ya, ya Pak Ustadz ya. Berarti sifat sombong ini ya memang nggak boleh ada sekecil apapun itu ya Pak Ustadz ya.
2: Karena sifat sombong itu dalam hati orang sedikit aja sifat sombong itu dapat efek negatif pada diri kita, apalagi besar ya kan.
1: Nah,
2: walaupun sedikit zarah sedikit aja sifat sombong itu, maka tidak terima amal ibadah orang tadi.
1: Makanya sifat acuh jua
2: sombong tadi kan. Nah, maka sifat sombong ini bisa melahirkan daripada sifat dan yang depannya seperti sifat zolim, yang sampai kita zolim kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan zolim kepada sama. Makanya itu dalam bila orang itu zolim dan orang berbuat maksiat setiap dirinya, maka kampung itu apalagi di kampung itu orang ada bermaksiat, orang yang zolim dan terus menerus, maka suatu negara kampung itu dapat ujian musibah. Nah, makanya jangan sampai kita berbuat zolim dan kita berbuat baik kepada sesama. Karena dalam surah Al-Qisas yaitu wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimun. Artinya, dan tidaklah kami membinasakan kota-kota melainkan penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Nah, jangan sampai kita berbuat zolim. Karena berbuat zolim itu cepat tercela. Nah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila orang itu zalim, bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu diberikan peringatan teguran yaitu berupa musibah. Nah, musibah ini adalah peringatan kepada kita. Iktibar kepada kita agar apa? Agar kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita mungkin ada menzalimi orang? Apakah kita ada menyakiti orang? Maka itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar bala musibah itu dihilangkan daripada diri kita dan diri lingkungan kita. Nah, itulah kita banyak-banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar diri kita tenang dulu. Tatma'innal qulub bizikrillah. Maka hati itu tenang dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tenang, maka kita introspeksi diri. Nah, muhasabah diri. Kenapa dalam artian aku ini bermaksiat? Kenapa? Mungkin apakah? Nah, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kita minta pertolongan. Ya, kalau kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita berzalim, membuat kerusakan dalam di muka bumi ini. Nah, itu artinya kita dalam artian hati kita jaga dengan apa? Dengan suka melihat kebaikan. Di antaranya kan nasihat agama ya, kalau nasihat ulama. Nah, di situ kita bisa membentengi diri. Karena hati ini harus ada kita mendengar-dengar kebaikan seperti ilmu agama ya kan. Nah, disitulah hati kita akan terang. Nah, makanya kita menuntut ilmu agama di majelis taklim itu seperti kita ini cahayanya kirip 5 watt. Tapi kita hadir ke majelis taklim dengan orang banyak, orang itu bulik daripada majelis taklim 100 watt, kita dapat cahaya 100 watt juga. Nah, itulah manfaat kelebihan kita menuntut ilmu agama di majelis taklim. Nah, dan disitulah hati itu akan apa? Makanan hati. Nah, di situ kita kawak dalam menuntut ilmu agama. Bagaimana kita perhatian kepada orang tadi? Bagaimana kita supaya menjaga orang tidak tidak sakit, tidak nyaman? Artinya, karena apa? Karena bila orang zalim, orang tidak ada tahu ilmu agama, maka itu pacangan mendorot kepada orang lain. Tidak tahu ilmunya. Bagaimana? Tapi orang tahu ilmunya, orang melakukan kezaliman, kemaksiatan, orang tidak mau. Karena apa? Karena efek ke sekitarnya. Itu. Nah, maka kita sama-sama menjauhi daripada perbuatan maksiat, perbuatan yang tercela dan perbuatan merusak lingkungan.
1: Nah, termasuk sifat keras hati ya, Pak Ustadz ya.
2: Sifat keras hati. Maka keras hati ini sangat sulit diberikan nasihat karena sudah keras hati. Nah, makanya sering-seringlah kita beristighfar, artinya berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Agar apa? Agar hati kita itu terbimbing, terarah. Karena bila sifat keras hati itu tidak terarah. Nah, itu. Nah, umat Islam harus menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan, nah, dan melarang kepada kemungkaran. Umat Islam harus menjadi contoh tauladan yang baik dan selalu berbuat baik dan menyuruh orang lain berbuat baik. Selain menyuruh berbuat baik, tugas yang sangat berat melarang orang berbuat yang mungkar. Artinya bila ada orang yang berbuat mungkar, berbuat kejoliman, teman kita bisa kita tegur, kita tegur. Nah, itu tidak baik. Nah, itu karena apa? Nah, karena mungkin inya menerima kita juga. Nah, tapi bila ada suatu ada kemungkaran, lalu kita tegur secara lisan, kita mempacangan mudarat, tidak bisa. Itu ada yang lain yang bisa menegurnya. Tapi kita paling kena mungkar hati kepada kemaksiatan. Kenapa? Setiap kemaksiatan di kampung atau di tempat itu kemungkinan tidak selalu melakukan kemaksiatan, maka diberikan bala musibah ujian. Diturunkan bala musibah. Agar apa? Itu peringatan teguran bahwasanya maksiat itu tidak boleh dilakukan terus menerus. Harus kita tegur, harus kita berikan peringatan jangan sampai melakukan kemaksiatan. Seperti apa? Seperti perjudian ya, kalau minuman keras, minum kayak batu diminum ya kan. Paku kaca. Nah, artinya itu bukan batu maksudnya, minum keras. Artinya apa? Khamar. Nah, itu artinya itu tidak boleh di kampung itu seperti ya bermaksud perjudian.
1: Jangan dinormalisasi.
2: Itu. Nah, kalau bisa kita tegur. Nah, ada wewenangnya yang sifat yang melakukan ketegasan. Nah, itu kita kalau teman kita yang kita yang dekat kita bila melakukan maksiat kita tegur. Artinya itu tidak boleh. Itu bisa mengefek samping kepada orang-orang lain, ya kah?
1: Iya.
2: Nah, itu seperti membuang sampah sembarangan, misalnya membuang apalagi yang tidak baik, itu membuat penyakit misalnya. Penyakit bukannya kepada dirinya, kepada orang lain juga.
1: Iya.
2: Nah, makanya yang sampai kita memberikan atau membuat orang menjadi garing misalnya kalau malah kita tegur. Nah, maka di situ kita mendapat pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sesuka asal menegurnya dengan nada yang bagus, ya kalau dengan cara yang sopan. Nah, itu. Nah, maka itulah menjadi lingkungan kita menjadi baik, menjadi bersih, menjadi rahmat kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kampung kita tempat kita menjadi barokah. Karena di situ diadakan suatu amal ibadah, orang yang baik kemudian memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan, ya kah? Nah, maka negara itu, kampung itu thayyibatun, negara yang sangat baik. Nah, karena apa? Karena di situ perintah Allah yang selalu dilaksanakan orang-orang tadi. Nah, maka kampung itu menjadi rahmat. Nah, menjadi rahmat, menjadi barakah. Karena di situ suatu yang diadakan selalu amal ibadah dan menjauhi daripada perbuatan maksiat. Nah, kita perlu jaga sesuatu itu dari diri kita dulu, diri kita masing-masing. Jangan sampai kita memberikan sesuatu lah yang satu kala nyaman. Makanya di Quran ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita dihidupkan oleh Allah, kita bekerja di dunia untuk Allah, kita niatkan, maka nilainya ibadah. Jangan sampai kita menyapa orang misalnya lo. Nah, itu nilainya ibadah, ya kan? Santun kepada orang supaya kata kita baik, jangan sampai menyakiti orang, maka nilainya ibadah. Walaupun
1: dan jangan acuh tak acuh ya, Pak.
2: Iya. Nah, artinya kita harus sapa berat teman kita. Ya kalau ya tadi acuh tak acuh apalagi melanggut misalnya.
1: Nah, janganlah.
2: Makanya kan senyum itu atau dalam hati itu ibadah. Nah, sesama teman ya kalau teman artinya jangan sampai kita yang bukan muhrim.
1: Tapi kalau sendiri senyum-senyum sendiri gimana, Pak Ustaz?
2: Yang listrik disenyumi juga ada sadangan juga. Artinya sesuai tempatnya ya kalau sesuai keadaannya ya kalau. Nah, kita di musala dan masjid kita tegur sapa ya, karena itu nilainya ibadah.
1: Iya. Nah,
2: disitulah barakah kampung itu. Karena apa? Kampung itu melaksanakan nilai-nilai yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kampung itu menjadi berkah.
1: Baik. Pak Ustaz, kita terima dulu ya teleponnya ya, Pak Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, suaranya belum muncul. Boleh dicoba lagi ya yang menelpon ya, kita masih punya waktu. Silakan Pak Ustaz untuk dilanjutkan. Tapi begini Pak Ustaz ya, kita tuh seringkali sadar, tapi sadarnya itu ketika sudah terjadi bencana seperti itu.
2: Iya. Nah, makanya diberikan teguran, peringatan. Lalu kita hanya sadar. Sebenarnya Allah Ta'ala itu memberikan teguran, karena di Quran sudah disampaikan ya beberapa ayat. Artinya bila orang berbuat maksiat, maka Allah berikan ujian seperti teguran, seperti bala musibah. Karena apa? Karena suatu tempat itu sering dilakukan kemaksiatan. Nah, artinya perjudian, yang kalau tadi teman-teman perampokan, maka kita berikan peringatan tegasan kepada orang yang berbuat maksiat tadi. Agar apa? Agar kampung itu aman, nyaman, tenang. Nah, itu.
1: Ini sepertinya yang tadi mencoba menelpon lagi nih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Abang Jojo di Pengaron.
1: Abang Jojo di Pengaron, silakan.
3: Ini anak dia ditanyakan lah. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya Allah, ini anak online ini bisa belajar juga kita. Ini pada umumnya biasa kita sudah mendengarkan nasihat-nasihat ulama-ulama gitu. Mungkin sudah tahu bahwa itu dosa, loh, nggak bagus. Tapi nya tuh ketujuh melakukan nggak ada bagus. Bahkan ini akan bisa menurut orang lain, supaya orang lain, orang itu jadi contohnya gini. Misalnya kita punya teman itu hubung orang dari tak ada kata nyaman, supaya artinya kawan kata kawan suruh memblokirkan nomor misalnya lah. Pokoknya perbuatan yang terbagus sudah tahu, tapi dilanggarnya aja apa hukumnya?
1: Tetap digawi kayak itulah.
3: Iya, tetap digawi aja, maka sudah tahu. Sudah nyata, pokoknya sudah tahu, sudah terbagus, itu menyakitkan. Mulah katanya orang lain. Nah, itu hukumnya kayak apa? Lawan apa yang apa? Apa yang diterima akibatnya karena di akhirat terima gitu. Nah, itu terima kasih atas jawabannya.
1: Terima kasih.
3: Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Jojo di Pengaron ya. Ini rancak kita menemui orang seperti ini ya Pak Ustadz ya. Jadi ketika dia tuh tahu nasihat-nasihatnya, ini kada boleh, ini kada bagus, tapi tetap digawi. Nah, itu seperti apa tuh Pak Ustadz? Dan juga apa yang nantinya dia akan dapatkan gitu ya sebagai balasannya gitu.
2: Nah makanya kita berdoa daripada kepada Allah Subhanahu Wataala, mudah-mudahan kita didatangkan hati yang selamat. Man atallaha biqalbin salim. Nah, hati yang selamat itu yaitu apa-apa yang diterimanya kebaikan cepat merespon, menerima. Karena apa? Karena hatinya sudah bikol bin salim, yang hati yang selamat. Artinya hati dulu. Makanya kita perlu dijaga dengan apa? Dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita menuntut ilmu agama. Nah, bila orang itu sudah hatinya keras, ya kan? Artinya tidak mau menerima nasihat daripada guru tadi. Mendengarkan juga, tapi ini tidak mengamalkan. Nah, karena apa? Makanya dari kita sebelum menuntut ilmu agama itu, kita niat hendak mengamalkan nasihat daripada ilmu agama tadi. Nah, niat dulu. Nah, karena itu niat itu perlu dari awal. Bila tidak ada niat, tidak ada kemauan, walaupun orang itu mendengar kebaikan, ini tidak mengamalkan, tidak menggunakan. Maka hati-hati, yang orang lebih tahu ilmu itu, bila tidak diamalkan, maka itu menjadi dosa. Karena sudah tahu, beda orang tidak tahu.
1: Iya.
2: Orang tidak tahu, mengerjakan sesuatu kejahat, melakukannya kepada baik misalnya, nah itu dimaklum, kan kita tahu ya lah. Nah, bagaimana sembahyang misalnya, nah tapi nya kada tahu, lalu tak salah. Nah, tapi pihak orang yang kada tahu, sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan, tidak digawi, maka dosa kepada orang tadi. Nah apalagi orang tadi misalnya mengajak orang yang kada tahu untuk melakukan kebaikan, memadahkan, membawai. Ya kalau asalnya orang tidak tahu kita bawai, maka tahu inya dengan ilmu agama, maka yang mengajak tadi dua dapat pahala. Ayalah, kita menuntut ilmu agama, kemudian orang yang kada tahu tadi tahu ilmunya inya, nah maka kita dapat pahala dua, mengajak lawan diri kita beramal ibadah, mendapat pahala dua kali. Nah, tapi bagi orang yang menuntut ilmu agama tapi tidak mengamalkan, nah itu makanya sampai jangan sampai kita hati kita itu, makanya dari hati dulu ya lah. Makanya hati itu seperti apa? Seperti teko, isinya apa? Isinya air putih, maka keluarnya air putih. Nah itu hati. Nah makanya hati itu apa-apa yang didengar atau yang dilihat, makanya merespon nih. Nah merespon. Nah bila hatinya yang bagus, maka diterimanya nasihat tadi, diamal akalnya. Nah itu makanya biar orang berilmu tapi karena mengamalkan, seperti buah, seperti pohon tidak berbuah.
1: Nah
2: artinya sayanglah, tidak ada apa-apanya, tidak ada manfaatnya. Nah makanya kita menuntut ilmu itu kita niatkan untuk mengamalkan, mengamalkan daripada nasihat ilmu agama. Nah tidak ada artinya kita ya lah, suatu amalan ibadah tapi tidak diamalkan. Nah itu perlu diamalkan ilmu tadi bila kita dengar ya, kalau kita nuntut ilmu ya, kalau sudah uyuh kita misalnya ya, kalau misalnya puasa ya lah, tapi puasa sudah sahur, sudah kada makan seharian, tapi yang dilakukannya apa? Berkata kotor, berkurang pahala.
1: Inggi.
2: Ya kalau itu menghina orang, berkurang pahala. Hasilnya apa? Hasilnya lapar aja.
1: Iya.
2: Nah itu pahalanya tidak ada. Nah,
1: sia-sia itulah, gitu ya Pak Ustadz.
2: Nah, seperti itu kan, yang orang menuntut ilmu agama tapi tidak mengamalkan.
1: Inggi. Nah Pak Ustadz, karena kita juga sudah di penghujung waktu ya, kurang lebih 5 menit lagi, silakan disampaikan penutup, kesimpulan ataupun pesan-pesan untuk Dangsanak Perompat kita nih, terkait supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih peduli terhadap sekitar kita.
2: Nah, kita untuk saat ini, untuk ke depan, yaitu kita jangan sampai kita jadi kita membuat suatu kerusakan, tapi diri kita bagusnya membuat seseorang itu untuk menuju kebahagiaan. Nah, karena apa? Karena mayab Allahumma azalikum in syakartum wa amantum, artinya apa-apa yang diperbuat oleh Allah kita, yang diberikan diri kita apa aja oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita nyaman, jangan sampai kita mencela. Nah, apa-apa, karena apa, di situ ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sampai memberikan kemudaratan kepada orang lain, apalagi kepada diri kita, tapi kita memberikan manfaat. Makanya Rasulullah rahmatan lil alamin. Nah, menjadi rahmat kepada orang, semua orang. Nah, di mana aja, di muka bumi, kepada alam semesta, kepada manusia, agar apa? Agar kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kita amalkan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan ilmu, dapat mengamalkan ilmu yang didengar, yang diperintah oleh agama Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Salah kilap mohon dimaafkan. Wabillah wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ilyas ya, yang sudah membagikan tausiahnya kepada kita semua, dan juga semoga ini menjadi manfaat, gasan mubuhan pian seberataan, gasan kita seberataan untuk kita lebih mengintrospeksi diri lagi ya, dan juga lebih menjaga lingkungan kita, kerabat kita, dan juga alam kita, seperti itu Dan Sanak Perempat ya. Baik, demikian untuk Hikmah Subuh edisi hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama Anissa. Anissa cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf, minta rela seberataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin. Masjid Tua Paloh, saksi perjalanan Islam di Kalimantan. Di Kalimantan Barat, terdapat sebuah masjid bersejarah bernama Masjid Tua Paloh. Masjid ini didirikan pada abad ke-17 dan menjadi salah satu bukti awal masuknya Islam di pesisir Kalimantan. Masjid ini memiliki arsitektur khas Melayu dengan kayu ulin yang kokoh, simbol ketukuhan Islam di wilayah ini. Masjid Tua Paloh tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan Islam bagi masyarakat sekitar. Banyak ulama lahir dari masjid ini dan terus menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru Kalimantan. Hingga sekarang, masjid ini masih berdiri dan menjadi daya tarik wisata religi. Setiap tahunnya, banyak peziarah datang untuk melihat langsung warisan sejarah Islam di Nusantara. Masjid ini membuktikan bahwa Islam berkembang di Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah yang damai. Islam menyatu dengan budaya lokal tanpa menghilangkan identitasnya.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro 4, pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat baisukan Habar Pro 4 bersama Ulun Anissa. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, baimbai lawan sejumlah komunitas membagikan masker gratis gasan masyarakat Banjarmasin, Selasa 13 Oktober 2026. Aksi yang digelar di muka gerbang kota Banjarmasin kilometer 6 tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ketua BEM UI, Yata Latof Mashum Il Imawan, ujar Sidin, kondisi karhutla di Kalimantan nang belum membaik meski telah berlangsung selama 2 bulan, ini menjadi perhatian bagi pihaknya. Oleh karena itu, kehadiran relawan tersebut membawa pesan solidaritas gasan masyarakat nang terdampak. Di kegiatan nang itu sebanyak 5.000 masker disiapkan gasan dibagikan kepada masyarakat. Selain itu terdapat pengiriman sekitar 800 box masker dari Makassar untuk mendukung aksi tersebut. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi BEM UI, kemudian kitabisa.com, Salam Setara, Lawan Jua Borneo Urban Lab, serta BPBD Kota Banjarmasin. Selain membagikan masker, relawan juga menargetkan penyaluran bantuan berupa tandon air di sejumlah titik terdampak. Staf Borneo Urban Lab Akso mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat dari berbagai daerah terhadap kondisi kabut asap di Kalimantan. Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui donasi yang dihimpun bersama kitabisa.com dan Salam Setara. Demikian Habar Pro 4 pukul 7 baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Selamat Baisukan Dangsa Anak Pro 4 ya, di Baisukan hari ini hari Rabu ya. Kalau melihat dari jendela ya, ini kabutnya lumayan tebal. Dangsa Anak Pro 4 ya untuk wilayah Banjarmasin kilometer 3,5. Mohon untuk memakai masker ya apabila bepergian gitu kan, itu penting sekali. Dan juga kacamata ya, supaya matanya itu tidak kena iritasi seperti itu ya. Dan untuk yang hendak tulak begawi kah, atau berkuliah kah, atau yang lainnya ya, segala aktivitas apapun itu, hati-hati di jalan dan semoga segala aktivitasnya di hari ini dilancarkan seperti itu ya. Dan bersama Anissa di hari ini sampai jam 10 nanti. Dan sekarang kita sudah memasuki segmen jam 7 sampai jam 8 tuh segmen Surambi Banua ya, edisi lagu-lagu Nusantara dan juga informasinya dari Nusantara juga nih, Dangsa Anak Pro 4 ya. Tadi kita dengarkan lagu dari Kalimantan Tengah ya, Baatei Ije, seperti itu yang menemani pagi kita di hari ini. Dan jangan lupa untuk sarapan, jangan lewatkan sarapan seperti itu ya, supaya kita apa? Supaya kita berisi energi nah untuk beraktivitas di pagi hari menuju siang hari seperti itu ya. Baik, kita dengarkan lagi sebelum Ulun sampaikan informasi daerah-daerah Nusantara. Ada lagu-lagu medley dan juga lagu-lagu daerah timur dan juga daerah lainnya, tetap di Perempat Banjarmasin di Surambi Banua.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sonak Perempat masih bersama Nisa dan dari Banjarmasin, ulun hendak ke daerah Nusa Tenggara Timur ya, ke Kupang tepatnya. Karena di Kupang ini hanyar ada festival budaya kelurahan Naikoten 2 yang dibuka oleh Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo. Ini festivalnya bertema Lama Holot di Aula Paroki Santo Yosep Kota Kupang, Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan melestarikan budaya daerah tentunya, kemudian mempererat persaudaraan dan juga mengembangkan kreativitas generasi anum, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Pembukaan festivalnya tuh diawali dengan penampilan tarian Hanung oleh siswa SD Persitim 1 Kota Kupang untuk menyambut kedatangan wali kota bersama rombongan. Prosesi pembukaan ini ditandai dengan penuangan air kelapa sebagai bagian dari tradisi adat Lama Holot. Dan dalam sambutannya, Christian Widodo ini mengatakan bahwa pembangunan Kota Kupang kadahannya berfokus pada infrastruktur fisik, tapi juga harus memperhatikan pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, pembentukan karakter, serta kehidupan sosial yang tentunya menjunjung tinggi toleransi dan juga sikap saling menghargai. Dan menurutnya, festival budaya inilah yang menjadi salah satu sarana untuk menjaga warisan leluhur sekaligus memperkuat karakter masyarakat, wanjua menggerakkan perekonomian warga. Dan ia juga menyebut nih bahwa Kelurahan Naikoten 2 sebagai miniatur Kota Kupang karena menjadi tempat bertemunya berbagai suku dan juga etnis. Karena itulah Sidin mengajak seberataan masyarakat gasan terus menjaga keberagaman, wan melestarikan budaya nang hidup di tengah masyarakat.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar-bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, modus.
2: Aduh, bocor ban. Mana enggak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
3: Mak.
2: Hei.
3: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
2: Astaga. Lihat sendiri kan? Nanya lagi.
3: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
2: Itu dong.
3: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mak?
2: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
3: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
2: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantuin gua dorong dong.
3: Nih, bantu dorong nih.
4: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan untuk keselamatan Anda.
5: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kita ke Jakarta dulu dengan Sanak Perempat ya. Ini festival musik tahunan bergengsi di tanah air, yaitu Synchronize Fest, siap kembali mengebrak panggung musik nasional pada edisi gelaran tahun 2026. Penyelenggara resmi mengumumkan deretan pertunjukan spesial yang menjadi daya tarik utama bagi para pecinta musik Indonesia. Festival yang konsisten merayakan keberagaman musik lintas genre ini disiapkan gagasan menyajikan pengalaman panggung yang memang unik dan juga spektakuler ya Dang Sanak ya. Dan sederet konsep pertunjukan khusus dirancang untuk memberikan kejutan nang kadakawa ditemukan di festival musik lainnya. Salah satu sajian utama yang paling ditunggu-tunggu itu adalah proyek kolaborasi khusus yang mempertemukan musisi legendaris dengan talenta-talenta muda berbakat. Dan langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Synchronize Fest dalam menjaga regenerasi dan juga merawat warisan musik tanah air. Kemudian selain pertunjukan kolaborasi lintas generasi, panggung Synchronize Fest 2026 ini juga diramaikan oleh reuni musisi ternama serta penampil spesial yang membawakan album-album ikonik mereka secara utuh ya. Dan momen ini tuh sangat langka Dang Sanak Perempat karena menjadi daya pikat tersendiri bagi para penggemar setia musisi-musisi ternama tersebut ya. Dan pihak penyelenggara mengonfirmasi bahwa penataan panggung dan juga kualitas tata suaranya di tahun ini ditingkatkan secara signifikan. Area festivalnya disiapkan secara matang tentunya untuk menampung puluhan ribu pengunjung yang diprediksi akan memadati lokasi festival seperti itu. Tapi kada cuma menghadirkan panggung musik saja, festival ini juga tetap mempertahankan konsep ruang kreatif yang memadukan pertunjukan seni visual, kemudian pameran komunitas, hingga pasar cenderamata kurasi lokal. Kehadiran berbagai aktivitas tersebut membuat pengalaman festival ini menjadi semakin lengkap ya. Dan rangkaian festival, persiapan festival di area venue sekarang dimaksimalkan oleh tim promotor untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pengunjung selama nantinya festival berlangsung. Dan festival ini tentunya menjadi ruang selebrasi bersama bagi seluruh pecinta musik tanah air ya. Menarik sekali ya Dang Sanak Perempat ya. Untuk berikutnya kita kembali hadirkan lagu-lagu daerah di segmen Surambi Banua untuk menemani pagi kita yang cukup berkabut. Jadi sekali lagi ulun ingatkan, diimbau untuk bebuan pian seberataan untuk menggunakan masker bilanya keluar rumah. Tapi kalau kadada kepentingan keluar rumah, di rumah aja gitu ya Dang Sanak Perempat ya, kita meminimalisir untuk terpapar kabut asap seperti itu. Tetap bersama Anissa di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

selamat baisukan Habar Perempat bersama Uluna Nisa. Tim Karya Ilmiah Remaja atau KIR IPA Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Banjarmasin dalam ajang AHM Best Student 2026 kini memasuki tahapan penilaian favorit. Setelah berhasil menjadi salah satu finalis nasional kategori penelitian, tim yang diwakili Ismi Azizah, Siti Nur Latifah, dan Griselda Aurelia Kahim dengan nomor urut 23 mengajak keluarga besar MAN 2 Kota Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan untuk memberikan dukungan melalui voting favorit. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan para peserta didik untuk meraih hasil terbaik pada kompetisi tingkat nasional. Melalui mekanisme voting yang dibuka oleh penyelenggara, warga madrasah, alumni, orang tua peserta didik serta masyarakat Kalimantan Selatan dapat memberikan dukungan kepada finalis pilihan mereka. Kepala MAN 2 Kota Banjarmasin, Dr. Haji Abdul Hadi MPKIM, menyampaikan apresiasi atas perjuangan tim KIR IPA tersebut yang telah membawa nama baik madrasah dalam ajang nasional tersebut. Ia berharap dukungan dari seberataan keluarga besar MAN 2 Kota Banjarmasin lawan jua masyarakat Kalimantan Selatan KAWA menjadi energi positif bagi para peserta didik. Menurutnya dukungan tersebut kada hanya berkaitan lawan perolehan suara tapi jua menjadi bentuk penghargaan terhadap semangat generasi muda dalam mengembangkan inovasi dan juga penelitian. Demikian kabar.